Neng, informasine soal Piala Dunia 2006 likur, sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Neng, ojo lali yo rek, terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2006 likur.

0: Saiki wis merapat nang jam 7 puncul selikur menit ya derek. Pasti cek nang lontong pala propapat RRI Surabaya nggih. Tanggal 15 Juni Cak Ning di tiap tahunnya diperingati sebagai peringatan apa? Nah, kita akan apa kirani ulas sithik ya. Dadi ben tanggal 15 Juni iki Cak Ning ana sing arane Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN ya. Peringatan sing diprakarsai mbarek ASEAN gawe ningkatno kesadaran publik mengenai bahaya lan pencegahan penyakit demam berdarah utamanya lewat gerakan 3M+. Terus mari ngono ana sing arane Hari Kesadaran Kekerasan Terhadap Lansia Sedunia. Iki merupakan kampanye global gawe nglindungi warga lanjut usia teko penelantaran dan tindak kekerasan. Terus mari ngono ana sing arane Hari Angin Sedunia. Lho lagi ngerti to nek ana Global Wine Day iki yo ana angine bareng diperingati lho ya. Tadi ini peringatan global iki gawe mempromosikan energi angin sebagai salah siji solusi energi terbarukan dan berkelanjutan. Terus mari ngono ana sing arane Hari Kosmonaut Soviet Valentina Tereskova ya, iki kosmonaut wanita pertama di luar angkasa Cak Ning sing wis mencatatkan sejarah sebagai wanita pertama yang terbang ke luar angkasa menggunakan pesawat Vostok 6. Terus ana maneh sing jenenge iki ya Cak Ning ya, penumpasan permesta oleh TNI AL ini dalam sejarah militer Indonesia di tanggal 15 Juni menjadi momen operasi bersejarah saat pasukan TNI Angkatan Laut berhasil menumpas pemberontakan permesta di Manado kala itu ya. Halo Sugeng Enjing.
1: Lontong balape pro 4 itu ya wis kaya nih.
0: Ya. CCTW pancen nyoto. Nggih. Alit sangat menika swantening jenengan Pak Parno.
1: Nggih ta Ning.
0: Nggih, cobi teng telepon 546.
1: Oh niku mboten wonten
0: jamel nelpon Ning. Mboten wonten pulsane.
1: Betul.
0: Ya wes gak popo, wes masa cilik wes gak popo ya. Wes moga-moga seneng oma podo krungu iki yo an suaranya Pak Parno lah ngono ta ya. Sementing aku penyiar iki wes pol-polan ya. Mas yo ta bindeng-bindeng ngene ta ya wes tak pol-polno iki ya. Nggih. Amin. Nggih.
1: Di tanggal 15 niku ta Ning.
0: Nggih, kathah menika, Pak.
1: Oh, nggih.
0: Wes muga-muga sing tak informasikno sok dadi tambahan pengetahuan, lak ngoten to.
1: Nggih, kudu diinformasikne dhateng pendengar propat niki.
0: Nggih.
1: Niku penting, nggih. Podo kerungu.
0: Leres.
1: Hari apa peringatane.
0: Nggih.
1: Luweh hati-hati.
0: Nggih.
1: Yo ngoten lho.
0: Nggih, leres. Cuaca teng bape lagi cerah.
1: Cuaca cerah hatiku dan hati.
0: Alhamdulillah, mugi-mugi tansah lancar nggih Pak Parno nggenipun makaryo. Laris manis daganganipun mangaten nggih.
1: Amin. Nggih. Ning ayu.
0: Nggih.
1: Lotonge kangge setuwa ya kemawon.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Ning Ayu.
0: Sami-sami Pak Parno.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Nang jam lalu isu engkau ya, aku gak dewe kayak biasa nih. Engkau juga pasti nih ono suara-suara baru ya yang akan menemani. Ya toh selepas ning Dina, ning Bella, ning Uul, ya toh kewes apa arane ngancani ngrewangi nang ndi pawone lontong balap pro papat ya toh. Nah, per bulan iki ono suara-suara baru ya, ono rencang-rencang enggal mangke ingkang badhe ngrencangi warga pro papat RRI Surabaya ngoten nggih. Sapa-sapa wae kuwi ning ayu mengko. Mengko ning lontong balap jam 8 ya. Isok kenalan karo kanca-kanca sing anyar ki engko ya. Ayo maneh sing arepe gabungan isu iki ya. 5462961 sing arepe sarapan lontong balap nang warungi pro papat RRI Surabaya ya derek ya. Iso juga gabungan di 089602 1-3 kali 968. Nah ini bisa juga dipastikan sinyalnya oke. Tadi ini suaranya iso clean and clear ya, outputin yang udara iso apa aku jenengnya berkobar nilai atau moncer.

Saiki usume Piala Dunia ya Derek ya, sampai engko pertengahan Juli ya. Sing senengane bal-balan ya toh. Nah, kita juga bisa nobar bareng di pelataran atau halaman TVRI Jawa Timur ngene caning ya. Kita bisa nobar bareng konco-konco, nobar bareng geng ya, nobar bareng sedulur ngono ya. Pun juga disiarkan ya secara terestrial di Pro 1 RRI Surabaya.

Sebagai update ya Derek, timnas Belanda buka kiprai nang Piala Dunia 2026. Barek bermain imbang lawan Jepang 2-2. Pertandingan grup F iku berlangsung sengit nang Dallas Stadium Senin pagi. Dalam jalannya pertandingan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka sejak menit awal. Belanda iki luwih dominan menguasai bola, tapi Jepang mampu ngewenehi ancaman berbahaya. Peluang pertama Belanda iki hadir lewat Daniel Malen nang awal laga. Tembakan kerase iki makso Zion Suzuki tetep waspada nang isore mistar Jepang. Cody Gakpo kemudian memperoleh kesempatan emas untuk membawa oranye unggul ya, namun penyelesaian akhirnya gagal mengarah tepat ke sasaran. Jepang ini gamek bertahan sepanjang babak pertama berlangsung. Keito Nakamura ini hampir mengejutkan Belanda lewat tembakan yang tipis melebar ya. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum meski kedua tim menciptakan peluang. Intensitas pertandingan tetap tinggi sepanjang 45 menit pertama. Belanda akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-51 lewat Virgil van Dijk. Kapten Oranye menyundul umpan Rian Gravenberch kami mengubah skor dari 1-0. Nah, keunggulan itu ternyata mek bertahan 6 menit gawe Belanda. Jepang menyamakan kedudukan melalui Keito Nakamura di menit ke-57. Ngono ya, Cak Ning. Nah, gol Nakamura iki lahir setelah rangkaian serangan sing dibangun Takefusa Kubo. Bola iki sempat berubah arah sebelum mengecoh Bad Vrabuken. Nah, pertandingan semakin menarik setelah skor kembali imbang di Dallas 1-1. Kedua tim saling menyerang untuk mencari gol kemenangan. Belanda kembali memimpin pada menit ke-64 lewat Crescencio Sumervile. Penyerang sayap itu melepaskan tembakan melengkung yang gagal dijangkau Suzuki. Di mana Jepang ini kembali membuat kejutan usai mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-88. Nah, lewat tandukan Daichi Kamada ini manfaatno sepak pojok Yunya Ito di mana skor akhir 2-2. Hingga akhir peluit wasit Ismail Elfat dibunyikan skor 2-2 bertahan untuk kedua tim ya. Tim Holland iki kudu nunda pesta kemenangan perdana ini nang fase grup melawan Jepang pagi ini. Iku ya ulasan Pildun di pertandingan Senin dini hari ya, pagi ini tadi ya Derek. Iki gawe sampean kabeh sing menanti-nantikan Piala Dunia kapan to. Nah, ini sudah masanya lagi ya, setelah bertahun-tahun lamanya ngono ya toh. Nah, ini bisa kita nikmati lagi pemainnya kini pas akhir pekan ngono kan, Sabtu Minggu. Nah, iki biasanya wis lelekan lah ya, lelekan nobar bareng bare konco-konco. Engko tak lanjut ya Derek, gawe sampean kabeh anak lagu-lagu penyemangat di pagi hari ini. Semoga-moga sok dadi konco aktivitas sampean kabeh isu iki.

Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane nggunakno iringan gamelan Jawa, laras lendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Saiki wis merapat nang jam 7:50 menit ya Derek. Awak dhewe iki ana nang Tanjung Perak pagi. Edisi dino Senin awal pekan, pekan ketelu nang bulan Juni Cak Ning, 15 Juni 2016. Kahanane kawasan Pemuda kepantau cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng enjing gawe sampean kabeh sing lagi ae kepungan ya nang gelombang analog 96,8 FM barek 55 AM. Terus sing kabungan lewat streaming nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Sing turung duwe aplikasi ini RRI direk langsung ae di-download ya diunduh jenenge RRI Digital nang Play Store barek App Store.

Sengarepe gabungan ya merapat nang isu iki cak neng tak sumangga no. Sengarepe sarapan nang warungi lontong balapur papat RRI Surabaya ya 5462961 mbarek 08096 loro 1 3 6 8 gawe menginformasikan agenda-agenda publik ya, agenda-agenda kemasyarakatan, terus maringono informasi cuaca ya, informasi lalin ya apa kahanane boleh monggo langsung ae ya di 5462961 barek 08096 loro 1 3 6 8 ngono ya.

0: Nek kadang anak sing mampir, oh anak sing mampir. Halo, lontong balap.
1: Lontong balap, perempat, pancen, nyoto.
0: Nyoto, tenan.
1: Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning Ayu Arta.
0: Waalaikumsalam lah kok suwi biang toh. Kalo niki mboten mirengaken suantenin jenengan toh.
1: Nggih, alhamdulillah sak menika saged kepireng to ning Ayu.
0: Nggih, bukus
1: sanes Mbak Yati.
0: Mbak Yati randu tejo. Lo lo lo lo saking suwene ya.
1: Sampai apa?
0: Saking suwene ngene iki aku sampai lali Mbak Yati.
1: Kangen ning Ayu.
0: Lho yo jelas lo lanjut dengan iki teng pundi kemawon.
1: Kangen, aku yo kangen ning Ayu.
0: Lah nggih saking pundi jenengan iki lo ning?
1: Nggih, wonten griya ning Ayu lah. Bolak-balik telepon ning Ayu gak diangkat sih.
0: Ngono ta. Nggih, sampean gabungane iku yo kami isu. Tapi yo sore nang goyang dangdut bengi ngono-ngono iku.
1: Alhamdulillah nggih goyang dangdut pian uang Mbak Ayu iso mlebu
0: uyel-uyelan. Ya wis ngono iku. Sing penting sak kabehane sehat sedoyo.
1: Ning Pur Jos pundi kabare sehatan ning Pur?
0: Wonten, wonten ning Pur wonten.
1: Menawi sehat alhamdulillah. Kulo nderek remen ning Ayu.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Dari request lagu angsa paning Ayu.
0: Lah, buatan nenten requestan niku. Lah ni jenengan purun lek kula buatan playlist. Menika tepung kanji Sahiba Saufa. Terus wonten pingal Vita Alfia.
1: Nggih pun. Anu mau tepung kanji kemawon.
0: Nggih, lontong balape kagem sinten?
1: Kagem Mbak Parno wau pepe legi, Bupi Sia, Bunda Sutia, terus Bunda Setio, terus niki sinten Pak Kasian, Mas Toto, terus niki ingkang terakhir Kang Pungkasan. Niki, Bunda Ii, Mbak Rahma, Mbak Suci Pasuruan. Pun ngaten mawon ning Ayu, ning Ayu mesti sehat nggih.
0: Okay, insyaallah.
1: Sehat. Niki santene kok radi. Gimana?
0: Nggih menika gerah. Nggih. Kula sakit e ning Yati.
1: Nggih, mungkin-mungkin yang sehat.
0: Nggih.
1: Cepet bening, cepet jernih.
0: Nggih, amin.
1: Nggih. Sakit sehat saras kabeh kados sabya sedia kala.
0: Amin amin matur nuwun.
1: Nggih, mangke kula anu mlebet kepeng kenalan kalian ingkang baru-baru niku lho terus ning Ayu wau.
0: Nggih.
1: Nggih, sila hak mlebet. Dewan ngaten mawon asal oh nggih kan Mas Andi sektofon nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dening Ayu Arta.
0: Nggih, monggo ning Yati Randu Tejo matur nuwun. Suwi gak kapungan ya ning Yati iki. Sementing muka-muka sakabehane sehat-sehat kabeh ya. Ya wis, dhewe geser dhisik ya Cak Ning. Kita ke woro-woro dulu di jam 8 pagi. Dilanjut nengkono konco-koncoku sing anyar ya, sing wis ready gawe ngancani aku nang ndi pawone warunge Bro Papa Tereri Surabaya ya.

Wayahe woro-woro jamul isu mare aku ning Ayu Arta. Pemerintah Kota Madiun ngekei bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni gawe sekitar 100 keluarga tidak mampu. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyatakno perbaikan rumah iku perlu mergo sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar sekaligus ningkatno taraf hidup masyarakat.

Nyandak kabar liane, pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil oleh penghargaan terbaik kategori penurunan tingkat pengangguran TPT nang ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2016 regional Jawa Bali sing digelar mbarek Kementerian Dalam Negeri. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, nyatakno pihak yang apresiasi kerja keras kabeh pihak, mulai pemerintah daerah, pelaku usaha, pelaku industri, lan poro investor. Iku mang caning woro-woro jam mulai isu mbare aku ning Ayu ketemuan manengku nang woro-woro jam songo isu.

Neng nek ndelok kondisi saiki, jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitasi menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Neng. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mboten waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwe berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwe bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci, dan lain sebagainya, sing akhirnya iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cak Ning.

0: Rondong Balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah iki ya. Ya Allah, apa iku mau ya Tuhan.
2: Lali gurung tak gawe.
1: Ngono ta? Mangkano iku.
2: Gupu kabeh iki aku duwe anak-anak papat.
1: Nek sing winane iki lak mek arek telu ae ya. Anak telu cukup saiki ditambahi barek Gusti Allah dadi papat.
2: Papat. Iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Soale kita tuh ndak bisa kerja

0: sendiri. Kita itu harus kerja tim.
1: Iya.
0: Nek rekaman iso iso wong situ ayo. Ka iso kan?
1: Iya.
0: Ono iku.
1: Ono partner gawe tiktokan ya. Nah, aku mau wis ket iso ya wis nyonding kok ning Ami. Nek bakal ono kanca-kanca anyar ya. Rencang-rencang enggal wonten napa naminipun pawone lontong balap pro papat. Warung pro papat RRI Surabaya ya.
0: Lek iki tak kenal no.
1: Nah, langsung ae iki.
0: Tak kenal no. Sing iki monggo.
2: Nami kula Aurelia Diana Putri.
1: Aurel. Lah nek situ e sapa iki?
3: Nami kula Cila Octaviona.
1: Cila. Barek ning Cila. Ayo rek mlebu dhisik rek sing nyekel HP iki rek. Nek bengo enang sitikno,
0: Iki
4: nami kula Keila Saskia.
1: Keila.
0: Situ e?
5: Nami kula Tizada Irmada Santoso. Bisa dipanggil Adel.
1: Adel. Nah. Wes ngono ya caning ya. Nek sing penisirin ket mangisu sapa sending ayu gak ndang-ndang ngono iki wes. Ya, perkenalan iki ngono ana ning Keila, ning Adel, ning Aurel, iya. Ning Cila. Gak ngono ning Ami. Kebanyakan niku suarane niku soft
0: podo.
1: Lah wingi ku lho. Lho. Iki aku terhalang bindeng ya, tapi iyo. Aku jek iso berok ngono lho. Ayo, podo, ayo pokoke nang kene ya. Kudu tak suntik power.
0: Kudu cerah.
1: Kudu tak wenehi baterai A3. Cek nong ini iki lho menggelegar suarane ya. Langsung disambut ambek Pak Parnoy. Halo.
0: Halo, lontong balap.
6: Lontong balap Pro 4 RR Surabaya ya pancene sedhi-dhi tone.
1: Pancen nyoto.
6: Sing si tunggale sing Aami.
1: Nggih.
6: Sing setunggale malih kok yo wakeh to rewange iki.
1: Nggih niki. Bek langsung.
6: Ate buta iki areke wayu-wayu iki.
1: Nggih. Nggih.
6: Ya, niki sing dibahas nopo ning Ayu.
1: Nah, niki badhe bahas nggih terkait fasilitas umum kagem rencang-rencang disabilitas menika lho, Pak Parno. Menurutin jenengan piyambak, nggih, jenengan pribadi bagaimana di Kota Surabaya ini apakah sudah mumpuni? Misal koyoto apa jenenge telundakan gawe disabilitas. Misal trotoar sing apa enek gunduk-gundukane nggo disabilitas. Ngoten-ngoten niku lho Pak Parna, pokoke intine ngaten. Heeh.
6: Oh, ngaten. Wilayah Surabaya niku daerah Surabaya niku pun berusaha.
1: Nggih.
6: Kula ningali pasé kurang ngoten. Contoh kados penyeberangan sing kangge penyeberangan disabilitas niku fasilitasé niku tasé matur sing kene iki nang ndi ngoten niku lah ya tasé kurang ta ne.
1: Nggih.
6: Niku pancene nggih kudu diberatekne mboten kok sing yang normal normal niku ngoten mboten masalah fasilitasi atas pemerem. Nah sing disabilitas iki lho sing dipratene teman-teman nggih. Niku kang kene kula kasih kirang ning.
1: Nggih.
6: Nggih.
1: Mugi-mugi
6: lontonge.
1: Monggo.
6: Damel kuwatah berarti.
1: Nggih.
0: Nggih, nomor kata.
6: Sinten mawon namine dari kenalan kali Pak.
1: Nggih, kenal Dik.
2: Ami kula Aurelia Diana Putri.
6: Saking Kudi.
2: Saking
7: SMK Dr. Sutomo.
1: Ayo.
6: Alhamdulillah.
0: Satunya?
8: Nami kulo Cila Oktaviona.
1: Sapa aneh wae. Cila, ben cepet Cila, Aurel, iya, Kaila, iya. Pak Parno. Lajeng wonten Adel. Sami, SMK Dr. Sutomo.
6: Alhamdulillah, didapat ilmu yang bermanfaat.
0: Amin.
8: Amin.
6: Kangge masyarakat.
0: Nggih.
6: Niki pitenulan yang terbaik neng.
8: 3 bulan.
7: 3 bulan.
6: Oh, 3 bulan. Misal kamu sudah kerasan.
8: Amin nggih Pak.
6: Kondonge kula dumpe.
0: Nggih Kang Sinten.
6: Dak Mulyono, dak wajib hati. Ati wonten dak toto. Kula dak. Wonten ning ya iki ning ada surat nang ning ada ya.
0: Ya, terus ini wong mangga.
6: Kangge. Sedulur yo kemawon.
1: Heeh. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Pak Parno. Suarane cuwili banget to Pak Parno iki. Ket mangisuk lho karo aku ya to.
0: Iya, HP nih. Cuwili.
1: Halo, lontong balap. Lah, nek iki kualiane nek iki buanter nek iki.
0: Biasanya soalnya biasanya bol.
9: Biasanya den. Sana mau tenteng be. Dipikir ada yang paling kau Jepang hai.
1: Ya apa kabarnya Bang Andi?
9: Aduh, capek.
0: Capek.
1: Ngono iku lho, nek akeh job-joban.
0: Sampe niku nek akeh job-joban, mbok rene ngeteri bakso ta ya apa lek ngono?
1: Temenan.
9: Nek bak, nek bakso ta percuma, liyane ya.
0: Bakso sak ese ngono lho.
1: Lah iya.
9: Nek sampean mau ayo tak undang. Itu apa? Kok saya kan nyek jemua kan di salah satu
0: iya.
9: Apa? Di daerah wisata Bukit Mas itu. Heeh. Emang nang ngono yo.
0: Endi?
1: Bukit Mas
9: arek
1: Mas.
0: Oh.
9: Wisata Bukit Mas itu. Jumat itu.
0: Engko aku tutup kono sampean gak ono. Tolak.
9: Aku ngomong itu berarti yo ada.
0: Oh iya ta.
9: Masuk kate aku ngomong terus ora tak tinggal pencet sampe lak balen nak tole dhewe. Wah. Lak balen adelah di anu numpu dirasani balian. Andi ki opo rek?
0: Iya.
9: Undang-undang wong dadak nang ditinggal dak.
0: Menghilangkan diri.
9: Menghilangkan diri. Arek ku iso ngilang arek ku. Eh gak sebali. Hai. Salam kenal dong penyiar baru yang bindeng.
1: Ya Allah, jok ngono talabang.
9: Suaranya lo
0: tambah seksi nih, suaranya bindeng itu.
1: Aku ngono, wis berusaha semaksimal mungkin lo bang.
9: Nek sorong ini ki, cuk sorong ini paling kayak arek umur 20 likur.
1: Oh.
9: Padahal kan tahun ini kan happy birthday ya.
1: Makasih.
9: Semoga doa-doa terbaik senantiasa menyertai.
1: Matur nuwun.
9: Diberikan keberkahan usia.
1: Amin.
9: Rumah tangganya senantiasa adem ayem.
1: Amin. Nah, kok ngerti sih sampean, Bang?
9: Ya tahu lah, tapi pusing aku kemeru.
1: Ya. Kemeru tapi bener iku ya apa intel tapean?
9: Si kecil baru berapa bulan yang lalu masuk rumah sakit itu saya tahu.
1: Lo ya Allah FBI temen niki, agen FBI temen niki.
9: Fan berarti nul.
1: Fans berarti nul. Bang Andi, temanya awak dhewe isu iki mewujudkan kota inklusif untuk semua ya. Inklusif di sini kan berarti kan yo ramah teman-teman yang berkebutuhan khusus. Lah kok ngono sih Bang Andi lah. Menurut sampean niku nang Surabaya iki ya apa? Misal kaya transume, ngono-ngono niku ya apa sih? Transportasi umum, ngono fasilitas umum, fasume iku ya apa?
9: Ya memang sih kok mewujudkan seperti itu terutama di kota besar mungkin tidak semudah membalikkan tangan. Tetapi saya mencoba untuk berpikir dan menilai Surabaya sudah mulai oke. Tapi memang harus terus ya, harus di apa namanya, diberikan suntikan supaya mereka itu kan semakin yang berkompeten ya, apa pemegang itu tadi, pemegang kebijakan itu kan semakin apa namanya, semakin bergiat untuk bisa semakin maksimal lah. Dan gitu, banyak contoh-contoh di negara-negara lain yang statusnya sama dengan Surabaya itu bisa melakukan itu gitu. Intinya apa sih sebetulnya kan, Yosne Iso kan sebagai warga negara yang punya hak yang sama itu kan bisa memiliki dan menikmati fasu misalnya tanpa ada halangan, apa itu kan bagian dari hak gitu loh.

0: Harganya lucu ya, ngono. Gaul. Ya semua sama. Kayak misalnya di bank-bank sekarang, untuk penyandang kursi roda itu kan udah semua lain udah pakai tangga ya toh. Jadi kayak apa kan terus-terusan itu loh. Jadi bukan tangga itu kan juga mempermudah. Terutama di mall-mall sekarang itu kan eskalatornya juga apa namanya? Ya enggak tangga ya. Jadi selain gawe supaya nek blonjo troli niku enak cepet ya kedua untuk penyandang kursi roda juga bisa halan-halan. Itu aku apresiasi banget lah. Tapi memang bertahap sih. Dan di sebelah itu teman saya jadi narsum di perusahaan itu untuk membicarakan itu juga di sebelah.
1: Oke, baik.
0: Luar biasa. Ini yang baru-baru ya, salam kenal ya.
1: Yang baru-baru.
0: Iya. Pas kapok ini kok tak amati. Di antara 4 orang ini nanti 3 bulan selesai yang lucu-lucu ya apa ya.
2: Mesti ono salah sisi lucu biasa nih.
0: Iya pasti. Kamu sedikit banyak akan terkontaminasi nanti. Ini kan diisi-isiin. Golongannya UUL, golongannya ada yang apa-apa-apa.
2: Konita nih ngomong kayak robot nih ngomong
0: kayak robot cili.
2: Iya.
0: Makanya saya tak gudo begitu dia mau closing mau pamitan tak kon mau coba berita jam songo.
2: Iya,
0: mau cayaan ya. Ya semoga kalian kadar lucu benar itu kata ini Mbak Ayu Arta ini harus suaranya harus menggelegar. Nek suara lembut-lembut nek kalian pacaran aja. Nek nang ini sing banter gak kau ono beberapa sing kupikir ada duplek kan. Nek mau kelas akal sih boleh ha.
2: Apa?
0: Ngomong apa? Apa? Mosok ada di banter no. Ada di banter berapa kan dong boy. Oke, salam kenal sama 4 orang ya.
2: Iya.
0: Semoga kalian peta-peta aja dengan penyanyi-penyanyi yang TOP BGT SKL. Luar biasa.
2: Iya.
0: Ayu Arta dan Amisan Jaya.
2: Ya.
0: Yes. Nah, saya ini siapa nih bagian bukan nolong Lawang Buri.
2: Nek mau lewat Lawang Buri rek biasa rek bukan nolong Buri.
1: Iya.
0: Ayo.
1: Wes aku ae sing buka nolong aku ae aku tak ngalahi yo. Cek nang arek iki cek nang beradaptasi dhisik iya.
0: Ya, aku sampe ngajari nek nek Andi cek pun masuk nang warung itu mesti multi Lawang Buri.
1: Iya, aku wis langganane Bang Andi pokoke.
0: Iya.
1: Kulino ning ngono. Iya, oke.
0: Suwun. Dadah Kakak.
1: Bye bye. Makasih Bang Andi ya untuk masukannya dan untuk sarannya di pagi hari ini. Ya wis kita akan jeda dulu dengan komposisi berikut ini. Tetep nang kene derek nang lontong pala pro papat reri suro.

0: Awak dhewe jeneng lontong balap derek, pas ini barek aku Ning Ayu Arta, terus barek konco-konco anyarku ya, nang kesempatan isu iki bahas terkait dengan mewujudkan kota inklusif untuk semua, ngono ya Caning ya. Jadi harapannya sing wis diwakili Bang Andi tadi ya, itu tentunya banyak banyak diperlukan pembenahan-pembenahan ngono ya. Pembenahan-pembenahan dari segala macam aspek lah ya koyo ngono. Karena bagaimanapun juga konco-konco sing berkebutuhan khusus iki ya butuh aktivitas, butuh kerja, butuh sekolah, butuh makaryo dan segala macam seperti itu ya. Terus harapannya ya ojo sampai dirusaki nih misalnya wis ono ngono ya kan. Terus mari ngono nek misalnya ono sing kurang ngerti trotoar ono kotak-kotak kuning-kuning iku, terus yang timbul-timbul ngono iku, nah itu untuk teman-teman kita yang tunanetra ya. Jadi dengan apa trotoar yang kotak-kotak kuning terus timbul tadi itu tuh kayak semacam penunjuk untuk teman-teman itu bisa jalan, oh iki lo alure nang kene ngono ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa arane didukung dibantu dengan tidak merusak atau bahkan tidak mengambil yang memang sepatutnya ditaruh di situ seperti itu ya. Yeah. Terus mari ngono apa maneh ya. Tangga khusus ya, katakanlah misalnya ono ondo, ono anak tangga ngono iku ono cekelane ngono-ngono iku ya. Itu juga bisa membantu konco-konco disabilitas untuk beraktivitas lebih leluasa. Ono sing gabungan maneh? Halo, lontong balap.
1: Lontong balap pro 4 pancen nyoto.
0: Nyoto tenan. Iki kok malah langsor kabeh iki lapo iki. Ayo.
1: Iki anu kelompok iki ono dulurku teko Mbak Ayu.
0: Heeh.
2: Teko wae iki.
0: Ning Yati.
1: Halo Ning Ami.
2: Nggih, ya napa kabare Ning Yati?
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum
2: Ning Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ning Ami.
2: Alhamdulillah sehat. Mungkin jenengan juga sehat nggih.
1: Alhamdulillah. Ana iki kabar ana kanca anyar iki sapa?
2: Oh nggih niki.
3: Nggih, nami kula Cila.
2: Nami kula Aurel. Aurel.
1: Oh, Mbak Cila, Mbak Aurel.
2: Nggih.
1: Cuman dua.
0: Yang dua lainnya lagi ada Kayla sama ada Adel.
1: Oh, alhamdulillah. Ade Adel sama Mbak Kayla.
0: Ayo, bisa
1: ini
0: duduk
1: gantian
0: ya.
1: Gantian.
0: Cek dan merasakan.
1: Mbak Kayla. Neng Adel.
2: Nggih.
1: Ini Neng Adel.
2: Halo.
1: Cek terima suara nih, halo. Alhamdulillah bisa ngelompok, muka-muka kerasan
2: yang
1: perempat kayak ini Uul karo Mbak Dina karo Mbak Bella. Jangan bangun desa nih Ami.
2: Nggih, kacengi kalau jangan bangun desa.
1: Yang turun suara nih jelas gitu loh. Nggih. Ini kita pikir apa nih Ayu?
0: Mewujudkan kota inklusif untuk semua.
1: Ya, moga-moga kota-kota ini bisa apa ya, bisa indah dan apa ya, dan bahagia, ceria seperti ceria Ayu, Mbak Ayu, Ning Ami, bisa Ning Sila, Mbak Akhir.
2: Oke.
1: Nih, lontong itu lo bagi kali. Nih, aku mas Andi, sekolah aku nggak dibagi lontong itu lah.
2: Oh
1: ala nggih. Oh di PJW Mas Andi, Mas Soto. Pak Parno Pepe Legi. Heeh. Siti Pasuruan.
2: Heeh.
1: Bunda Sitia. Bunda Sitira. Bunda niki Mbak Rohma, Mbak Iin.
2: Heeh.
1: Lontong tak bajekno. Kabeh ae wis pokoke kabeh
2: padha
1: krasa. Nggih, ning amin sehat-sehat
2: nggih. Nggih, alhamdulillah nggih, amin.
1: Nah, mugi nyimpur Bandari juga salam kok.
2: Mbak
1: Pur Bandari sehat-sehat selalu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedani amin. Ayu ning Cila ning Cira ning Cila.
0: Kape di absening nggih. Waalaikumsalam. Oke oke, suwon ya ning Yati Randu Tejo. Gak tahu gabungan, saiki wis gabungan maneh. Ya, halo. Lontong balap.
4: Lontong balap Wonokromo. Halo.
2: Halo.
4: Nggih. Niki Mbak Ami nggih.
2: Dalem nggih.
4: Nggih. Yen apa Mbak Ami? Kira petua kene Mbak Ami.
2: Oh ya. Angel, tapi saya kena obat ngoten kok.
4: Nggih. Niki kali
2: pas pula niki.
4: Nggih. Kali anu Bu Adel, Mbak Adelia nggih. Ya tapi kok nyuara ya?
2: Nggih, Mbak Adel nyuara Adel.
4: Ya kok isin-isin kok gak oleh kartisnya deluang rupiah kok.
5: Halo.
2: Loh, halo, nyuara wong ya.
4: Roto anu cipto cip roto. Iku
2: wis iku
4: apa si Laurel tak gandeng ae wis dadi situ.
2: Nggih.
4: Iku ya nyuwara gak iku rek. Lah
5: nggih. Nggih. Halo.
4: Halo. Halo. Maka tak gabungno dadi tiga, si Laurel Atel.
2: Situ e.
0: Lah situ e.
4: Oh iya, Sila Aurel Adel Buami Sanjaya.
2: Loh, Cila.
4: Ya, Cila. Sila Adel Ayu
2: Aurel
4: Aurel Buami Sanjaya. Iya, enak.
2: Nggih.
4: Nah, nggih. Niki temae perkotaan nih.
2: Niki temae pekoro
0: ramah disabilitas, Cak. Cak Hasbullah ta iki. Ramah disabilitas Cak Hasbullah. Nek menurut pendapatnya sampean niku ya apa Kutha Surabaya iki wis ramah ambek penyandang disabilitas apa durung? Ngono intine.
4: Ngeten nggih, nek monggo kula nggih. Sakjane nggih pun ditrapno teng walikota kali Haji Erik Cahyati niku walikotae. Cuma sing ditatane kadang-kadang gak nganut tare. Mboten menurut anjurane aturane teng mriku wau. Lha wong kadang-kadang kula liwat ngoten niku teng Surabaya Starjon. Kadang-kadang ngene pinggire trotoare di ngene wong dodol sing parkir sepeda iki ya opo rek aku. Malah gak ono liwate. Ngaten. Dadi sing kula suwun napa tata tertipe teng jalan umum niku ya napa bagi disabilitas. Monggo lah dikei liwatan. Mbok gak sak cukupi sikil ngono lho, cari sak cukupi kendaraan, sak cukupi sak liwat. Nah, niku lho. Nah. Nek monggo kula ngoten anu Bu Ami kali selan. Nah, makano nek kirangan nek monggo jenenge napa Bu anu Mbak Sela. Saya kira Bu Sela aku.
0: Bu Sela.
4: Iya, karena omongnya iki sih, Bu Sita rada pilek suarane.
0: Aku pilek iki. Aku lagi mengkis-mengkis iki.
4: Nggih, cuma cara kau istirahat isih santai dijawab. Ngono.
0: Mangka no iku tapi iki kono abane.
4: Lah nggih.
0: Oh ngono ya Cak Hasbullah ya. Jadi ini harus di apa harus dimaksimalkan ambek Pemkot barang ya.
4: Nggih, kudu dewangi sampeyan kerja mriki.
0: Heeh.
4: Nek Surabaya tok. Nggih, bener wonten
0: Pemkot. Tapi kan beda ikine pemerintah daerah Surabaya ambek Darjo. Yo tapi moga-moga harapane Darjo pisan ngono ta ya.
4: Nggih, Darjo.
0: Oke, ya wis suwon Cak Hasbullah.
4: Wong kula dhewe kadang-kadang sak liwatane tok iku ndokne pinggire wis sepeda motor. Gak duwe kesadaran tinggi langsung wer opo rek kok gak duwe tetek kromo belas iki aku. Male. Male kula ngeten. Sing dodol celana, sing dodol opo pokok tak kek ono nggon dadi kanggo sing orang yang disabilitas iku lek sing ngene kabeh lah wong e liwat endi iki rek. Wong-wong kuwi nek kehidupan iku punya hak. Kecuali nek wong mati gak duwe hak, ngoten lho. Heeh. Kaya kula kan kepengin metu-metu rek masak dikurung nang omah.
0: Nggih.
4: Ngaten lho. Monggo kali Bang Kobar nyukani napa niku pendapat untuk disabilitas seperti saya. Kadang-kadang gak dikai nggon. Kadang-kadang dikai tinggone motor terus kok kecil nang ngiringane. Ya kurang mundur titik ya aku. Ini bukan jalannya orang sekitar sendiri, orang banyak.
0: Siap.
4: Nggih, ngaten mawon. Sakjane kirim-kirim buat Bang Kobar kali kok totok kok gak mlebu wingi tak bel dipateni ya Pak Ayu.
0: Ngoten ta.
4: Nggih. Nggih, ngaten mawon lontonge kula pesen 5000 piring.
0: Yo, oke.
4: Ha iku nek gak dikira 5000 piring sing anyar-anyar gak gemiri si lontong kok turu ae.
0: Iya, mangkane iku, jeneng penggaweane ya.
2: Nggih. Siap.
0: Matur nuwun.
4: Nggih. Pak Koper sing kepengen mlebu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iki ngono wis lontongi wis diborong iki mang. Cak
2: 5000 piring.
0: Cak sapa iku mau? Cak Angeli.
2: Hasbullah.
0: Cak Hasbullah. 5000 kenang stadion hari.
2: Iya.
0: Langsung ae ya. Wis matur nuwun ya kanca-kanca ya. Enggak apa-apa pemanasan sithik ya.
2: Nek ngono arek-arek tak jangiri si lontong kabeh.
0: Temenan, temenan.
2: Ya wis, ya sepuro kabeh. Ora salah kula ning Amisan Jaya.
3: Adel. Kulo Gaila.
2: Ngaturaken. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Woro-woro jam songo isu mare aku ning Ayu Arta. Jane informasi pertama terkait barek Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Situbondo bersinergi barek BPOM setempat ngetatno pengawasan perusahaan produk kecantikan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Badri nyatakno marake peredaran produk kecantikan iki dadi fokus utama mergo duwe dampak gawe kesehatan masyarakat.

Nyanda kabar liane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memperkuat kemandirian warga lan percepatan pengentasan kemiskinan lewat program Sapa Bansos 2016. Salah si jini nyalurno 2,7 miliar kawi masyarakat nang wilayah Probolinggo. Hal ini sebagai bentuk ngurangi ketimpangan sosial sekaligus pemberdayaan masyarakat. Iku mau saat ini waro-waro jam songo isu ya, bare aku ning Ayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning. Enjing menika melepet wonten program moderasi beragama. Kalian narasumber ingkang sampun rawuh wonten studio Pro4 RRI Surabaya. Nggih menika wonten Dr. Haji Muhammad Yasid MSI. Beliau merupakan Ketua FKUB Kota Surabaya sekaligus dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Temanipun membahas terkait meneguhkan ukhuwah, kunci harmoni dan kebahagiaan. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: membimbing jamaah haji plus Syafira.
1: Nggih, alhamdulillah. Nah, ini semoga mudah-mudahan bisa menularkan ke kita semua, mengatakan nggih, yang belum terpanggil ke Mekah Madinah ini mudah-mudahan ada rezeki untuk ke sana, diniatkan
0: ya
1: hatinya ke sana,
0: ya
1: mengatakan nggih. Baik, amin. Nah, di pagi hari ini Pak Yasid kita akan membahas terkait dengan tema kita, meneguhkan ukhuwah adalah kunci harmoni dan kebahagiaan. Nah, ini seperti apa sih dari tema kita ini pengertiannya begitu, monggo.
0: Terima kasih para pendengar RRI Perempat Surabaya yang sangat dimuliakan oleh Allah. Salam sehat dan sukses bahagia dari kami. Saya Muhammad Yazid, perkenankan saya sebagai ketua FKUB Kota Surabaya. Jadi tema ini memang menurut saya sangat penting sekali, karena di dalam kehidupan kita, khususnya di Indonesia, negara tercinta kita, itu adalah negara yang sangat plural, sangat majemuk. Semua agama ada di sini. Ya, salah satu elemen penting untuk mewujudkan kedamaian hidup, dan itu menjadi pondasi utama. Semua manusia pingin, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakang sosial, ekonomi, budayanya, kehidupan damai adalah menjadi keinginan bersama. Lah, di dalam kehidupan yang sangat plural ini, maka ukhuwah itu menjadi penting. Ukhuwah itu menjalin persaudaraan. Kita tidak melihat sesama kita itu karena sukunya, tidak. Kita enggak melihat sesama kita karena budayanya yang berbeda, apalagi kalau dikaitkan dengan hanya warna kulit, hanya gelar, hanya status sosial. Na'udzubillah, tidak, sangat penting itu. Tidak, sangat penting. Artinya apa? Persaudaraan itu dibangun, dikonstruk dari rasa bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah, Tuhan yang Maha Esa, sama kita. Tidak ada bedanya. Kalau ada beda karena harta, karena materi, itu titipan, jangan lupa. Itu pemberian, titipan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita dikasih oleh Allah karena keturunan kita, dari keturunan yang ningrat umpamanya, yang lebih, jangan lupa, itu juga titipan dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita diberi kesempatan akses kemampuan kehidupan yang lebih layak, yang lebih bagus, ingat, itu juga titipan. Artinya apa? Bangunan dalam diri kita harus bangunan rasa kebersamaan. Semua adalah hamba-hamba ciptaan Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Bahkan Allah sendiri, Tuhan menyampaikan dalam firman-Nya, Allah tidak melihat manusia itu karena hartanya, karena gelarnya, karena jabatannya, karena sukunya, karena apapun, tidak. Yang dilihat oleh Allah Tuhan yang Maha Esa adalah bagaimana kita punya komitmen ketakwaan. Takwa itu salah satunya adalah membangun kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu memandang orang lain adalah sama dengan kita, saudara dengan kita. Ingat, dalam sejarah kehidupan manusia, kita adalah dari orang tua yang sama, yaitu Nabi Adam. Dari satu manusia, laki-laki Adam, perempuannya Hawa, lahirlah sekarang kurang lebih 7 miliar manusia penghuni planet bumi. Kalau ini selalu diingatkan, maka terjadi sinergi kehidupan yang harmoni. Kalau harmoni, otomatis akan kebahagiaan kehidupan yang dirasakan. Itu kiranya sederhananya, Ning Ayu. Bagaimana kita harus menjaga ukhuwah yang akan melahirkan keharmonisan kehidupan dan akan juga mewujudkan kebahagiaan.
1: Masya Allah. Nah, lantas yang kita ketahui mungkin realitanya nih ya Pak Yasid, kalau kita bertetangga saja begitu ya, ada saja gesrekannya. Entah itu mungkin karena kurang cocok dengan pribadi yang bersangkutan, watak, karakter. Dan sedangkan yang kita harus ketahui adalah bahwasanya setiap manusia itu punya wataknya masing-masing. Nah, bagaimana langkah kita ini supaya bisa memaklumi, ada pemakluman untuk bisa memaklumi karakter tiap individu?
0: Kuncinya yang pertama

0: Agama otomatis belajar nih Ayu, belajar agama, belajar molar sosial, dan belajar kehidupan kebersamaan. Mungkin kalau dari sisi agama kita harus belajar bagaimana konsep agama mengajarkan kita yang kayak tadi itu, bagaimana kita ini harus saling menghargai, harus saling mencintai, harus saling memuliakan. Itulah yang disebut dalam konsep agama kita adalah toleransi. Tanpa melihat apapun, toleransi itu jangan kemudian kalau kita hanya minta dihargai, tidak. Kita harus sudah bisa cerdas menghargai orang. Kita tidak hanya meminta dimuliakan saja, tapi bagaimana kita bisa memuliakan sesama kita. Itulah konsep agama yang diajarkan dari kita, dan itu kaitannya adalah dengan teologi kita. Kemudian yang kedua juga belajar tentang bagaimana kehidupan sosial. Kita adalah insan-insan sosial, tidak bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita akan terasa sepi dan terasa tidak menikmati hidup kalau kita merasa sendirian. Makanya kemampuan kita, keberhasilan hidup kita itu pasti ada unsur orang lain. Kita gak bisa bangun rumah sendiri loh, Mending Ayu. Gak bisa. Kita juga tidak akan bisa untuk memeraih kehidupan yang bahagia tanpa orang lain. Artinya apa? Kita harus belajar hidup sosial. Kalau ada gesekan sedikit, ya kita maklumi aja, kita cari solusi yang terbaik. Jangan mudah emosi, jangan mudah tersinggung. Tidak ada jeleknya orang ngalah itu, asalkan dalam koridor-koridor kesopanan, koridor hukum yang dibenarkan dan tidak berlebihan. Maka lapang dada, konsep saling menghormati, menyayangi itu akan menjadi kunci. Walaupun kita ada yang gak ada nih Ayu, hidup itu kemudian lurus saja itu,
1: kenceng saja begitu ya.
0: Jangankan kok bermasyarakat, wong berkeluarga aja itu
1: beda pendapat ya Pak.
0: Betul.
1: Nah ini yang harus kita hargai dari sananya begitu ya. Karena setiap pemikiran juga pasti akan beda karakternya, wataknya, seperti itu ya kan. Nah kemudian bagaimana peran dari lingkup pendidikan sendiri ini, Pak? Kalau kita melihat mungkin sejauh ini juga banyak di pemberitaan kita kayak semacam bullying begitu ya, antar teman seperti itu. Kemudian juga rasisme yang masih terjadi. Nah ini seperti apa sih kita ini supaya bisa menanamkan cinta welas kasih kepada anak-anak muda kita?
0: Mungkin ini Neng Ayu ya, ini penting, terima kasih banget ini Neng Ayu, luar biasa ini. Jadi dalam konsep ukhuwah itu kalau dicermati, didalami dan dirasa secara luar biasa, itu akan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tadi Neng Ayu, sifat merendahkan, membenci, membuli. Itu apa konsep ukhuwah? Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi konsep ukhuwah itu ada 4T. Tahapan-tahapannya itu tidak hanya sekedar slogan saja, kita bersatu, kita bersaudara, tidak, tapi harus ada rasa yang dihadirkan dalam jiwa dan batin kita. Nah, izin Neng Ayu, saya ingin menyampaikan, ini bukan kuliah loh Neng Ayu.
1: Iya, tapi enggak apa-apa toh. Tambah wawasan ya, Pak. Nggih, monggo.
0: Jadi ukhuwah itu ada tahapannya, ada derajat tingkatannya, ada indikatornya, paling enggak sering saya sebut T4, Mbak Ayu.
1: T4.
0: Nggih. Komponennya satu, ini adalah tingkat yang paling bawah. Namanya ta'aruf. Ukhuwah itu harus dibangun dari T yang pertama, ta'aruf, saling kenal. Kenal identitas, kenal apalagi karakter. Nah, ini ta'aruf. Gak mungkin orang itu bisa menanamkan ukhuwah yang dalam kalau tidak didasari oleh ta'aruf dulu. Saling kenal. Mungkin bahasanya anak sekarang, mungkin alamatnya di mana, nomor HP-nya seperti apa. Lah seperti itu. Itu sederhananya ta'aruf. Tapi ini tingkatan yang paling rendah. Jadi menjalin ukhuwah harus lewat T yang pertama, yaitu ta'aruf. Kemudian yang kedua, T yang kedua adalah tafahum. Tafahum itu saling memahami. Ketika kita sudah kenal orang, kalau kita lebih dalam lagi, maka harus saling memahami bahwa manusia itu tidak semuanya sempurna. Enggak ada manusia sempurna. Ada kekurangan, ada kelebihan. Ada kekuatan, ada kelemahan. Nah, ini harus dipahami. Baru ini tingkatan yang naik dikit derajat. Satu stik naik. Yang kedua ini saling memahami kelebihan kekurangan, saling memahami kekuatan kelemahan. Jadi jangan berteman itu hanya dilihat enaknya toh. Tidak, karena semua manusia punya kelebihan. Sebaliknya juga begitu. Bersatu ukhuwah, bersaudara itu jangan dilihat kalau enggak kuat, oh saya enggak senang dia itu kok ternyata jelek. Jangan, ini punya kekurangan. Harus kita nerima. Caranya apa? Saling memahami dan mengingatkan. Itulah inti dari ukhuwah.
1: Sampai-sampai ada yang dikucilkan begitu ya. Karena mungkin enggak se-strata, enggak se-level begitu ya, Pak ya, dikucilkan. Kemudian enggak, kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang itu enggak se-circle begitu ya. Kamu karena kamu enggak kurang ini, wis enggak usah circle-an sama aku deh gitu ya. Akhirnya ya apa ya, bisa memicu tadi itu loh, bullying, kemudian berakhir dengan mengakhiri hidup.
0: Betul. Jadi T yang kedua, yang tafahum ini, saling memahami. Kalau kita punya teman ada kelebihan, kita apresiasi. Kita tiru, kita contoh. Tapi kalau ada yang kurang ya kita nasihati. Jangan kemudian dibully. Itulah makna. Kemudian naik derajat yang ketiga, stik lagi yang lebih tinggi lagi, namanya T yang ketiga itu ta'awun.
1: Ta'awun. Jadi ada ta'aruf,
0: Tafahum,
1: ta'awun. Nah,
0: ta'awun ini lebih agak sedikit berat. Kalau tidak ada hati yang tulus, tidak ada keikhlasan jiwa yang mantep, kadangkala gak terwujud ini. Karena kebanyakan, apalagi era digital ini, orang berteman itu karena lihat casingnya,
1: profil picture-nya.
0: Betul. Hanya kulitnya kelihatan, oh ini kok royal, ditemani. Ini kok orangnya gampang, ditemani.
1: Gak
0: boleh melihat itu. Saling ta'awun, saling tolong menolong. Artinya apa? Kalau kita punya ukhuwah yang derajatnya lebih naik, lebih tinggi, harus ada ta'awun. Kalau mereka teman kita kok ngapunten kemarin itu ternyata itu dalam kondisi yang bagus, sekarang kok diuji oleh Allah umpat Tuhan, kemudian sakit. Ya kita jangan diam. Kalau hanya tafahum, hanya ta'aruf, ake tunggalin ning ayu. Tapi ujian yang ketiga, yang ta'awun, ini agak sedikit perlu apa ya, ketulusan. Maka kita harus kunjungi. Lebih-lebih ini bulan Muharram ning ayu. Salah satu pondasi Muharram adalah sering menjenguk orang sakit. Ada teman yang kurang, umpamanya pas membutuhkan, harus kita bantu. Harus. Inilah makna ukhuwah yang ketiga, yang lebih tinggi lagi, ta'awun, saling tolong menolong. Jadi jangan hanya menikmati kebersamaan yang sifatnya adalah casing, tapi adalah sudah rasa memiliki. Itu teman saya itu, kalau beliau sakit, saya ikut sakit, maka kami membantu. Kalau mereka kemudian diganggu orang, kami harus ikut membantu. Jangan sampai mereka itu merasa sendiri, enggak budha saudara. Lah, rasa ta'awun inilah adalah konsep ukhuwah yang ketiga, yang derajatnya lebih tinggi daripada yang T yang ta'aruf, T yang kedua tafahum, T yang ketiga ta'awun. Ini ibaratnya sudah kayak saudara betul, memang tidak lahir dari rahim yang sama, tapi rasa memilikinya, punya komitmen yang sama. Termasuk negara kita ini, Indonesia, gak bisa dibangun dengan sendiri, tapi harus kebersamaan. Tapi kebersamaannya jangan hanya mengenal, hanya slogan bersatu, tapi tidak ada rasa saling tolong menolong. Yang kaya menolong yang kurang kaya, yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, yang punya keluangan membantu yang kesempitan. Inilah makna ta'awun, esensi dalam ukhuwah.
1: Nah, kebanyakan yang kita ketahui ini Pak, di lapangan realitanya begitu ya, ketika kita sudah membantu seseorang dan orang tersebut sudah apa ya, dalam keadaan telah diangkat derajatnya lebih baik lagi, dan akhirnya lupa. Seperti kacang lupa kulitnya mengatakan. Tadi pas soro, pas susah begitu ya. Ini temennya ngebantu, tapi ketika sudah di atas, sudah hebat begitu, lupa sama yang membantu tadi. Ini seperti apa sih dalam pandangan Islam?
0: Oh, itu namanya orang gak tahu diri. Gak boleh, sangat tidak boleh. Tidak boleh, itu bukan orang yang punya konsep ukhuwah. Itu orang yang tidak punya konsep persaudaraan yang hakiki. Ya, hanya ingat ketika dalam gembira, tapi ketika dia susah dia meninggalkan temannya. Ini enggak boleh. Itu masih dalam ta'aruf aja, ini belum pada ta'awun. Ini belum esensi persaudaraan yang hakiki. Harus dibawa kepada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ta'awun. Tadi saya katakan memang tidak lahir dari rahim yang sama, tapi punya rasa yang sama. Persaudaraannya kayak saudara kandung. Itulah ta'awun. Selama kita mampu, apapun pikiran, tenaga, bahkan harta akan kita berikan kepada teman saudara kita karena sudah terjalin ta'awun.
1: Masya Allah. Begitu. Nah, ini langka ya, di mana ada mungkin ya 2-3 individu, tapi sampai kakek nenek begitu ya, senantiasa terus harmonis begitu. Ini nah, bukan dalam artian nggak ada gesrek, ada gesrekan, tapi bagaimana mengelola emosi ya Pak ya.
0: Betul, memanage. Ukhuwah ini bukan kemudian tanpa tantangan, tanpa perjuangan, tetap. Makanya yang keempat ini menjadi penyempurna. Ini level yang ketinggi, yang paling tinggi, namanya takaful.
1: Takaful.
0: Takaful itu kalau dibahasakan bahasa ekonomi itu menjamin. Takaful itu. Artinya menjamin apa? Jangan sampai kita tidak sekedar menolong, tapi menjamin jangan sampai dia miskin. Kalau saya kaya, dia juga harus ikut kaya. Ibaratnya begitu. Jangan dijamin, kalau saya aman, dia harus aman. Jangan sampai dia ada yang ganggu. Dijamin betul kehidupannya, keharmonisannya, ekonominya, kemapanannya, ya. Dijamin. Ini sulit. Memang itu bukan sepeda saya, tapi kalau ada orang mau mencuri, saya akan menjadi orang pertama yang akan mempertahankan sepeda itu karena dia adalah saudara saya. Sampai segitu. Kalau dia diganggu, saya orang pertama yang akan menjadi tameng benteng mereka. Inilah makna yang tertinggi, persaudara ukhuwah yang tertinggi, itu takaful, memberikan jaminan kenyamanan, jaminan kesejahteraan, jaminan ketenangan, jaminan kedamaian dalam hidupnya. Tidak hanya sekedar ta'awun. Kalau ta'awun hanya membantu kemudian lepas. Tapi ini menjamin. Jangan sampai dia, kalau dia gak punya kerjaan, tak kasih kerjaan. Kalau dia gak punya modal, tak kasih modal. Sudah tingkat tinggi, level tertinggi adalah takaful. Lah, kalau kita bisa betul-betul merasa empat konsep T ini dalam kebersamaan kita, ukhuwah kita, luar biasa. Tidak hanya sekedar ta'aruf kenal, tidak hanya sekedar memahami tafahum, tidak hanya sekedar ta'awun menolong, tapi menjamin kehidupannya seperti hidup kita. Kalau kita bisa nyaman, saudara kita harus nyaman. Kalau bisa tenang, mereka juga harus tenang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini kalau dibawa dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tidak akan lagi ada pencurian. Orang itu mencuri karena dia lepas dari konsep ukhuwah. Kenapa dia korupsi? Karena dia lupa konsep ukhuwah. Jadi orang yang tidak baik kepada kita, tidak menjamin kehidupan bahagia kita, itu orang yang belum pada derajat ukhuwah yang tertinggi. Mungkin hanya slogan tok, sama kita Indonesia bersatu. Tapi ternyata dia menggunting dalam lipatan, melempar sembunyi tangan.
1: Itu definisi sakit tak berdarah ya Pak. Betul. Nah, tapi jangan sampai seperti itu.
0: Gak boleh.
1: Nah, bagaimana juga kalau tadi kan dikatakan gotong royong, bahu membahu, padahal semakin kesini nih kalau kita melihat masyarakat kita ya Pak ya, kok semakin rasanya individualis ya. Hmm. Dalam artian dengan dunianya sendiri-sendiri seperti itu. Hmm. Katakanlah gampangnya seperti ini, kita nonton katakanlah ada laka di jalanan seperti itu ya. Bukan langsung membantu pertama kali, tapi di syuting dulu, di video, di foto dulu, tapi bantunya nanti-nanti. Nah ini seperti apa sih kalau Anda melihat?
0: Jadi memaknai peristiwa itu juga penting loh Neng Ayu. Ya, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Kita jangan juga mudah terbawa oleh suudzon. Ya, karena suudzon itu biasanya akan mematikan empati kita. Ya, boleh saja ada peristiwa umpamanya seperti yang Neng Ayu tanyakan tadi. Mm-mm. Kecelakaan. Mm-mm. Sebisa mungkin ya kita akan langsung bantu kalau dalam kondisi kita punya kemampuan. Tapi kan realitanya kan enggak semudah itu. Kadangkala kita takut nanti belum ada yang berwajib, nanti dianggap gini. Ada begitu. Mm-mm. Ada pertimbangannya, kemudian enggak langsung membantu tapi langsung gercep nelpon. Mau nelpon RRI, mau nelpon apa untuk menginfokan supaya membantu. Kalau bisa momentumnya memungkinkan, bisa jadi langsung kita bantu kalau itu membutuhkan langsung. Ya, sama dengan kalau kita ada pencuri, kita kadangkala mau nangkap sendiri ya nggak berani, malah kita menjadi problem nanti. Kita akhirnya kemudian apa? Mengontak Pak RT, Pak RW, ayo ini. Nah, makanya perlu kiranya kampung itu ada CCTV, ada saling memiliki, ya, saling kompak. Jadi peristiwa itu bisa kita maknai berbeda dalam realita dan kondisi yang berbeda pula nih Ayu. Tapi poinnya harus menjaga kebersamaan. Tidak ada hidup itu kemudian kita setuju atau pro kepada kejahatan, gak ada. Cuma cara mengekspresikan bantuan kebaikan itu memang bermacam-macam. Contoh aja sekarang ini kalau kita kadangkala berbuat baik itu perlu di video dulu. Zamannya bukan kemudian mereka kita anggap waduh pamer, bukan, supaya menginspirasi orang lain. Kan kita lihat husnudonnya saja, nggak ada ini kok, nggak ada untungnya kalau kita suudzon. Karena memang zamannya sudah media. Sama dengan orang kemudian ambil foto, bukan kemudian pamer foto cantiknya, bukan. Karena itu mungkin bercerita tentang dirinya, keberhasilan studinya, keberhasilan bisnisnya, keberhasilannya dia menolong orang tua, membantu. Jadi semuanya memaknai peristiwa harus betul-betul dilihat
1: sisi positifnya
0: dan di mana kondisi yang melingkupinya. Ngoten ning Ayu.
1: Baik. Nggih, Cak Aning kagem jenengan sedaya ingkang badhe kabungan, kula sumangga akan monggo yang mau bergabung ya di 5462961 atau juga bisa bergabung di 089602 satunya 3x968. Mumpung berjumpa dengan Bapak Muhammad Yasid, Ketua FKUB Kota Surabaya sekaligus dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, mengatakan ge, membahas terkait dengan kunci harmoni dan juga kebahagiaan yang lingkupnya ini sangat majemuk ya Pak ya. Beraneka macam, dari tetangga, pertemanan, seperti itu. Nah ini luar biasa sekali. Nah lantas bagaimana jenengan melihat toleransi sendiri Pak di Surabaya sudah ciami atau mungkin seperti apa ini indikatornya?
0: Gini Ayu, secara umum Surabaya ini kan kota yang sangat besar sekali. Semua suku ada di sini. Hampir semua suku di Indonesia ada di Surabaya. Semua budaya di Indonesia ada di Surabaya. Termasuk semua agama ada di Surabaya. Tidak semua loh di kabupaten kota itu yang agamanya itu lengkap kayak Surabaya. Ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Di Surabaya lengkap. Artinya apa? Sangat kompleks, sangat plural. Lah berangkat dari usaha ikhtiar kita, alhamdulillah Surabaya ini termasuk tahun 2021 kota toleran. Tahun 2022 kita mendapat Harmony Award dari kantor Kementerian Agama. Kalau kita melihat dari hasil itu ya kita sangat sangat optimis dan alhamdulillah Surabaya masih tetap kondusif dalam tingkat nilai toleransinya juga masih cukup bagus. Ya alhamdulillah, salah satu yang menjadi pondasinya adalah ukhuwah tadi. Kita sering kemana-mana mensosialisasikan, mengajak, mengedukasi warga Kota Surabaya untuk saling rukun, damai dan harmoni dengan ukhuwah tadi. Saling menganggap kita ini saudara apapun suku kita. Kita ini saudara apapun agama kita. Kita ini adalah saudara apapun bahasa budaya kita. Konsep itulah yang salah satunya kemudian berkontribusi maksimal untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota yang toleran dan harmoni. Mudah-mudahan kedepannya semuanya terus berjalan dengan baik. Amin. Termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Baik, Masya Allah. Nanti di sesi kedua, Pak, kita akan membahas terkait dengan agenda-agenda FKUB mengaten. Betul. Di tahun ini seperti apa. Tapi kita akan jeda dulu ya dengan beberapa lagu berikut ini. Cak, ini tetap penangkinnya dengan moderasi beragama Pro 4 RRI Surabaya.

0: Ki, muga-muga iso meriah kaya harapane Cak Aji Soko, komentator bola Surabaya.
1: Ya, harapanku sih pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini berjalan lancar ya. Karena di tengah kondisi yang tidak menentu dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan adanya perang teluk, harapannya Pak Dewi semuanya pecinta sepak bola dunia, pertandingan Piala Dunia nanggungi Amerika Serikat, Meksiko, Kanada ini berjalan lancar dan tanpa hambatan suatu hal.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih Cak Ning, tasih wonten program moderasi beragama Pro 4 RRI Surabaya edisi dinten Senin kalender gangsal 11 Juni 2026 mengaten nggih. Enjing menika sesarengan kalian Dr. Haji Muhammad Yasid MSI, Ketua FKUP Kutha Surabaya sekaligus dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, membahas seputar meneguhkan ukhuwah, kunci harmoni dan kebahagiaan. Disampaikan tadi sudah ada 4 T. Nah, betul. Ini yang harus kita implementasikan nggih Pak Yasid nggih. Nah, bagaimana langkah-langkah kita supaya terus istiqomah ini untuk terus menerapkan tadi itu yang sudah disampaikan 4T tadi.
2: Nah, konsep tadi itu Neng Ayu ya, memang itu konsep berangkat dari pondasi agama. Tapi untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kesehari-hari, kuncinya juga harus dari agama pula. Artinya punya concern, kesadaran ya. Kemudian yang kedua adalah moral. Jadi dua ini sering saya sebut ini Ning Ayu, dalam kehidupan hidup itu dimensi spiritual harus bagus, dimensi sosial harus bagus. Bahkan saya tambahkan ini yang jarang ditulis, dimensi finansial juga harus bagus. Kenapa? Ngapunten loh, hidup sekarang itu jauh dari apa ya, budaya orang-orang tua kita dulu. Yang kalau makan secukupnya, kalau kemudian rezeki ya disyukuri. Okay. Nah sekarang ini kan kebanyakan orang-orang itu kan mulai rakus, tamak. Itu kan banyak. Karena apa? Karena edukasi finansialnya kadang-kadang kurang. Makanya kalau bisa mengimplementasikan konsep 4T itu harus bagus tiga dimensi ini. Dimensi spiritual. Yeah. Artinya apa? Pemahaman keagamaannya. Bukan kemudian seorang alim, ustadz, kiai. Bukan. Orang yang punya pemahaman keagamaan, komitmen keagamaan yang bagus. Ibaratnya kalau dalam Islam ya, sholatnya bagus, ininya bagus. Kemudian yang kemudian dimensi sosial. Orang kalau hanya spiritualnya bagus, itu gak kanggo bahasa Surabaya. Gak kanggo ngomong tok, gak ono prakteknya, maka prakteknya adalah dimensi sosial. Kalau kita bagus ibadahnya, harus bagus hidup sosialnya. Orang tuanya baik, kerabatnya keluar dengan kerabat baik, dengan keluarga baik, dengan tetangga baik, dengan sesamanya baik. Makanya itu dibungkus dengan etika dan moral yang baik. Gak ada gunanya ibadah baik kalau moralnya gak baik. Ya. Kemudian yang ketiga ini juga penting, Ning Ayu, yaitu dimensi finansial. Ini hasil bacaan saya loh, ngapunten. Saya tidak menjas, tapi ini hasil bacaan saya dan referensi yang saya baca. Anak-anak atau generasi muda yang sekarang, yang mungkin ada yang nakal, itu bisa jadi orang tuanya ngasih makan yang tidak halal. Jadi jangan dikira loh, Ning Ayu ya, dan mungkin pendengar RE semua dimanapun berada, nakalnya anak, bahasa double ke arek. Itu bisa jadi karena cara kita memberi nafkah dari tadi yang tidak baik. Ngasih nafkah dari curian, didik anak sekolah dari SPP duit colongan. Itu sangat terkait. Artinya apa? Kalau ditarik benang merah, nakalnya anak itu sangat berkelindan dengan cara kita membiayai hidup anak. Nakalnya istri atau nakalnya keluarga bisa jadi berkelindan karena kita memberi nafkah dari yang tidak halal. Jadi jangan hanya pendidikan itu enggak, sekarang enggak terlalu menjadi 100%. Anak nakal bukan karena enggak pernah kuliah loh. Bisa jadi karena faktor orang tuanya lupa.
1: Yeah.
2: Itu loh, memberi rezeki yang halal, memberi uswah contoh kehidupan yang halal.
1: Okay.
2: Nah, ini.
1: Ini yang penting. Mungkin luput dari pemikiran kita sebagai orang tua ya Pak Yasin.
2: Betul.
1: Jadi jangan sampai longge cakning dan na'udzubillahi min dzalik begitu ya kan. Kita usahakan semampu kita untuk memberikan nafkah keluarga kita ini dengan cara yang halal.
2: Betul.
1: Baik. Nah kemudian ini Pak Yasin, karena waktu juga yang makan memisahkan kita di pagi hari ini, apakah mungkin ada wejangan dan juga ya nasihat untuk para muda-mudi kita di luar sana untuk apa ya terus bertindak baik dalam studinya, agamanya, sosialnya begitu agar tidak tergerus dengan era saat ini.
2: Terima kasih Neng Ayu dan semua pendengar RRI dimanapun berada. Jadi kalau saya ngasih apa semacam
1: wejangan
2: ya, statement atau wejangan nasihat ya. Investasi yang terbaik itu memang pendidikan, Neng Ayu. Jadi bekal anak-anak atau generasi muda kita harus pendidikan yang baik. Baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Jangan lupa sinergi ya agama dan umum ini harus jadi satu kesatuan. Jangan dipisah-pisah. Intinya pendidikan. Kemudian yang kedua, implementasi dari pendidikan itu adalah membangun karakter jiwa. Dengan agama kita diajari untuk ingat kepada yang maha pencipta. Ning Ayu ngapunten, kenapa sih orang berani mencuri? Karena dia lupa. Dianggap gak ada orang yang tahu dia berani mencuri, padahal Allah melihat. Ayo coba jangan lihat di media-media orang yang mencuri sepeda itu kak celingak-celinguk, oh aman nih mencuri, dia lupa kalau Allah tetap melihat. Nah inilah dimensi agama atau spiritual. Jadi kalau anak-anak sekarang generasi muda ini selalu menjadikan Allah sebagai teman hidupnya, dekat dengan Allah, maka satu tahapan akan lulus. Kemudian yang kedua adalah uswah dari orang tua. Kita harus ngasih contoh orang tua itu, jangan hanya mengandalkan sudah disekolahkan, dididik kok mosok gak pinter. Belum tentu, karena pengaruh. Orang tua harus juga memberikan contoh bagaimana hidup yang religius, hidup yang santun, bagaimana orang tua melihat, menyayangi orang tuanya sendiri sehingga anak nanti akan meniru. Orang tua itu dermawan, anak nanti akan meniru. Akhlaknya orang tua seperti apa, anak akan meniru. Jadi orang tua juga penting menjadi uswah suri tau lauladan. Yang ketiga, jangan hanya pendidikan sama uswah, tapi pengaruh lingkungan. Yang ketiga ini juga penting. Bagaimana dia berteman, dengan siapa dia berteman. Ini penting banget. Dan yang keempat Ning Ayu, karena waktu yang sangat terbatas, adalah karena kita hidup di era digitalisasi, maka teknologi penting. Pendidikannya baik, uswah dari orang tua baik, teman pergaulannya baik. Hati-hati yang keempat juga harus baik, yaitu cara mengkonsumsi dan mengakses teknologi. Memang dia sekolahnya baik, uswah orang tuanya baik, temannya baik, tapi di kamar dia mengakses teknologi yang tanpa kita awasi. Sehingga dia meniru apa yang dia lihat di medsos. Dia kemudian menduplikasi apa yang dia lihat di media. Ini juga penting. Jadi kuncinya empat, Ning Ayu. Satu, pendidikan, baik agama maupun non-agama. Yang kedua, uswah orang tua, suri tauladan, atau lingkungan atau keluarga. Yang ketiga adalah bagaimana dia berinteraksi.
1: Ya,
2: teman kerabat yang dia menjadi teman kesehariannya. Dan yang keempat adalah
1: bermedia sosial,
2: bermedia atau teknologi digital.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Jadi pesan saya, kalau itu maka insya Allah generasi muda, hei generasi muda, ingat kehidupan orang gagal itu bukan hanya sekarang. Orang-orang dulu sebelum kita hidup juga ada yang gagal. Maka jangan ditiru. Tirulah orang yang sukses. Sebelum kita hidup juga ada orang yang tidak baik. Juga ada orang baik. Tirulah yang baik. Maka saya sangat berpesan, jaga kebaikan secara spiritual, jaga kebaikan secara sosial, dan jaga kebaikan kebaikan secara finansial. Sehingga saya membuat ini Mbak Ayu, hasil baca kunci kebahagiaan itu ada tiga. Satu, belajar. Punya kemampuan intelektual yang bagus. Kemudian dua, punya kemampuan spiritual yang bagus. Yang ketiga, punya moralitas yang bagus. Jadi intelektual, spiritual, dan moral. Tiga inilah kunci bahagia. Mudah-mudahan generasi kita ke depan menjadi generasi yang punya intelektual yang bagus, punya spiritual yang bagus, dan punya moral yang bagus. Sehingga NKRI tetap rukun, damai, dan harmoni. Itu tagline-nya FKUB Kota Surabaya.
1: Oh, luar biasa. Amin, amin, Allahumma amin. Dan senantiasa terus bisa mencetak insan yang berakhlakul karimah.
2: Amin.
1: Dan matur sangat sangat, Pak Yasid, untuk waktunya di pagi hari ini. Caning iku mang ya gawe moderasi beragama isu iki, muga-muga ono manfaate gawe awak dhewe kabeh ya. Kita akan akhiri perjumpaan di pagi hari ini. Selepas saya nanti akan hadir ning Purbandari yang akan melanjutkan di Tanjung Perak siang. Aku ning Ayu caning pamit rumiyin nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Cak Neng waye woro-woro jam 10 isu bare aku Neng Ayu. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Situbondo bersinergi barek BPOM setempat ngetatno pengawasan perusahaan produk kecantikan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Badri nyatakno marake peredaran produk kecantikan iki dadi fokus utama mergo duwe dampak gawe kesehatan masyarakat. Nyandak kabar liyane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memperkuat kemandirian warga lan percepatan pengentasan kemiskinan lewat program Sapa Bansos 2016 salah siji ini nyalurno 2,7 miliar kawi masyarakat nang wilayah Probolinggo. Hal ini sebagai bentuk mengurangi ketimpangan sosial sekaligus pemberdayaan masyarakat. Iku mang sakne gawe waro-waro jam 10 isuk mbare aku Ning Ayu Arta nedon rimo.

Wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Alah, mengko duit iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono rek. Hehe. Sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Aku kate nang mall. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Nggih, Cak Ning sugeng enjing sugeng panggih malih kalih kula ning Purbandari ngoten nggih, lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Nah, Cak Ning sembari niki kita ngranto sedaya adicara ingkang badhe kula ampuh, kita midhangetaken rumiyin suguhan lagu-lagu keroncong lumantar Pro 4 tengah adicara Semanggi Surabaya. Tetap teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Nauke kok akepol ya. Piye iki cara milih? Tak takok wong sing nang sebelahku iki ae .
2: Ning. Ya apa toh carane milih ndok sing apik iki?
3: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
2: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
3: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
2: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
3: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
2: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
3: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
2: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
3: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lambung gak gunung ini. Rasanya apik tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkin lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

ning onoe predikat kota pahlawan sing disandang karo Surabaya ancene bukan tanpa alasan rek yo. Nah, salah sijine ono toko Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 4 November 1914. Nah, sampai saiki oma kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ono nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penilai Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok teko perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945, Cak Ruslan iki ya terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nangune biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku ya penting, mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 1945 nangune Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangan ya gak cuma sampai sakmono. Tanggal 7 Desember 1949, Cak Ruslan Abdul Ghani iki ya dilibatno nangune perundingan Meja Bundar utawa KMB nangune Den Haag, Londo. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing nglakokno perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.

Yakni Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan Gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda, tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

0: Contractual.
1: Oke, kok agepol ya. Iya, ini cara milih. Ah, tak takut uang sing nang sebelah aku ini. Ah.
2: Neng, Neng. Ya apa toh cara ini milih dong sing api ini?
3: Ojo asal jopo, Neng. Sing pertama iku delok ensek cangkange. Pilihin kulite sing resik lan ra pecah.
2: Oh, alah, ngono toh. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
3: Iya, Neng. Terus dicoba sik digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
2: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
3: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
2: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
3: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih api.
2: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Neng.
3: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

nggak nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngelu. Akeh wong sing kedhep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

0: perkembangannya balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
1: Walah, ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku isok melu posyandu.
0: Lah, iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus mendukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
1: Ayo, teko nang Posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Janing, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculnya bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masyo keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

Caning, awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane Caning. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja Caning. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ono komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ono makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam Lione sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang nggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang nggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layanan rohani nang nggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya Caning.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Saning woro-woro jam rolas awan lumantar perempat RRI Surabaya. Saning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan nyatakno saiki ana sekitar 17 desa ning 3 kecamatan setempat sing berpotensi ngalami kekeringan ekstrim. Kalaksa BPBD Bangkalan M. Zainul Khomar nyatakno 17 desa iki bakal dadi prioritas penanganan ing antarane nang wilayah kecamatan Konang, Geger lan kecamatan Kokop.

Nyandak kabar liyane, Cak Ning, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Agus Masuri njaluk supaya di Spendik Surabaya mastekno kesiapan server penerimaan murid baru utawa SPMB utamane nang jam-jam sing rawan gangguan. Apa maneh sistem iki kudu dadi perhatian serius supaya akses masyarakat lancar pas wayahe pendaftaran berlangsung. Cak Ning iku mau yo rek, woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ngecaning sampai setuju taksi sesarengan kalian berempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sajian gending-gending campur sari ngecaning ngancani kita ngantos mangke jam setunggal nggih. Wancinipun kita sesambetan kalian berempat RRI Jakarta Suara Budaya Nusantara. Niki wonten gending lali janjine nggih sugeng midhangetaken.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu ga isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dik. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dik.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Neng sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

jak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: RCT jam 13.
1: Abang Po, proyek MRT Jakarta rute Lebak Bulus Kota diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal, glodok, dan kota tua sehingga mampu memperkenalkan sejarah, budaya, dan komunitas lokal di kawasan tersebut. Kontributor komunitas ganggangan Gregorius Jason mengatakan bahwa MRT berpotensi menjadi media informasi publik yang menghubungkan penumpang dengan berbagai aktivitas budaya di sekitar kawasan stasiun. Informasi tersebut dapat berupa sejarah kawasan, agenda komunitas, hingga berbagai destinasi budaya yang dapat dikunjungi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah menjelaskan renovasi Istana Gebang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui, rumah masa kecil Bung Karno kini menjadi museum sejarah dan daya tarik wisata bagi kota Blitar. Pada hari Minggu kemarin, Said juga menjelaskan renovasi Istana Gebang telah lama digagas oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena nilai sejarahnya yang tinggi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Abang Pon, Cansinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk saat ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
2: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik, Bang Awan gimana nih di Banjar?
2: Sehat-sehat Bang di sini.
1: Alhamdulillah, Bang. Cuaca di sana juga cerah ya.
2: Panas terik sekarang.
1: Oh, panas terik. Iya. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Betul. Oke,
2: cuaca
1: Bang Awan.
2: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
1: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
2: Di sini tuh.
1: Iya. Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
2: Udah ready.
1: Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
2: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
1: Perkenalan dulu gua enggak apa-apa, heeh.
2: Boleh, boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
1: Guru Masdar, oke.
2: Beliau ini ya, jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang ya.
2: Nah, ini Guru Masdar nih, Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
1: Warna apa jadi tuh kalau boleh tahu?
2: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning janar.
3: Okay. Ya kuning warna janar sama hijau.
2: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
3: Ya, ada campuran ini, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
2: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
1: Boleh, boleh.
2: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar nggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
1: Oke, oke. Gitu. Nah, sekarang udah muncul jadi, nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
3: Iya,
2: betul sekali.
1: Warnanya. Iya, oke deh.
3: Iya. Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
1: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik, Bang Awan, mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Pro4 Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
3: Tengah-tengah kita.
2: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Mereka kita. Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Pro4 RRI Banjarmasin. Kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Yeah. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai laung. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya. Yeah. Sudah kreasi begitu, tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahari ya.
3: Iya, mulai bahari.
2: Oke, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya atau kopi. Tapi di abad mungkin di abad ke-19 ya sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamin atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
2: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Mas Dar maksudnya?
3: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya baik itu event tradisional bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laungnya itu sendiri karena laung itu adalah mahkota bagi orang bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
2: Nah. Jadi supaya orang Banjar itu beradab ya.
3: Iya, beradab.
2: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang memang kita tuh punya sopan santun adab yang tinggi begitu ya.
3: Iya, adab yang tinggi.
2: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Masdar?
3: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja ini dipakai biasanya pada saat acara panganten. Panganten itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
2: Betul.
3: Artinya ya jadi dia rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
2: Baju muskat
3: ya, seperti jas-jas, jasnya itu ya terbuka.
2: Beledru ya?
3: Baik itu beledru, bahkan itu satin atau jenis sutra apa
2: khasnya bisa. Khasnya dulu beledru ya?
3: Beledru, kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu, jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya dengan apa hiasan air guci.
2: Air guci,
3: iya,
2: betul.
3: Air guci. Jadi itu dan zaman sekarang itu bisa juga air gusi dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
2: Lagundi.
3: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
2: Betul, betul, betul.
3: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
2: Betul.
3: Nah, satu, yang kedua ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu bahkan kadi. Nah, kadi.
2: Jadi tokadi ya.
3: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
2: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi, juga mereka memakai laung juga?
3: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada makanya jadi sini ada 8 jenis yang terdaftar itu ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak. Ya kan? Tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, bukit, Lawan kopi, kopiah dan apa namanya, satu lagi ada perempuan yang makai namanya yang babinian itu apa namanya lah, Bulang.
2: Oh, Bulang.
3: Bulang babinian. Okay, makanya rata-rata okay. Orang babinian, orang Banjar khususnya di Hulu Sungai sana habis bulik haji
2: habis itu. Pulang haji bebolang.
3: Nah, itu ciri khas babinian.
2: Dan itu sakit ya, karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut,
3: iya,
2: baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
3: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sebegian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya Bulang satu. Makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
2: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
3: Tanjak.
2: Tanjak ini.
3: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mirip seperti itu tanjak namanya tanjak halang maorak halar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
2: Tanjak bangsa Banjar.
3: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
2: Betul.
3: Tanjak bangsa Banjar pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
2: orang
3: Malaysia.
2: Orang Melayu Malaysia.
3: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maorak halar itu sendiri.
2: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, tanjak halang maorak halar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
3: Nah, berarti orang Banjar itu kemana-mana. Dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar.

0: hati yang baju, yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya. Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air Gucci-nya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air Gucci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya?
1: Daun jeruju.
0: Nah, daun jeruju. Nah, gimana nih Guru Masdar?
1: Jadi di dalam motif air Gucci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin apa nama mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu bukan, sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
0: Halilipan ya?
1: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
0: Halilipan itu kaki seribu?
1: Bukan iya, kaki seribu. Kaki seribu. Jadi ya? Kelabang, seribu. Jenisnya kelabang. Ya, tapi kata orang Banyu itu halilipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Apa. Nah, jadi... halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain. Di mana dia tinggal, di situ dia menghormati apa namanya daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang apa namanya kayak kambang jeruju kan. Habis itu apa patah kangkung keombakan. Nah, jadi air Gucci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air Gucci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah. Kanas habis itu kanas. Habis itu ada namanya tampuk manggis. Tampuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu kan ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah, jadi simbol kenapa jadi ada tampuk manggis? Tampuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada menurut filosofinya bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu, yang kedua simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
0: Kalau yang naga Balimbur gimana?
1: Naga Balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi naga Balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga Balimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
0: ya kan kalau kayak di apa? Di air Gucci biasanya di apa di pelaminan
1: dinding.
0: Ya, buntutnya
1: berkait. Nah, itu betul. Biasanya naga Balimbur itu untuk dinding atau tirai, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya karena naga itu tidak bisa dipegang tapi dihayalkan tinggi-tinggi mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
0: di darat.
1: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
0: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa laung itu bukan sekedar laung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang limpatan

0: Kata dari laungnya katanya ada makna ombak Singapura, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
1: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu laung. Ini ada beberapa laung ini sama. Jadi satu laung ini yang dikatakan Bang Awan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya, untuk menghindarkan dari
0: tolak bala
1: artinya yang berbuat jahat ini adalah lam alif atau lam jalalah, yang melingkar di kepala. Melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung, laung raja atau laung ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
0: Ya, tegak ya.
1: Tegak berdiri.
0: Nah, seperti gunung ya.
1: Nah,
0: seperti itu. Yang kayak guru master pakai ya.
1: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Atuh, ya kan. Terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini?
0: Seperti buhul ya.
1: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
0: Oke.
1: Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini damang. Nah, laung damang ini sama, di depannya juga lam jelalah, besimbul lam jelalah keliling kan. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan, di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah, ini daun sirih, ini pucuk rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya, mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu, senjata runcing. Bambu runcing. Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus. Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang kemana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita tuh memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil,
0: betul,
1: yang sangat membuat kita gatal, jarang Banjar tuh miang lah. Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang.
0: Betul.
1: Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, itulah mungkin filosofi orang lama.
0: Senjata
1: ampuhnya seperti itu.
0: Dapat di dalamnya begitu ya. Iya,
1: tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan.
0: Betul.
1: Yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya.
0: Betul.
1: Itulah.
0: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi, dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
2: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
0: Boleh, boleh bang.
2: Boleh ya, nanti baru boleh, dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
0: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya perempuan dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu. Mungkin ya, bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di perempuan RI Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Saya adalah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam, ya Mbak.
3: Ya, selalu ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang sudah disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Enggak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah. Iya. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya dengar
1: oh, Cik Guru,
2: ya saya dengar. Terima kasih.
1: Oke, okay. Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu. Mantap. Untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasmiah lagi dua kambing.
4: Ya, memang benar itu, tapi
2: oh, betul
4: kan
2: ya?
4: Iya, tahu dia namanya.
2: Oh betul, nama lengkapnya itu.
4: Oh. Tapi
1: iya. Ya,
4: Engge.
2: Iya, betul. Cik Guru mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Enggak. Oh, iya.
2: Ya.
4: Iya.
2: Laung,
4: Bu. Enggak. Ya, betul. Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Oke. Oh iya. Dua. Oke. Okay. Silakan.
2: Boleh.
4: Enggak, kan Bapak. Enggak. Ujir. Wabunges. Bujir, Mas Bandar, mantap
2: nih. Cegoria.
4: Angin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silakan. Iya.
4: Iya. Okay, yang pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu,
1: Kakak Ayu.
2: Pulau Seram,
4: Maluku ya.
1: Yeah.
4: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri, memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mm-hmm. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Mm-hmm. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
4: dipitrahkan. Ya. Dipitrahkan. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Mm-hmm. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Mm-hmm. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya, Mbak. Ya nggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah jadi sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah, makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa. Ya seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna. Warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau, itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri, apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu ya, kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan ikatnya di kepala, itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang. Nah, termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah, zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir dengan bernuansa Banjar, itu bentuk
2: atau ada payet ya.
4: Payet ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruk bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi, tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern, itu sah-sah saja.
2: Itu. Gitu. Bang Noel, gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Bang Awan juga selalu sehat ya.
2: Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Salam budaya pastinya ya. Salam budaya. Guru Masdar, jadi Setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi Guru Mas Dar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, Gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, yeah. Pakai ikat ya, ciri khas dia.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat ya, ya.
5: Ikat. Ikat atau topong namanya.
4: Yeah.
5: Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Yeah. Dan iya itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Mas Dar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya, penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya, tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Yeah. Nah, yang jadi pertanyaan untuk ikat di lawu tadi namanya ya.
4: Lawu.
5: Lawu.
4: Lawu.
5: Lawu. Lawu atau lawu? Laung. Pakai u.
2: Lawu. L A U N G.
5: Oh, lawu. Oh, lawu. Yeah. Oke.
2: Okay. Yeah, betul.
5: Iya, itu berlakukah untuk misalnya bapak ya, orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya, apapun dia begitu ya. Nah, berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama? Jenisnya maksudnya ya Guru Wasnya.
2: Okay,
5: itu pertanyaan. Iya. Tanggapan guru dan Bang Awan, juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, itu tadi. Boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu, mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel, kita angkat dulu.
1: Iya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrun, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya, betul, di Lampung. Okay. Kota Agung Tanggung Tanggung dengan Sleman, Bang Awan.
2: Siap.
4: Siap.
6: Ya. Apa yang gini, Bang Awan? Saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Okay.
6: Kelihatan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini lawung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ini kan.
2: Iya.
6: Nah, pertanyaannya, adakah selain lawung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak, yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu, selain selain lawung gitu Bang Awan?
2: Maksudnya khasnya seperti apa nih?
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Okay. Mungkin apakah ada jenis lain dari lawung yang kita pakai ini begitu ya?
4: Oh iya iya.
2: Tapi kita
4: jawab yang pertama dulu ya.
2: Pertama
4: yang
2: pertama.
4: Tehinda nih. Silakan. Iya. Jadi gini Tehinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai lawung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya lawung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka, siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk lawungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang lawung raja termasuk lawung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain seserangan, laung itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang pakai apa, tapi syaratnya satu ketentuan, yaitu diikutin harus memakai memang laki-laki bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Bahadrah ya.
4: Hadrah.
2: Sinuman
4: hadrah. Sinuman hadrah itu cuma pemain hodrah, sinumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan jadi laung juga laki-laki. Nah, itu.
2: Tapi kalau untuk yang tadi yang kedua apakah ada jenis lain dari
4: sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya. Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan.
2: Iya, betul.
4: Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat ya, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung. Terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa, itu namanya kekamban bagi perempuan. Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
2: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
4: Harus gitu dilindungi.
2: Yang sudah dipitrahkan tadi ya.
4: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
2: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari apa namanya? Dari ini siapa namanya lagi? Yang tadi itu pertama Ceguri ya. Apakah selalu kuning atau tidak?
4: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning. Ini ada coklat, ada biru,
2: coklat,
4: ada coklat,
2: hitam.
4: Nih hitam, hitam masih sama boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
2: khasnya
4: Banjar itu, walaupun tanpa diucapkan oh itu Banjar nih ya, karena apa, warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
2: Bang Noel gimana? Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
1: Mungkin ini ya, terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
4: Iya benar.
1: Iya, tapi kalau secara pembuatannya apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
2: Atau harus turunan gitu ya?
1: Iya benar.
4: Langsung saya jawab Bang Noel.
1: Iya boleh.
4: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang. Jadi Bang Noel, di abad ke 15 turun temurun itu, turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
2: Iya, besanat.
4: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena dia harus bisa menyusun sisipan. Sisipan lilitan termasuk yang dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk
2: kayak
4: laki-laki.
2: Apa? Kayak Abang None gitu.
4: Abang bang. None Jakarta gitu kan. Nah ini ya bolong di depan, atasnya bolong. Nah itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun memang ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya kalau sebutannya di Kalimantan ya Maturi Dahar. Nah Maturi Dahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali, itu mungkin tidak ada salahnya demi kebaikan. Itu aja Bang.
1: Oke, siap. Oke,
2: Bang Noel.
1: Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar.
2: Boleh.
1: Silakan.
4: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian, kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga. Supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun, yang tidak orang Banjar pun, kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masdar dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Sura Budaya Nusantara edisi kali ini, Laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Saning woro-woro jam loro awan lumantar perompat RRI Surabaya bareng-bareng aku ning Purbandari. Saning Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Situbondo bersinergi mbarek BP POM setempat kanggo ngetatno pengawasan perusahaan produksi kecantikan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Badri nyatakno marake peredaran produk kecantikan iki dadi fokus utama mergo duwe dampak gawe kesehatan masyarakat.

Nyandak kabar liane ya Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memperkuat kemandirian warga lan percepatan pengentasan kemiskinan melalui program Sapa Bansos 2026. Salah sijine nyalurno 2,7 miliar gawe masyarakat nang wilayah Probolinggo. Hal iki sebagai bentuk kanggo ngurangi ketimpangan sosial sekaligus pemberdayaan masyarakat. Cak ning iku mau yo rek woro-woro jam 2 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 3 sore.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane 1. Gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. 3. Ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. 4. Milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. 5. Lebih bijak nggunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soalnya sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: Loh, apa ini? Loh, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh, setas.
1: Bu,
0: apa ini ya?
1: Bu, kerasa obat gak yang ini mau, Bu?
0: Loh, nak, ibu yang ngerasa no ini. Iki lindu, nak. Iki lindu, iki.
1: Oh, halah, Bu. Aku hati, Bu. Terus aku kutu ya apa ini, Bu?
0: Tenang, tenang. Wis, tenang, tenang. Wis, mandek iki lindu nih. Tenang, nak yo.
1: Iya, Bu.
0: Tenang, wis ojo panik. Ojo panik, nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene, nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanah ngisor meja, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan, nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso garai roboh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki, nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau nganti sipasi awak teko gempa bumi.

Cak Ning, wedalipun sampun mepet jam 3. Wancine kula nyuwun pamit saking ngarsa sampean sedaya nggih Cak Ning. Matur nuwun sedayanipun, nyuwun ngapunten bae wonten kekeliruan, wonten kladuk ngatur kula ingkang boten meranani tengene penggalipun Cak Ning sedaya. Matur nuwun ingkang sampun kepareng gegono, matur nuwun kagem Pak Lasmono nggih ingkang sak menika nembe ngayani ngayahi jejibahan tengene keluarga. Mugi-mugi sedaya tansah winantura harjo. Bareng kula Purbandari mohon izin pamit undur diri, mangke tengene Tanjung Perak 3 sonten Cak Ning badhe tepur kancane kalian Ning Aneryangga. Nggih Cak Ning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Cak Ning sak menika jam kalih langkung 50 menit wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cani Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa ngejak masyarakat meriahno jalan sehat menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah sing diadakno nang Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dino Selasa tanggal 16 Juni gawe sarana mempererat kebersamaan silaturahim karo budaya hidup sehat. Menurut Kofifa, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur, DWE ngejak kabeh masyarakat gawe teko lan meloi jalan sehat menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah dino Selasa isuk tanggal 16 Juni tahun 2016 nang Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kegiatan sing terbuka kanggo masyarakat umum iki dimulai jam 6 isuk waktu Indonesia Barat dengan titik start dan finish di halaman barat Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Kabar liane caning Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayoko narketno produksi gabah tahun iki di Kabupaten Situbondo Jawa Timur ono akeh 500.000 ton. Munggah teko capaian tahun sadurunge gedene 320.000 ton gabah. Ono sekitar 100 wong petani milenial nang Situbondo teko nang jerone acara peningkatan kapasitas petani kolaborasi antara Pemkab Situbondo barek perwakilan Bank Indonesia Jember. Janing iku moyore woro-woro jam 3 sore iki aku Anerianga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Leko tenan spesial menjelang 1 Muharram 1447 Hijriah caning yo saiki wayahe aku Andriangga ngancani sampean nang goyang dangdut. Ikulah pokoknya Leko tenan ngono yo. Ya wes caning monggo sampean siso telepon nang 5446061 utawa 0896021111061 ini ping telu ya caning yo. Teleponnya ono loro, chattingnya ono situ. Lek sampean pengen apa jenenge ngechat ae yo iso lewat apa jenenge WA ku mau nomor HP sing tak sebutno ya. Ya wes, iki wes ono Cak Tommy sing wes masuk sugeng sonten goyang dangdut.
1: Leko tenan
0: Cak Tommy. Oke, Cak Tommy pengen request lagu apa Cak Tommy? Yes.
1: Suka sama kamu?
0: Oke, salamnya gawe sapa?
1: Ana. Lihat. Wes
0: iku to. Oke, ya wes.
1: Thank you so much. Thank you.
0: Yes, you're welcome. Cak yes. Tommy, matur yes. Nuwun. Oke. Okay.
1: Yes, okay.
0: Oke, caning sing liyane monggo sing bakalan masuk berikute nang 546 yo. Goyang dangdut.
1: Merpati putih. Bawalah daku terbang melayang tinggi di awan. Goyang dangdut. Assalamualaikum, Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng Dian.
1: Satu suara, Rek.
0: Iya. Anu ta?
1: Paling mbakar di sini.
0: Iya, karena sedudo. Jadi aku kerungu-kerungu jadi ini wong-wong adus nah sedudo. Kum-kum, terus lekan nang Gunung Kawi.
1: Iya, ingin mari teko Gunung Kawi.
0: Oh, wes mari teko Gunung Kawi. Gak nang Gunung Kembar. Nang Lamongan.
1: Lamongan aja.
0: Iya. Jarene ana Gunung Kembar nang Lamongan jarene. Aku ya gak ero. Ojo ngeres lo pikirane lo ya.
1: Gunung Pekat iku. Gunung iki sebelah dadi dua iku kan.
0: Iya, mereka terpisah karena jarak dan waktu.
1: Jadi iku nek wong lagi pacaran kalau mantan hanya kalau lewat gunung.
0: Oh iya.
1: Ya repot. Buat temenan buka bumi tos buat temen.
0: Nah itu enak tuh dibahas itu nanti kapan-kapan.
1: Iya. Makanya.
0: Oke, request merpati putih tadi.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay. Salamnya gawe sopo.
1: Salami kan bu Pak Anu Bunda Erin. Bunda Iin balik nanti tinan di dia ketahuan Erin gawe.
0: Iya, nanti ya wongnya ya.
1: Kelinung terus lagi wong jiwa. Terus, Neng Rahma, karena gak usah, nanya masuk nih. Bunda Kusia, Mbak Pamarioto. Bunda Haja Suratno, Mbak Le Abda. Syair Sat, Mbak Neng Aisya. Mbak Sanggup Kuah, Mbak Neng Neng Ana. Selamat tugas, semoga saya selalu diberikan banyak umur. Diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari Pak Musita, selalu dalam lingkungan Allah SWT. Bisa ke Mekah Madinah untuk menyelenggarakan ibadah haji dan umroh. Nek mulai hati-hati, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Oh.

0: Seneng carane nih renyah guyune barang ku
1: Well, iya iya.
0: Normal nek meduroan.
1: Lho, tapi sampean jarang mlebu nang meduroan.
0: Oleh carane meduro mbok jaget. Juwang kurung ngono to pencatu.
1: Oh ngoten, jin.
0: Lagune nek enten pagar makan tanaman.
1: Pagar makan tanaman. Oke. Okay.
0: Mancur es.
1: Siap.
0: Yeah. Salami Kang Istoki Pak Wocing ngirengaken Mbak Riana Riang kasih siaran suara ning dunya.
1: Ih, maaci maaci.
0: Paten nur jaya semangat gendera tata rayu rayu.
1: Ye rayu rayu matur nuwun calas mono. Oke, lain ngono caning langsung ayo kita gaskan terlebih dahulu dengarkan lagu-lagu berikut ini yang sudah disiapkan dengan baik dan seksama. Kita mulai dari Suka Sama Kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Aji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning lah ngomong soal Piala Dunia mesti gak lengkap lah gak ngomong ngesisan lagu-lagu semangat sehingga wis suasana iku dadi luwih meriah. Kan biyen caning Piala Dunia iku mesti duwe lagu resmi sing gampang banget dieling-eling ambe dadi soundtrack kanggo para pecinta bal-balan sajagat iki caning. Sopo sih sing gak kenal ambe lagu Waka Waka sing digawana ambe Shakira utawa We Are One soko Pitbull. Lagu-lagu iku sukses banget caning gawe suasana Piala Dunia dadi luwih rame ambe penuh semangat. Nah, kanggo Piala Dunia 2026 iki akeh penggemar sing wis penasaran. Kira-kira artis sopo sih sing bakal gawe lagu resmi tahun iki? Mergane caning digelar di Amerika Serikat, Kanada, ambe Meksiko. Akeh sing prediksi musike iki caning, ono saka Latin, pop internasional, nganti hip-hop bakal jadi warna utama Piala Dunia 2026 iki. Jeneng-jenenge pun ya kaya Bad Bunny, Drake, nganti Karol G iku ya sering disebut-sebut para fans ya kanggo jadi calon pengisi lagu semarak Piala Dunia 2026. Nah, biasane Piala Dunia iki duwe irama sing energik lagune, gampang dinyanyekno, ambek iso nyatukno wong saka macam-macam negarane jane. Sebab bal-balan ambek musik iku ya padha-padha duweni kekuatan, gawe wong seneng, kompak ambek ngrasakno semangat sing bebarengan jane. Nah, sing menarik mana jane, saben ono gol, kemenangan, dramatis ambek momen haru sing ono di stadion iku, lagu-lagu iki bakal terus dieling-eling nanti bertahun-tahun. Dadi gak heran, lagu resmi Piala Dunia iku mesti dinteni, gak mau dadi hiburan caning, tapi ya dadi soko sejarah sepak bola dunia. Lah ndelok data teko media sosial, saiki Shakira kepilih maneh caning, nggawa lagu resmi Piala Dunia 2026 lewat karyane mbarek judul Die Die, sing duet karo Burna Boy. Lah, kok iso yo kepilih caning? Mergane karyane Shakira ambek Burna Boy iku dianggap iso gambarno persatuan negara caning utawa persatuan global. Dadi akeh sing ngarani lak Shakira iku ratu Piala Dunia. Nah, lak sampean kepengin ero perkembangan pertandingan ambek info-info menarik liyane, aja lali rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital.

0: Goyang dangdut, lekot tenan. Langsung dikas nono penelpon, nono mama Yasmin alias mama. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Lekot tenan.
0: Lekot tenan. Iya apa ya,
1: Bang? Mana?
0: Apa?
1: Aku pingin rekas lagu.
0: Apa iku lagu nih?
1: Ku lepas dengan ikhlas.
0: Ku lepas dengan ikhlas. Si aku tapi biji mape takok. Jawab yo.
1: Apa?
0: Iku mau lagu nih Merpati Putih ono kan suarane?
1: Ada.
0: Oh alhamdulillah. Ya wes. Aku mau soalnya sing pertama lagu nih kak ono koyo ane nebak ae. Ya wes oke. Okay. Ya wes alhamdulillah le ono. Ya wes neng lagu nih gawe sapa?
1: Buat Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Ali, Cak Parno. Terus Cak Kobar. Terus Bang Hafid. Bang Solihin. Terus siapa lagi? Neng Rahman, Neng Ella, Cak Husen.
0: Iya.
1: Neng Gustia, Neng Iin dua-duanya.
0: Ah, siap.
1: Terus Aisam. Terus Risma. Mbak Lu. Bang Dul Karim. Terus siapa lagi? Ke semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali salam sungkem spesial yang punya mendana. Lagi ngapain? Dan di mana?
0: Di mana?
1: Sama siapa?
0: Ya wes.
1: Panengana mut aktivitas kalau pulang hati-hati lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya goyang dangdut.
2: Goyang dangdut juga
0: lekot tenang.
2: Alhamdulillah.
0: Apa?
2: Assalamualaikum yang anger yangga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simer.
2: Panas neng di sini neng.
0: Sama di sini juga panas.
2: Ya sambal kan AC-nya dua di dalam situ nggak mungkin panas.
0: Tapi
2: dua ya neng situ kayak tak dua.
0: Tapi sing situ eh mati, mek iso siji.
2: Oh mati. Dikasih dua ya satu ruangan ya.
0: Iya. Tapi ya iku mati si jine.
2: Lek diurip no kabe nanti sampean iso ngijitin.
0: Iso langsung dadi es.
2: Iya metu ya wes.
0: Langsung
2: aja lagu nih.
0: Apa iku?
2: Rita Sugiarto Buaya ya.
0: Buaya. Oke. Okay. Siap.
2: Buayanya buat siapa ya?
0: Yang
2: buat
0: jadi
2: buat ning semua wes buayanya.
0: Oke.
2: Buayanya buat Umi Gustia di Pondok Maritim, buayanya sama Abang Marioto. Umi. Yes, Haja Suratna. Ning Rahma. Ning Tati. Mama Yasmin.
0: Yes.
2: Cak Solikin, Cak Jainal, Cak Hafid, Cak Insap, terus Mbak Lulu, Neng Salama, terus Neng Ella, Tejo, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto,
0: okay.
2: Pak Wandi, Mas Ali Wasik, dan semuanya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih banyak Neng Ana, sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nang burine ning Simer ono ning Suratno. Iya lek salah. Goyang dangdut.
3: Leko tenan.
0: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih Suratno.
3: Sabtu malam minggu apa tak tunggu nih lah kok lali terus tak pateni.
0: Keturun.
3: Gak mengguri mana.
0: Iya.
3: Ini kan yang dapur nih, radio nih kita ke dapur. Jadi wis gak diungkat-angkat ngalor ngidul.
0: Oh iya.
3: Kaya... Ini wis mlebu kamar selali wis. Wis kalah karo TV nih.
0: Temenan.
3: Mangke kula nyuwun tiara nih.
0: Tiara. Oke.
3: Nggih. Nah, sing mandhap niku matur suwun ning Siti, ning Dian, ning Rahma, ning Ii, ning Ella, ning Lulu, ning Latifah, Mama Fikri, ning Salama. Terus ning Erik, ning Kustia. Ah, sing dereng acung. Cak, Cak Mul, Cak Mul, Cak Asnan Kumis, Cak Toto sampai jumpa, Cak Kobar, terus nggone Cak Wandi, Cak Solikin, Cak Ali, semuanya aja tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah.
0: Oke, siap.
3: Selamat menyongsong satu Muharram. Jadi disiap niat nih.
0: Inze.
3: Jenengan diparingi sehat jeneng.
0: Sami-sami juga sehat selalu untuk Ning Suratno nggih.
3: Amin, amin. Matur suwun Ning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lek ngono Caning iki saiki digasno sik ya lagune Caning gawe sampean sing pengin ngrungokno lagu-lagu sing mesti request iku mau. Kita mulai dari Kulepas Dengan Ikhlas teko Lesti.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Je monggo caning sing badhe telepon langsung saged telepon 5446261 utawa 0896021116 caning ya. Ana sapa iki? Lho kok mati? 5446261 ya, langsung mawon. Oke, tak angkat sik. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Inje sinten?
1: Mokit.
0: Hah?
1: Pak Mokit.
0: Oh, Pak Mokit. Nggih, Pak Mokit monggo. Yeah. Pak Mokit teng pundi?
1: Murid Baran.
0: Hah?
1: Konang Bajaran.
0: Bajaran.
1: Konang Bangkalan.
0: Oh, Konang Bangkalan.
1: Iya.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Mbak, siapa ini?
0: Mbak Ana.
1: Oh, Ning Mbak Ana. Salam kenal Mbak Ana ya.
0: Nggih, salam kenal. Nje monggo. Pengen request lagu apa?
1: Jakarta Madura.
0: Anu lagu dangdut, iki waye goyang dangdut.
1: Oh iya, Gajah sama Madura.
0: Dangdut, duduk, Jawa, Indonesia.
1: Indonesia.
0: Hah?
1: Indonesia.
0: Iya, Terong edi ngaki apa? Terong edi ngaki apa?
1: Hah?
0: Terong edi ngaki apa?
1: Jakarta Madura.
0: Oh, judulnya Jakarta Madura.
1: Iya.
0: Oh, alah.
1: Ada enggak?
0: Sese, bijim, tak dolek aneh. Oh, ana.
1: Iya. Selamanya. Solihin.
0: Mm-mm.
1: Mbak Menteri ya. Amiga. Mbak Esa. Aprilia.
0: Yeah.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Mbak Anana, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya bedah. Kok boleh cowok? Maduran. Ning salama, goyang dangdut.
2: Leko tenan. Assalamualaikum Ning Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning.
2: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, sama-sama ya Ning. Sehat selalu juga ya Ning.
2: Iya.
0: Mau dengerin lagu apa ini?
2: Lagunya dari Roma Irama Ani.
0: Ani, oke.
2: Iya, salami untuk Ning Rahma, Ning Kak Husein, Ning Sutiyah, Ning Sutirah, Cak Toto, Cak Askum, Cak Wandi, Cak Mulyono, terus Cak Waris. Semuanya aja tempat terkecuali untuk Ning Ella, Ning Dian. Semuanya aja tempat terkecuali untuk Ning Ana, sehat selalu, kalau pulang hati-hati.
0: Inze,
2: lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa lagi? Yuk, goyang dangdut.
3: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Solihin, iku mau koncone sampean ya iku. Kudu.
3: Yang mana?
0: Pak Pak Mukit iku mau.
3: Kudu. Konang itu bagi itu perbatasan Kampang itu.
0: Oh, jauh ya itu ya?
3: Ya, itu perbatasan Kabupaten Kampang sama Bangkalan itu, ujung timur Bangkalan.
0: Oh, iya. Oke.
3: Okay. Ya kenal, cuma kenal di udara ini, kenal di udara di radio sebelah.
0: Oh, iya.
3: Kapan hari itu minta memang nomornya RRT ini.
0: Oh, siap. Oke.
3: Okay. Kalau minta lagu Jakarta Madura nggak boleh.
0: Apa?
3: Orang Pak Wokey minta lagu Jakarta Madura.
0: Nggak paham aku tadi, agak nggak mudeng aku. Tak pikir mau lagu Jakarta, mau lagu Jakarta, apa lagu Madura ya, lagu Indonesia aku gitu.
3: Oh, Pak Wokey bingung.
0: Yowes.
3: Pak Wokey, Ya Pak Mukib, Pak Mukib lagunya itu aja, Abu-Abu Cinta.
0: Abu-Abu Cinta, oke.
3: Ya salamnya barusan ada Ning Salama juga ada. Apa itu Pak Mukib? Kip, berkenal Kip. Ya ada Mas Ali, Bu siapa Ning Gustian, Ning Iin, Ning Dian, Ning Gustian, Ning Tumira, Ning Suratno. Juga ada Cak Kobar, Cak Skum, Cak Toto, Cak Mulyono, Cak Parno, Cak itu Pak Laksono.
0: Pak Laksono.
3: Laksono, Bang Tommy ya. Dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
3: Tumingana, semoga selalu sehat dan terima kasih.
0: Amin. Yolah
3: semuanya kelocor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Ya wes Caning, saiki tak puterno iki sik ya Caning ya, sampean rungokno dhisik ana infone terkait Piala Dunia C64 Suara Budaya Surabaya.

0: Masyarakat San Francisco kini bersiap menyambut pelaksanaan Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan bukan hanya oleh penyelenggara atau otoritas setempat, namun hingga merambah lini bisnis. Dengan perkiraan sekitar $360 juta yang dapat diterima San Francisco selama Piala Dunia berlangsung, tentu ini menjadi kesempatan bagi para pelaku bisnis. General Manager Restoran El Farolito, Santiago Lopez, bahkan telah melakukan sejumlah langkah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pengunjung yang akan datang ke San Francisco.
1: We add more staff. Kami menambah lebih banyak staff, menyiapkan lebih banyak makanan, dan kami akan menatanya lebih baik lagi. Kami akan berusaha memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang datang kemari untuk pertama kali.
0: Sementara itu, salah satu warga setempat, Ulf Dreske, juga mengaku tak sabar menanti hadirnya turnamen akbar 4 tahunan tersebut. Dreske meyakini timnas Amerika dapat memiliki catatan penampilan lebih baik pada Piala Dunia tahun ini.
2: Saya menyukainya. Saya rasa Amerika punya kesempatan untuk melewati fase awal, bahkan menjadi juara grup.
0: Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. San Francisco sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Levi. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 32 besar. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koak. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koak rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koak rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koak duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koak nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koak wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koak bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koak boleh dadi jajanan tradisional

0: Goyang dangdut, lekot, tenan. Oke Caning, jika ada waktu kurang lebih ya 20 menitan mana ya gawe sampean iso request lagu dangdut kesenangannya sampean. Langsung aja iso telepon 0544 6 siji atau 0866 siji songo 6 walu ya Caning ya. Telepon iso chat ya iso pisan Caning, oke? Ono Pak Mariono nang tolong agung jalur diputerno sakit gigi versinya Megi Z. Salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Pak Mulyono, Pak Dian, terus Mariono, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Titik dan semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Terima kasih pandunganipun Pak Mariono. Nah, di selanjutnya ada Cak Asnan Kumis goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, lekot tenang.
0: Iya.
1: Sehat dengan anda.
0: Alhamdulillahirobbilalamin, sehat walafiat.
1: Wih sehat itu enak tenang.
0: Oh temenan, tiada duanya.
1: Jangan lupa ya.
0: Dalam?
1: Seko dikei, seko kelopo dikei. Partanya kelopo di KIU ya. Taruh sekolah pun sama nungguan tak ya.
0: Aduh, caca-caca pak kakanan kok lapar ya, be. Ampun DJ.
1: Dengan ya.
0: Dalam.
1: Malam satu suro.
0: Betul.
1: Nek wong di obien, nek duwe keris, dikumbah. Bapakku bian duwe keris. Iku nek malam suro, malam suro iku nanggap wayang. Terus ngumbah keris ning sedudo.
0: Iya, adus pisan cak wonge.
1: Tapi gak mangan gak ngumbah to ya ono bancaane ning ane. Minggu ning sedudo iku adus. Ramas. Sing ilang no barang sing barang sing ilang. Gom kaya wong tuwek kon iku nek ngomong.
0: Anjir tuwek.
1: Ga iso apa-apa meneng. Dirungokno wong sing pinter dipaitu lho, Gom. RRI ku sak Indonesia lho sing ngrungokno.
0: Iya,
1: lho sing genah nek ngomong, Gom. Aja ngomong. Apa?
0: Panjang gelu kaduk.
1: Duh, lagunya anu.
0: Apa?
1: Lagunya Sanjungan Jiwa.
0: Oh, mantap aku suwi kak krungu iki.
1: Biasa ning omahe ono wayang lho ning ngene.
0: Iya, terus
1: ono wayang dalange Dalang Suwondo. Nek dhe utang perkara utang kena disaur, nek gak duwe semoyo.
0: Oh, kene. Ya wes.
1: Aku ni yang ikut dong, mang yo. Kandungan jiwa ya.
0: Salami kai sopo.
1: Wah, biaya dengan sing ini masih tak lupa Pak Mariono Tulung Agung, Sugeng sore Pak Mariono mugi-mugi tansah binaringan warasa.
0: Amin.
1: Mugi-mugi dibarengi. Tansah dibarengi. Nopeniku, alah, kaiso kon kau assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sing liane ayo, 5446 siji karena saya telepon lagi ayo. Goyang dangdut,
2: leko tenan.
0: Monggo, Cak Afid.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik-baik saja. Kalau sampean ya apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Oke. Mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya kira-kira enak ya?
0: Apa yuk? Tung ting tak.
2: Itu ring pisang.
0: Oh iya iku enak iku. Ya, oke. Okay. Iya.
2: Yang asli, Pak ya.
0: Oke, siap.
2: Oke, salamnya yang pertama buat Ning Ana selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
2: Dan semuanya fan RRI menyambut datangnya Satu Suro. mudah-mudahan kita semua bertambah iman dan Islamnya.
0: Amin, amin, amin.
2: Bertambah ya juga ketakwaannya.
0: Amin.
2: Salamnya buat semuanya aja, tanpa terkecuali salam kompakan aja.
0: Siap.
2: Dengan nanya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gawe Cak Mariono, gawe Cak Hafid, sabar tunggu. Saya mau puterin dulu Sanjungan Jiwa karena saya sambil cek-cek soundnya lagu yang sampean request ya. Kita langsung digaskan sama Sanjungan Jiwa. Yeah.

Janing, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculnya bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan lengkap.

Goyang dangdut, lekor tenang. Caning saiki wayahe aku pamit dhisik. Matur nuwun caning sampun mirengaken goyang dangdut. Adik ketemu maneh sesuk caning. Isu aku sesuk ya. Talah. Ya wis. Selamat menantikan ini ya, apa namanya? Satu suro. Dan caning apa ono kegiatan nang Masjid Agung Al Akbar kono yang bisa didatangi secara gratis ono mulai jam 7 bengi caning. Yo, ono Buko Viva, ono Cak Emil, ya. Jadi Cak Ning bisa kesana mengikuti acara yang diadakan di sana, Cak Ning. Sebentar, aku lupa nama acaranya apa ya, Cak Ning ya. Yo, lek ono waktu sampe iso mruno, Cak Ning. Opo mana lek sing omai cidek yo, karo apa jenengi, karo Masjid Agung Al Akbar. Ya Allah, iku mau ono neng di info nih sing tak wajah iku mau. Yo wes sudah lah sana yo. Tadi sama ini sok meruno engko. Oh iki lo zikir, solawat dan doa akhir tahun 1447 Hijriah, awal tahun 1448 Hijriah, Cak Ning ya. Ya wes engko nengkono iku ono zikir bare Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG, guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya. Terus ono pisan Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah, imam besar Masjid Al Akbar Surabaya. Dan pas ini ono Buko Viva mbek Cak Emil ya. Ya wes, aku pamit dhisik jane, matur nuwun. Sampai ketemu maneh sesuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masa nih? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caining Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ngresmekno renovasi Istana Gebang sing terletak nang Jalan Sultan Agung nomor 59, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Nang momen iku Caning Megawati milih gawe ngeculno naskah sambutan formal sing wis disiapno barek panitia, lan luih milih berbicara secara spontan dari hati nurani, mergane ngeroso lagi ono nang omae kakek dewe alias mbae dewe Caning. Nang pidato tanpa teks iku, Megawati njaluk masyarakat meresapi yopo Bung Karno ngentekno masa nome metu melbu penjara lan dibuak saksuwine total 22 tahun demi kemerdekaan bangsa. Nyanda kabar liyane Caning, Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto njaluk kabeh perguruan pencak silat nang Madiun Raya nyekel komitmen jaga keamanan lan ketertiban masyarakat alias Kamtip masa suwine peringatan malam Satu Suro alias 1 Muharram 1448 Hijriah. Ono akeh 983 personil gabungan diterjunno nang jerone operasi aman Suro 2016 sing berlangsung tanggal 15 sampai 19 Juni, Selawe sampai 18 Juni karo tanggal 11 Juli tahun 2016 kanggo ngamano rangkaian kegiatan iki. Personel sing dilibatno berasal teko unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan karo petugas keamanan internal perguruan pencak silat. Caning iku moyore woro-woro jam 5 sore iki aku ana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Oke, jane saiki wayahe ya dhewe rungokno kultum se ya jane ya kultume saking Ustadz Nur Adi Saptanto kepada Allah berharap dilanjut mana ambek kumandang adzan salat maghrib tepat jam 5 luwih 22 menit waktu Indonesia Barat jane. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken.
1: Saya ingin bersama-sama pendengar yang ada di studio maupun yang ada di rumah untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 85. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Pendengar, di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'atin wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pendengar, alih-alih hari ini kita dihadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang terus bergulir seakan-akan tidak pernah menentu keadaannya. Namun demikian, patut kita renungkan ada dua persoalan yang sangat mendasar, bahwa keadaan itu tidak akan pernah lepas dari kesimpulan senang atau kesimpulan sedih. Dari kesimpulan susah, duka, nestapa, bencana, musibah, ataupun suasana gembira, menenangkan, menyenangkan, dan dipenuhi dengan kebahagiaan serta keberuntungan. Dua persoalan ini selalu silih berganti pendengar. Yang menjadi catatan kita adalah bagaimana usaha kita dengan dua keadaan ini hanya tetap berharap kedua-duanya mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan senang yang kita hadapi, maka akan kita harap kepada Allah ini mendatangkan kebaikan buat diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin seluruhnya, bahkan penduduk di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, keadaan yang buruk sekalipun, Allah menempatkan keadaan itu tidaklah dengan maksud sia-sia. Akan tetapi, Rasulullah SAW menggambarkan ajaban li amril mu'min, amat luar biasa urusan orang mukmin itu. Fa inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya perkara seorang mukmin itu seluruhnya akan mendatangkan kebaikan. In asabatus sarra wa laysa dhalika illa 'alal mukmin. Dan tidak akan mendapati keadaan seperti itu kecuali pada diri seorang mukmin. Jadi kesimpulannya adalah keadaan baik itu punya standar iman pendengar. Tidak ada kualitas yang akan diberikan prestasi di sisi Allah kecuali berlandaskan iman. Karena yabtaghi ghairal Islam, orang yang mengharapkan selain agama Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu iman menjadi pondasi yang sangat penting untuk kita jaga keberadaannya, jaga eksistensinya. Pendengar yang dirahmati Allah, in asobatus sarro, maka tatkala kita mendapatkan kegembiraan, kesenangan, keberuntungan, kebahagiaan, sikapilah dengan syukur. Fakana khairan lahu. Ketika kita mampu bersyukur, mendayagunakan sebaik-baiknya di jalan Allah, tidak menyimpang dari petunjuk Allah, maka fakana khairan lahu, maka kebaikan akan Allah berikan kepadanya. Wa in asobatus sarro, tatkala kesempitan, kesulitan kita hadapi, ujian, duka, musibah, nestapa, penderitaan, kecelakaan, sakit, kerugian, perdagangan tidak kunjung usai dari penderitaan yang kita hadapi, maka bersabarlah. Fakana khairan lahu. Dengan sabar itu, Allah akan menitipkan, mencurahkan kebaikan kepada dia. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berharaplah kepada Allah agar Allah senantiasa mendatangkan kebaikan untuk kita, baik kala kita suka maupun duka. Saya Nur Adi Septanto dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Provinsi Jawa Timur. Aku luqouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat-Mu.

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Ning cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik, sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik, lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning, Sunan Ampel jelasno lek kekuatane PT iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung PT langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Caning, cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatane Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel, yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki, yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tikete mek 7000 rupiah ae.
1: Cak Ning, ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sapa sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo Cak Ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik, ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak Ning, nikah iku enggak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalan. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning, Pemkab Lumajang memperluas angkutan pelajar kanggo mengurangi beban biaya transportasi keluarga anak didik guna memperkuat dukungan terhadap akses pendidikan melalui perluasan layanan angkutan pelajar gratis. Bupati Lumajang Indah Amperawati nyampe no pendidikan merupakan investasi jangka panjang sing kudu didukung berbagai kebijakan sing memudahkan masyarakat termasuk dalam aspek transportasi.

Kabar liane caning Pemkot Malang Jawa Timur nyatakno ono akeh papat teko 26 lokasi pasar rakyat melbu nang jerone prioritas revitalisasi sing dimungkinno dilaksanakno pada tahun 2027. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskompindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi nyampekno kepapat pasar iki yaiku Pasar Blimbing, Pasar Besar, Pasar Tawangmangu lan Pasar Talun. Jakning iku mau yorek woro-woro jam 6 sore iki aku aneri angga ketemu mana nang woro-woro jam 7 bengi.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Pro Papat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Pro Papat RRI Surabaya. Suara budaya,

Sugeng dalu Caning, saiki wis wayahe dhewe nang Lenggang Surabaya sesi selanjutnya ya kan, setelah kumandang adzan salat maghrib tadi. Tapi sebentar lagi juga bakalan ada kumandang adzan salat Isya ya Caning ya, tepatnya jam 6:37 waktu Indonesia Barat. Sing santai, sing tenang, Caning. Aku ngerti saiki harpitnas ngono ya. Hari kecepet nasional malam suro. Ojo grubak-grubuk ya Caning ya. Ben apa ya, ben tenang ae. Soalnya gurda-gurda-gurda-guduk ya gak enak pisan Caning ya. Lek sampean kerasa lagi emosi jiwa pada sore hari ini, bisa tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Jopo ngombe lunggu sih, ojo emosi Caning ya. Iku salah siji corone gawe ngurangi, meredakan, meredam yang namanya emosi jiwa Caning ya. Ojo digowo emosi, gak apik kanggo kesehatan.

Dadi Cak Ning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan namanya Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Cak Ning, pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota waktu iku, Cak Ning. Janing Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar, Janing. Nah, kiprahe Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik tekok segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo mbangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku, noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat, ambek infrastruktur dalan. Lah terus Cak Ning, termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga, Surabaya.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le? Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, nggawa jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lah apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Nah, Janing, di Lungkas bakalan ono kumandang adzan sholat isya ya gawe wilayah Surabaya lan sak kiwa tengen nih, Janing. Tapi saat durungnya aku pengen informasi no gawe pecinta musik Indonesia, Yovi and Nuno, bekne sampean tau ngurungok no jenengiku, pastilah kak lagu Jawa tok ya. Cik Tasanae ngadak no konser 25 tahun Janji Suci Yovi and Nuno. Dedengkote Yovi and Nuno iku Yovi Widianto, Janing, sing duwe band Kahitna pisan bian cantik ingin rasa hati berbisik ngono ya. Nah, Yovi and Nuno iku band anyare ngono ya, kudu band sih lebih tepatnya kayak grup musik duo gitu ya, Cak Ning, Yovi dan Nuno, tahun 2001. Sing jelas konser iki berlangsung dengan meriah ya, dan juga penuh penontonnya ya. Ini bukti bahwa Yovi and Nuno lagu-lagu niki dicintai lintas generasi, Janing. Gak mek generasi zaman tahun 2000 arek milenial tok ngono ya, 2000 mengisor ngono, tapi 2000 mendukur, astagfirullahalazim, tapi yo juga ini apa namanya juga disukai sama anak-anak zaman sekarang gitu ya. Ya wes, aku ngucapna selamat menunaikan ibadah sholat isya, Cak Ning. Muka-muka amal ibadah Cak Ning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah sholat isya, Cak Ning.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah.

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Ngeri yo, delok berita neng TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan, duh, ambek iku lo, arek enom sing gawe narkoba, duh, dadi opo negara iki, arek enom,
2: bu, opo ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono,
1: anu, iki lo nduk, berita iki lo, akeh berita sing negatif saiki nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo nduk yo. Enggak ra ibuke kuwatir tak kandhani.
2: Iya, Bu, aku ngerti kok endi ae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
1: Oh, dadi koyo ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk yo, rungokno Ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

0: Sakne cukup semene siaran Lenggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Cakning Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, DPRD Jatim, jaluk pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah konkret. Menyusul anjloknya harga timun petani nang Kabupaten Jember sing mek 500 sampai 1000 rupiah per kilogram. Anggota DPRD Jawa Timur Husnul Khuluq nyampekno pemerintah diharapno isok memperbaiki sistem perencanaan pertanian, mulai teko pengaturan pola tanam, penyediaan sarana produksi sampai penguatan akses pasar kanggo petani. Menurut Kusnul, anjloke rego timun sing sangat merugikan petani iki ndudokno jek minime intervensi pemerintah gawe ngatur tata kelola sektor pertanian sehingga ini persoalan serupa terus berulang ben musim panen. Kabar liyane, cari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim dukung sepenuhnya Raperda Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak kanggo Penyandang Disabilitas. Raperda iki mendorong pemberdayaan kanggo kelompok disabilitas. Pembahasan Raperda iki wis mlebu nang tahapan penyampaian pendapat gubernur sing diwocokno Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak nang rapat paripurna sing dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni. Emil nyampekno kanggo nerapno Raperda iki gak isok sepenuhi mek liwat program-program pemerintah, terutama sing bersifat charity atau bantuan, tapi kudu pemberdayaan, dan pemberdayaan dibutuhno peran Pentahelix. Janing iku mau yorek woro-woro jam pitu bengi iki, aku aneri angga nedo nerimo.

Cak Ni, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

Oke, Janing saiki wayahe layang kangen Janing jek karo aku Ana Riangga dan aku bakalan langsung ngancani sampean ambek pilihan-pilihan lagu sing ono nang kene. Kita langsung aja masuk ke Sony Joss dengan Minggat.

murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan. Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019 bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya ndirikno Museum Pendidikan Surabaya. Nggone ana nang pusat kota yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi. Dibagi dadi papat bagian utama, yaitu bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ana 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika,

0: heràldica, etnogràfica, keramologika, lan teknologika. Awak dewi so ngerasa no suasono sekolah zaman bien merko ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah, karu dokumen penting sing cek nganggu ejaan lawas. Lianeku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyok ruang kelas zaman bien. Nang jerone museum pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai zaman kemerdekaan. Fakta nih, gedung sing digawe dadi museum pendidikan iki, biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi zaman biyen, sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online tiket wisata Surabaya, bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Caning nang layang kangen yo, saiki yo caning yo. Wis ono beberapa lagu wis tak puterno kanggo sampean kabeh yo. Ngomong-ngomong caning, sopo sing akhirnya memutuskan untuk hadir di acara solawatan dan doa nang Masjid Agung Al Akbar. Kok Masjid Agung? Iya Masjid Agung Al Akbar ya, Masjid Agung Nasional Masjid. Aku ngalakbar Surabaya caning. Yo, berarti wis budal ket mau ya. Soalnya acara ni jam 7 isuk mau caning ya. Nah, caning kabeh ngerti lek saiki iki kan rego BBM lagi munggah, mundak ngono ya caning yo. Nah, di Subjatim menunggu arahan pusat kanggo penyesuaian tarif angkutan. Sadurunge aku ngebahas iku, iki ono Cak Parno sing wis masuk, kita angkat dulu. Sugeng dalu layang kangen.
1: Layang kangen, ya kangen temenan tening ane.
0: Inje Cak Parno.
1: Kados pundi pawartosipun ning?
0: Gak ngerti Cak Parno kok koyo pegel banget aku iki. Koyo pengen pijet ngono rasane.
1: Lho engko ya diputerne lagu tukang pijet iku to ning.
0: Oh, ana to. Kok iso ditepak-tepakno?
1: Lho pancene jarene awake pegel.
0: Iya.
1: Lah nek kula nggih pegel ning, pegel mlarat ning.
0: Iya iya, Bu. Ana iku lagune pisan ya Cak Warno ya, pegel mlarat.
1: Ana. Heeh. Nek sampean pegel njaluk pijet ya, tukang pijet ya ana.
0: Oh ngono. Iya iya iya iya. Iya Cak Warno. Lah Cak Warno dhewe apa kabare?
1: Alhamdulillah. Kula kali Bu Eri, kali Allah tasih diparingi kesehatan neng.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Niki wau nembe wangsul saking masjid. Gabung RRI Perempat.
0: Nggih.
1: Lah kok ning ana lagu-lagune ya wis enak-enak tok wis.
0: Matur nuwun.
1: Mantune niki sinten?
0: Enten ning Lia mantu niki.
1: Oh, ning Lia.
0: Injih.
1: Wis kula kancanane sampe jam 12 mangke.
0: Inje, Inje Cak Warno.
1: Nge salame kagem Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, Neng Haja Suratno, Neng Haja Kustia, Neng Kustia Ningsih ingkang wonten Sidoarjo, Bapak Ibu Elia ingkang wonten Sidoarjo ki, Neng Dian Neng Iin. Ning Siti Ning Ela kagem sedua ya kemawon. Oh Bang Kobar Ning.
0: Injih.
1: Matur nuwun Ning nek wangsul atos-atos nggih.
0: Injih. Cak Warno matur nuwun.
1: Pinggir-pinggir mawon.
0: Injih.
1: Gampang siap. Nek kepengin mampir.
0: Injih siap.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah selanjutnya aku bakalan langsung muterno ya lagu ini caning sing pengen dirungokno Cak Parno niki mau enten jamu pegel melarat ya iku luwih tepate ya lengkape. Ya wis langsung ayo kita dengerin sama-sama caning.

Maning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.

Oke, janing saiki wae aku pamit dhisik ya, matur nuwun janing sampun mirengaken propapat mbare aku Anaryangga ke jam 3 sore mau ya sampai saiki buyar janing. Mari ngene ono ning Lia sing ajani sampean nang Tanjung Perak malam. Ojo nang Dindi janing, pancen nang kene ae nang propapat suara budaya Surabaya. Salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, saat niki sampean tak kancani ya Cak Ning, bare aku lihat sing bakal ngancani sampean kabeh sampai jam tutup siaran. Jadi mengko keguritan bare aku nggih Cak Ning. Walaupun gak pro-pro banget tapi tak usah. No. Sadarenge lanjut Cak Ning saat niki awak dhewe ngrungokno drama legenda bare judul Labu Tresno seri papat. Sugeng midhangetaken.
0: Sugeng pepanggian malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD, sutradara Haryanto. Tinten iki ndak melampahan Labuh Tresno seri sekawan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya, operator Cak Isnan. Musono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Joko Soko. Kok menggas menggos? Tak kamu nak kademangan Gondopuro kok dadake kaget popo ya?
1: Tak noto hambekan popo.
0: Ono opo Joko Soko? Ono opo?
1: Ya nopo.
0: Bobo kan jaluk kowe iki golek bojo kok malah mulih. Abang biru pipimu mripatmu ora karo-karowan iki piye?
1: Sodok kembang.
0: Loh. Apa tiba ana gone jurang kono?
1: Mboten.
0: Kok mboten? Kula
1: tak cerita. Sasampunipun kula matur kalian bopo.
0: Iya.
1: Lan nyuwun pangestunipun bopo.
0: Heeh.
1: Kula medal saking kademangan kula nitih jaran.
0: Boleh bojo?
1: Lho nggih.
0: Terus?
1: Sik bopo. Mboten-mboten banyu-banyu elek-elek anu.
0: Oleh ngarep iki banyu to.
1: Nggih, nggih.
0: Ngarepmu iki banyu.
1: Nggih.
0: Bingung ta kowe, eh?
1: Bareng kula mlebet Karang Pradesan, medal Karang Pradesan kula tumuju. Mlebet ngene alas.
0: Heeh.
1: Pik menawa wonten desa sing mriku niku kula kepanggih. Wanita ingkang saged meceki manah kula
0: ana bocah ayu
1: sak tengah dalan wonten sendang.
0: Ten
1: sendang niku enten wanita ingkang lomban ten ngene lebete sendang.
0: Lah
1: kula mandhap
0: kowe iki piye to Joko Soko?
1: Lho napa?
0: Lah ana wong padha lomban ten sendang kok malah di cidek iki piye?
1: Popo. Mboten nate dados nem popo.
0: Lho bapa ya tau nom ning carane gak ngono Joko Soko.
1: Mripat kula nyawang endah banget
0: to. Lho lho lho lho lho.
1: Ya,
0: terus sak banjure
1: kula nyedeki ngojak.
0: Omong-omongan.
1: Nggih. Naminipun Retno Manggali.
0: Retno Manggali.
1: Retno Manggali.
0: Bocah ayu.
1: Wah.
0: Terus
1: mboten saged kula bayangaken ayune niku sak pinten.
0: Wah, monggo bapa dhewe mantu sing kaya kaya seneng.
1: Ati kula sok deg-deg ya.
0: Deg-deg ya. Koe mari si bapa lho.
1: Neh,
0: bapa biyen ya ngono.
1: Oh, ngoten.
0: Oh, nek padha karo wong ayu kok ya biar-biar kaya ngono.
1: Kenalan naminipun Retno Manggali, kula ngomong terang-terang. Lek kula niku sepisane nyawang Retno Manggali kula mboten isin. Kula ngomong lek kula nggadah raos trisa
0: tok slorok.
1: Oh nggih. Anakipun sinten?
0: Grem. Grem
1: nolak.
0: Nolak?
1: Nggih.
0: Lah kok nganti kuwe apa?
1: Lah
0: abang biru kabeh koyo dijotosi.
1: Retno Manggali mlajeng. Lajeng kula didandangi kali Mbani. Enten Mbani. Larikan.
0: Iya.
1: Sing setunggale koyo ngetek mawon sing setunggale. Sing setunggale masalah apa Mbani ku ngantuk mawon sing setunggale.
0: Kowe iki piye?
1: Lah ana apa kok anake demang kok milih Mbani iki? Kula tetep nututi Retno Manggali.
0: Retno Manggali
1: mlajeng tembuli kula tututi.
0: Sabanjure
1: kepanggih. Tengah dalan Retno Manggali omong-omongan kali tiang jaler.
0: Ya mbok menawa kuwi garwane.
1: Sinten kondo? Sampeyan niku ngareng ae. Kula tanggel tiang jaler. Namine Joko Tulus.
0: Omong-omongan karo Retno Manggali mau.
1: Mboten kok padha Joko ni lho kali
0: kuwi. Cah enom
1: kuwi. Heran kula tembe iku.
0: Cah enom kuwi jenenge ya Joko-Joko ngono kuwi.
1: Ngono ngoten.
0: Iya.
1: Kula tanggleti. Hubunganmu karo Retno Manggali apa? Tiba namung abdi. Abdi kademangan.
0: Iya, iya.
1: Carang Suko. Nah, Retno Manggali niki putrine Demang Carang Suko.
0: Ning katon piye? Katon niku padha rempon, padha
1: seneng. Terus piyambake ngomong nek jaga keamanane si Retno Manggali. Kula ngomong terang-terangan.
0: Yeah.
1: Nek kula nggak dartes karo Retno Manggali, tetep dialang-alangi. Watak ya anak-anak bapa.
0: Iya iya iya iya.
1: Joko Soko.
0: Iya.
1: Ana wong lanang sing ngalang-alangi mulang mboten kakehan ngomong kok. Tabok mawon.
0: Joko Soko.
1: Tal drosor.
0: Drosor?
1: Nggih.
0: Sing drosor ana
1: kula.
0: Lho lho lho. Kok isine-isine bapa to? Joko Soko. Ngene Joko Soko.
1: Napa?
0: karepmu iki apik ning caramu sing kurang becik.
1: Lho, kurang becik ya napa? Kulo pun bloko suta lho iki.
0: Iya ning caramu kan ngoyok iku jenenge. Ngerebut iku jenenge.
1: Lho, ngerebut sinten wong niku piambak ambek tergadah sinten
0: sinten. Iya, ning wong iki seneng karo wong wadon, nek seneng karo wong wedok iki ya dirunde sing apik.
1: Dilus.
0: Heeh. Dijak momongan sing apik, duduk carane kaya ngono.
1: Apa watake anake bapa niku lak kaya ngoten niku sih?
0: Iya, tak
1: akon. Karep kula nucak pek wol. Mari,
0: ngoten. Ning ora apik iki Joko. Ora apik.
1: Ya napa?
0: Ini.
1: Gak nampak-nampak kalau nangis kalian bapak.
0: Yo, aku ngerti. Nek kue kadung tresno karo Sri Temagali.
1: Oke.
0: Tak boleh dene sing apik.
1: Oke.
0: Ayo nanggone kademangan carang suko kono.
1: Oke.
0: Tak lamar.
1: Saya sul lagi.
0: Yo.
1: Roteni. Nih.
2: RRI Surabaya.
3: Sak nih. Cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Musono kita ngaturaken sugeng pepisahan. Kepanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sugeng dalu Cak Ning, ketemu maneh bare aku lihat nang adicara geguritan sakniki ya Cak Ning ya. Sing bakal ngajani wengine panjenengan sampean kabeh iki sampe enten temu-temu indah kebak rasa lan makna. Waduh asik ya Cak Ning ya. Walaupun terasa sepi tapi nang jalan pemuda tasih lumayan rame mergo motor-motore tasih lalu lalang ya Cak Ning. Nah Cak Ning, saat ini sampean bisa gabung male ya gawe geguritan ngoten ya Cak Ning. Muka-muka ya Cak Ning sampean terhibur ngoten. Pokoknya Cak Ning tetap nang perempat RRI Surabaya. Aku liya bakal ngancani sampean kabeh nang sajroning adicara geguritan iki. Cak Ning tak witi dhisik kanthi geguritan kapisan nang wengi iki sugeng mirangaken.

Wengi alun-alun mudun, lampu-lampu kuto podo sumunar. Suara kendaraan isi krungu samar ngancani lakuning wektu sing ora tau mandeg. Surabaya kuto kang kebek cerita. Ono keringat buruh, ono semangat wong dagang. Rame lan sepine urip, awake dhewe sinau tetap kuat. Mergo saben esuk mesti teko, gawa cahya kanggo saben pengarep-arep. Ngejane niku geguritan pertama sing iso ta sampeyan ya.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le? Udan-udan gak ngene kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, nggawa jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lah lha apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awake dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Caning sampean tau krungu dalan wali kota Mustajab? Nah, iki ono sejarahe Caning. Dadi Caning, Raden Mustajab Sumawidakto iki merupakan salah siji wali kota sing jenenge diabadekno dadi salah siji dalan nangone Surabaya. Nah, dalan wali kota Mustajab iki mbiyen jenenge dalan Ondomohen. Nah, Caning pemberian nama dalan Mustajab iki gak lain mergo jasa-jasane wali kota wektu iku Caning. Caning Raden Mustajab iki dadi wali kota Surabaya tahun 1952 sampai 1956. Pas beliau menjabat iki, ancene mari pitung tahun sakwise Indonesia merdeka. Kondisi Surabaya waktu iku, yaiku pada masa Indonesia dihadapno karo agresi militer siji karo loro ambek konferensi meja bundar Caning. Nah, kiprah Raden Mustajab iki ternyata mampu membangun Surabaya secara perlahan-lahan, baik teko segi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesenian, olahraga, sampai ekonomi masyarakat Surabaya. Beliau iki kelahiran 8 April 1909, ngerti apa sing kudu dilakokno kanggo bangun Surabaya. Dadi programe diantarane waktu iku noto pemukiman, bangun lahan gawe tempat tinggal masyarakat ambek infrastruktur dalan. Lah terus Caning termasuk tahun 1954, Raden Mustajab iki bareng karo Presiden Soekarno ngresmekno Universitas Erlangga Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, caning balik mana nang perempat RRI Surabaya. Saat durungnya kita lanjut nang caning anak sing pengen bergabung, monggo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu ning liya, kados pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah sae, sampean ya apa?
2: Alhamdulillah ya podo-podo nih.
1: Alhamdulillah.
2: Aku arep seguritan.
1: Monggo.
2: Dudule katuning ati anakku sing tak tresnani.
1: Wah. Nggih, monggo.
2: Monggo. Anakku sing tak tresnani. Layak prihatin dalam kondisi ini awak. Cahayamu pucat, cahayamu lesu. Ayah memahami anakku. Kuwi nandang tatu ning jero atimu. Kuwi nandang tatu ning jero atimu. Kuwi disio-sio karo wong sing mbok tresna. Anakku sing tak tresna. Ayah ngijinake kuwi nresnani sapa wae. Wis nang lan ora iso di. Ora iso dikenteni karo apa wae. Wis kuwi abot. Wis kuwi larang banget. Ning ayah ora trimo. Yen kowe sampe nandang tatu kok ngene anakku. Ning ayah ora trimo yen kowe sampe ambruk kok ngene. Anakku sing tak terima. Kowe kudu semangat. Ora usah kowe nuruti atimu sing lagi nelongso. Sampai mbok berani nandang loro sing koyo ngene. Ayah bakal bantu apa wae. Patone iso ngobati atimu anakku. Ayah sayang banget kalau cerita. Ayah orang dari makke yang nono uang dia nyewa kamu nganti kau yang ini. Anak cinta tersenyum. Kue kutu semangat, semangat. Eling karo putramu, putramu isi mimpin ake kasih sayang soko waktu wetok kau yang awam. Anakku sing tak tresnani. Nganti kapan ayah ora trimo karo wong sing nyebabake kowe keloro kaya mengkini. Ayo bangkit anakku. Ayo semangat. Ora usah mbok turuti nandang loro sing mbok rasake nang ati. Ora usah ndelok ayah. Ayah wis tuwa. Dan kowe kudu besake karo putramu sing isih cilik kaya ngene kuwi. Sing butuhno kasih sayang saka awakmu. Semangat yo anakku. Ayo bakal nglakuwi, bakal paring wisodo samampune ayah. Matur nuwun Mbak Lia.
1: Nggih, sami-sami. Nggih, sami. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Wancene.
2: Assalamualaikum.
1: Monggo.
2: Setyo.
1: Nggih.
2: Kagem Pak Parno.
1: Nggih.
2: Kagem Setyo mawon pandemen rompat RRI kembali ya matur suwun.
1: Nggih, sami-sami.
2: Inaringan seger kuwarasan.
1: Amin.
2: Kata rezeki ini pun tetap amin. Semangat.
1: Amin.
2: Asal lindungi saking Allah Subhanahu Taala.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Wah, mendalam banget nggih janing nggih, kayak sesuai dengan apa yang ada di hati ngoten nggih. Lanjut malih nggih janing, sugeng dalu.
3: Sugeng dalu. Selamat malam. Ini dari Bangkalan Madura. Neng Lia ya?
1: Nggih, kula Neng Lia.
3: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
3: Yes. Mudah-mudahan semuanya terbaik, lebih-lebih Neng Lia, saya keluarga juga yang lagi tugas di studio sekarang.
1: Nggih, siap.
3: Ini kayak kita modul ini Kak Toto ya?
1: Mbak Toto.
3: Aduh, ya apa kabarnya Mas Toto? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ya aku cuma melu-melu ikut-ikutan ini.
1: Gimong.
3: Kalau gugurikan nggak bisa kayak. Tapi kalau puisi mungkin tiap malam Selasa nimbrung juga.
1: Niki puisi niki, monggo.
3: Puisi, ya. Mulai ya.
1: Nggih, monggo.
3: Jika mendung itu ada, pasti hujan akan tiba. Raihlah sesuatu yang kau punya, sekedar untuk melindungi raga. Dan biarlah sementara dingin menyiksa, walau dingin menyiksa, tetaplah tegar di jiwa dan gegap di dada. Singkirkan nyanyian duka, buanglah nada-nada bertajuk merana. Temparkan jauh-jauh duka nestapa. Biarkan walau petir dan guntur membahana. Aku yakin takkan mempengaruhi tekadku. Tataplah jauh ke depan sana. Di sana ada pelangi yang sedang mengukir warna. Jadi duka nestapa dikesampingkan. Ayo kita tertawa dan tersenyum. Tersenyumlah dan tertawalah sepuasnya. Sebelum tertawa itu dilarang. Non Lia, ini aku ingin tanya, gimana kira-kira di puisi ini ada kalimat tertawalah sepuasnya sebelum tertawa itu dilarang. Nah kalau menurut Neng Lia gimana kalau tertawa itu dilarang?
1: Waduh, kalau tertawa dilarang, gak ada kebahagiaan itu suram ya rasanya. Ayah,
3: mingkem terus ya.
1: Enggih, kayak jadi terasa tidak indah ini ya.
3: Ya itu dia, mudah-mudahan tahu maknanya walaupun sedikit. Di bawah ini gimana kalau tertawa itu dilarang.
1: Siap.
3: Oke, sebentar ya, mau izin nih, mau ngirim salam ke dulur satu ini loh.
1: Sadarang ini Bangkok. Sinten niki?
3: Lupa ya. Pak Jainal dari Bangkalan wis seru kok.
1: Oh, Pak Jainal.
3: Lali. Ya.
1: Nggih, monggo salamipun.
3: Tuh, Bang Kobar. Udah nafon Munir, belum tidur ya? Mudah-mudahan. Juga ada Cak Usen, Neng Rahma, Neng Siti Mel, Ya Askum, juga Cak Insap ya. Bu Sutio, Neng Dian, Cak Wendy. Ini juga ke Mas Chandra, barangkali ada Neng Epur, Ani Riangga, juga Cak Indra. Nah, itu sama Wasyucan.
1: Okay.
3: Ya mungkin ini aja dulu untuk Neng Liannya. Matur suwun banget. Demikian. Tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung pamit turun.
1: Okay.
3: Salam sehat untuk semuanya.
1: Siap.
3: Okay. Pamit turun.
1: Okay. Monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bangkalan semuanya ya, mudah-mudahan monitor.
1: Nggih, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Zainal, kali niku mau Pak Toto ya, sudah ada dua yang bergabung untuk membacakan puisi utawa geguritane. Nggih. Lanjut malih, nggih, sinten iki? Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu.
1: Nggih, apa kabar?
4: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Matur cek langkong sebenarnya pada Mbak Zainal. Kepada Mbak Zainal, semoga Mbak Zainal selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin.
4: Dan dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
4: Ya, itu tadi Mbak Zainal. Orang Madura tapi orangnya onron. Onron itu apa ya? Serba bisa bergaul dengan orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, orang Inggris, dia bisa.
1: Keren.
4: Itulah Mbak Zainal, jangan dilupakan, orang baik itu.
1: Oke, siap, insya Allah.
4: Saya mau baca puisi seperti Mbak Zainal ya.
1: Oke, siap.
4: Puisi ini, sia-siaku mengintai seseorang.
1: Waduh.
4: Judulnya sia-sia.
1: Oke, siap.
4: Kasih musik.
1: Oke. Siap.
4: Kok musik itu? Deng-deng-deng-deng-deng itu.
1: Yang mana itu?
4: Tidak adanya lah. Apa itu? Terserah dirimu apa adanya musik di situ. Yang penting lah agak keras biar dengar.
1: Oke. Yang ini. Bukan ya. Jangan yang itu ya. Adanya ya. Dua itu aja sebentar. Ini aja deh.
4: Ya, itu agak keras itu, bagus. Itu aja ya.
1: Iya.
4: Percuma dan sia-sia diriku untuk mencintai. Sia-siaku tak terarah mengharapkan. Ini ku sadari, tak punya rasa, tak punya dan tak punya hati. Sayang, kau tahu, perjuanganku tak pernah bernilai di matamu. Cintaku seakan-akan tak berharga untukmu. Ingat sayang, dalam tangismu, akulah yang selalu ada di sisimu. Sayang, aku kecewa dan mengapa engkau memilih dia? Tidak kurasakan sejarahnya engkau dan melupakanku. Teganya hatimu untuk melukai dan menyiderai cintaku dan menyiderai hatiku. Haruskah aku relakan orang yang kupuja-puja, orang dan kucintai sejak dulu sampai sekarang telah menyakiti hatiku. Jujur sayang, hatiku sangat terluka. Sangat-sangat terluka melihat kau bersanding dengan orang lain. Musnahkah semua harapanku untuk mengharap cintamu. Hancur lebur hatiku untuk mengharapkan bisa berdampingan denganmu untuk selama-lamanya dunia wal akhirat. Sayang, dari aku pengembara dan Cina. Terima kasih Mbak Lia.
1: Oke, matur nuwun Pak Cakobar.
4: Iya. Nanti kalau ada waktu putarkan lagu itu loh.
1: Apa itu?
4: Ke Taman Asmoro di Kempot.
1: Oh, Taman Asmoro.
4: Iya. Ke Taman Asmoro di Kempot enak itu.
1: Nah,
4: Ben bayang sir wangi mripatiki ora piso turu. Ya itu ya salamnya aku tambah lagi salamnya buat Bu Sutio si datang pasti on air dia. Bu Sutio semoga selalu sehat dan Abah Parno dan Bu Erik tadi ada Pak Toto Glodak ya. Ini tinggal yang belum on air tahu setengah mateng. Belia Anjani, kudoakan kau selalu sehat.
1: Amin.
4: Dan selalu dalam lindungan Tuhan dan didekatkan jodohmu. Matur nuwun, terima kasih.
1: Sami-sami. Nggih matur nuwun, Cak Kobar. Atas niku mau nggih. Puisinya ya. Oh, ada satu lagi ya Janing ya, saderenge tak puterno lagune. Sugeng dalu.
5: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
5: Inggih. Matur nuwun Deng Lia. Terima kasih Bang Kobar, matur nuwun. Nggih. Kula nggih badhe geguritan bab katresnan. Menik kagunganipun Leni Windiarti saking Malang. Lintang katresnan nalika dalu nyawang kahanan ing sawijining papan padunungan nglangut jroning lamunan layah-layah ndelik nggunem mangsa adem gawe ati tan bisa lerem. Rumangsaku jalaran kegawa kangen. Maknyes atiku nyawang esemu. Usanane tansah ngeridu. Ing sadengah wektu. Nyipat semuning polatan bingar. Liringing netra kang suminar gugah tresno datan samar nyawang lintang-lintang ngebaki tawang ngajak lelumban ing madyaning katresnan muga kabeh mau kaleksanan karo sliramu sesandingan. Salam kangge ning dia ning Iin monggo gegono matur nuwun ning Lia sugeng dalu
1: nggih sami-sami Bu Setia sugeng dalu mugi-mugi sehat selalu nggih Bu Setia. Lanjut mana cak ning ternyata tasi ono ya sing pengen gabungan mengke bakal menehi puisi-puisi lainnya ya. Sugeng dalu.
6: Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, monggo.
6: Sampun dikabari.
1: Alhamdulillah, saya alhamdulillah baik.
6: Kuwi setia
1: nggih. Nggih, niku mau puisi setia. Panjenengan pripun kabari?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi sehat selalu nggih.
6: Alhamdulillah.
1: Suarane kok cilik niki nggih.
6: Nggih dah.
1: Nggih, rada cilik.
6: Pun matak lagi kali. Telepon ini.
1: Wis ditempelno niki. Nggih. Nggih, nggih. Oh, enggak tak wong baca geguritan apa puisi?
6: Puisi
1: malam. Nggih, mangga.
6: Malam satu Muharram di tengah malam yang sunyi dan hening,

apa yang telah aku lakukan selama ini. Begitu banyak dosa-dosa dan kesalahan yang telah aku lakukan selama ini. Entah berapa banyak lagi dosa yang akan kuperbuat di malam yang sunyi dan sepi. Aku mencoba dan mencoba untuk mengingat

0: Aku kembali mengingat akan semua dosa dan kesalahan. Satu demi satu, aku mencoba untuk mengingatnya. Dan aku mohon ampunan kepada-Mu, ya Allah, atas segala dosa dan kesalahanku selama ini. Istighfar, munajat dan doa, lalu ku ucap kepanjatkan pada-Mu, ya Allah. Semoga Engkau mau mengampuni dan memaafkan semua kesalahan dan semua dosa-dosaku selama ini. Di malam satu Muharram ini, aku memohon, aku berharap dengan segala keikhlasan hati, memohon ampunan dari segala noda dan dosa selama ini. Aku berjanji di malam satu Muharram ini, aku akan memperbaiki diri, aku akan menjaga diri dan selalu waspada serta berhati-hati dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Aku akan berusaha agar selalu berada di jalan-Mu yang lurus dan benar yang Engkau ridhoi selama ini, dan bukan ke jalan orang-orang yang sesat yang Engkau murkai selama ini. Ya Allah, lindungilah aku, bimbinglah aku agar selalu berada di jalan-Mu yang lurus dan benar, agar hidupku lebih terarah atau lebih baik di tahun baru satu Muharram ini. Semoga di tahun baru satu Muharram ini, Engkau mau memaafkan dan menghapuskan semua dosa-dosaku selama ini. Dan aku akan lebih mendekatkan diri serta selalu beribadah kepada-Mu agar aku mencapai kehidupan yang penuh dengan kedamaian, ketenteraman, serta selalu berada dalam naungan-Mu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Nggih, sami-sami.
0: Yen satu Muharram tahun
1: ini.
0: Monggo kita napa nggih, muka sapa introspeksi diri. Menawi wonten desa-desa napa kesalahan, monggo kita istighfar. Nyonya punten datang ke kita mau kuasa.
1: Nggih,
0: lara. Natal mawon ning liya matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Kakang saya mawon.
1: Oke, nggih, matur nuwun.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, memang benar nggih jane sak niki malam satu Muharram nggih, besok wis Muharram tanggal 8 sisan libur mungkin ya beberapa nih kecuali penyiar. Nggih caneng, aku bakal balik maneh saat hari ini iki. Marga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Sarabudaya, Surabaya.

0: ngeri yo. Delok berita ning TV saiki. Akeh tawuran pelajar. Kekerasan. Duh. Ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi opo negara iki? Arek enom.
1: Bu, opo ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Nggara ibu iki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku bu, supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
2: Cak Ning, motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane Reog Ponorogo, Lok Cantuban, Gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaitu mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.
3: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya janeng ora kraso wis jam yamene nggih janeng wayahe geguritan iki tak marekno dhisik. Matur nuwun janeng sing wis sempat gabungan ten acara geguritan dan nyampaikan geguritan utawa puisine. Matur nuwun, sing durung sempat mengke iso nang lain kesempatan nggih jane nggih. Samarine iki bakal dilanjut mare gending campur sari, mari ngono dilanjut mare lutruk. Mergo iku Cak Ning tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngene sampean saniki cek bareng marek Pro 4 RRI Surabaya. Tentune balik maneh bareng aku Lia. Saderenge ta lanjutna janing. Saiki waktune kita sarang-sarang midhangetan.

0: suasana nih kayak gini pancaroba, apalagi ini konon ada virus baru yang kita protek ojo sampai masuk Indonesia. Iku cak sing jarene pilek terus greges tapi gak waras-waras iku lho.
1: Apa jenenge cak?
0: Apa iku? Gak patek apal aku jeneng
1: ya, iku. Sing gak ngerti.
2: Sing ya apa sing ya apa?
0: Konon virus baru ini berasal dari luar negeri ya. Tapi sudah menyebar di mana-mana. Ya. Di Indonesia ayo dicegah supaya gak mlebu. Gejalane iku ya greges.
1: Loh. Ya.
0: Riko,
2: ya lek ngono. Lho kene ya greges iki ta?
1: Iya.
0: Aja cedek wis mulai.
2: Nek ngono aja cedek-cedek koncone rek.
0: Lho tapi ya dek di tanggungan aku ya kalau nyedek.
2: Gak ngono apa kuatir. Engko greges ngene awak nek ana kancane jange nagih awakku greges ngono.
0: Gak, tapi yang penting adalah memang tindakan menjaga itu lebih baik daripada
1: mengobati.
0: Kuratif dan preventif jadi ngono ya.
1: Iya.
0: Terus iki ngene masalah yang lebih harus diwaspadai.
1: Apa, Cak?
0: Gitu.
1: Aku greges lho iki.
0: Ya greges.
1: Iya.
0: Nah, Riko iki greges sebagai pelaku apa korban karekan ngono lho.
1: Lho ya gak ngerti Cak wong aku moro-moro greges iku.
2: Maksude sampe iku greges awake iku kok keduk loro tah ya apa ngono lho. Kok iso korban barek pelaku iku maksudnya ya apa iki pencurian ayo apa
0: iya,
2: kok iso
0: kadang-kadang ya ketika kita berhadapan dengan masalah hukum
2: ya,
0: walaupun
2: awak greges sih ngono
0: walaupun dia merasa gak salah
2: iya
0: iku wis ngadepi masalah ngedrop. Hukum
2: greges akhire
0: nah cuma makanya ayo dideteksi insap iki greges perkara apa apa mergo maca berita nang media adanya nyun sewu korupsi yang triliunan iku terus dhewe rumoso tau mangan ngono.
2: Sik cak sabil yo. Wong ndelok Sekar Banjare. Saiki nek kaya insap ngene melok katut karo korupsi sing triliunan. Terus bandane iku apa sing digawe?
0: Iki kan iso mancala putra mancala putri.
2: Maksude
0: ketika duwe akeh kaya-kaya rumoso gak duwe kaya-kaya dideloki kaya gak duwe duit belas. Padahal ya nemen
2: gak duwe.
1: Lah ya iku. Maksudku sing tak maksud aku ngregese gak mergo ya awak lara ngono gak. Ngregese iku mang gak duwe duit aku.
0: Lah tapi saiki delok nomor rekeningmu.
2: Loh,
0: isi saldomu ya apa?
1: Loh, kadombong tak aku mari teko ATM.
2: Loh, berarti mari narik nyairno emang.
1: Cari sapa?
2: Lah iku mah
1: teko cek saldoku 0,0.
2: Berarti saldo tidak mencukupi.
1: Lah iya menan iku aku paling greges.
0: Cak Kusnan.
2: Iya.
0: Ada peristiwa-peristiwa teknologi ya, kemajuan IT. Kadang-kadang kita itu saldo kita kosong. Moro-moro terisi.
2: Bubuk. Iku aja salah sangka lho
0: ya.
2: Kadang-kadang iku moro-moro kadunungan yo, maksudnya moro-moro ono isine, iku ono penyalahgunaan.
0: Ya bener.
2: Yo,
0: contoh yang
2: ono jok seneng.
1: Malah aku sing tak arep ono duit sing
2: tiba marang.
1: Ono rekeningku.
2: Lo.
1: Makanya tak isi nol iku.
2: Ojo enak penuh ketok delok yo.
1: Cak senani, yo apa? Sopo sing tak seneng ATM ono isine.
2: Lah kan
1: sopo sing gak seneng?
2: Rumangsa nabung awakmu seneng delok rekening ono isine.
1: Oh gak.
0: Ya ngene tak jelasno ya. Itu pernah terjadi kasusku ya, tonggoku. Saldone nol, moro-moro ono isi 20 juta.
1: Lah iku sing tak karepno. Aku kapan ya?
0: Sik rungokno nyok.
1: Lah iya. Maksudnya aku ya kepengin ngono.
0: Oh iya mari tak iseni.
2: Genahno.
0: Didelok saldone nol 20 juta. Mari ngono. Ono telpon
2: barang ono
0: selamat Anda sudah dinyatakan transaksi pinjam online ya pinjam online akhirnya bareng didelokne saldone wis gak ono
2: lho ya apa ngene
0: ayo iki sing iso jelasno ngene an iki menene ono tagihan bahwa dia melakukan peminjaman secara online
2: lho
0: ayo.
2: Ya apa ngono iku?
0: Lho tak delok jare sapa sing insap ngono.
2: Lho.
0: Atas nama insap.
1: Aku. Aku tapi rekeningku gak ngono, Cak. Nek prasaku kasus e gak ngono, Cak.
0: Kasus e apa?
1: Iku ana misalnya aku, rekeningku ono sing transfer 20 juta. Terus ono wong hubungi telepon. Iku alasane
0: salah
1: iku
0: transfer.
1: Salah transfer. Duwe kok ngon ngembali no.
0: Kon wong lugu.
1: Mau balik no. Nek tak balik no. Iku akhirnya kok aku sing nanggung pinjaman online iku. Orang yang telepon itu tidak ngaku kalau pinjam online. Otomatis sampean salah nyok.
2: Ya makane
1: awakmu ngono nyok.
2: Iya, tapi awakmu iku ojo seneng-seneng nek saldomu iku gak ngono gak ono.
0: Nek tapi faktane awakmu oleh tagihan teko pinjaman online apa gak?
1: Lho. Iya.
0: Nah, terus ya awakmu wong apik ya, yo mok cecil lagi rek.
1: Lho, ola apa?
0: Lho.
1: Kan lo ngaku.
2: Lah kan wis tertodoh iku,
1: terdakwa. Datae nang aku. Ya. Tapi duitnya engko nek aku tak transfer, aku gak ngerasa kok. Lah orang lain yang berbaut.
0: Dadi kesimpulane ngene kira-kira.
2: Iya, berbaut,
1: berbuat.
0: Aja gampang memposting foto KTP.
1: Nah, itu data-data.
0: Kalau toh itu kamu posting, nike, Cak. Iku sampean busa utawa
2: ditutup separuh.
1: Ditutup.
0: Ini real, ini fakta-fakta seperti ini terjadi di masyarakat kita. Makanya tugas awake dhewe berhubung awake dhewe ya untuk RRI minimal memberikan pencerahan.
2: Lah.
0: Lah utang liyane niku gak masalah, utang.
2: Kayak kaweruh gak apa-apa.
0: Utang ning koperasine PKK apa koperasine.
1: Iku jelas, Cak. Makanya sekarang apalagi pinjaman online itu sangat meresahkan masyarakat. Akeh toh korbane sing sampai nekat ya. Nah, itu karena pinjaman online itu berbahaya.
2: Sajane gampang untuk menanggulangi koyok pinjaman online sing koyok ngene iku.
0: Ya apa ya?
2: Nek ono koyok ngene iku ya aja utang.
1: Duh, sampean ngomong enak. Lah sing nglakoni nek butuh duit, kadek aku misale
2: utang
1: nang sampean gak dipercaya. Aku utang Cak Sabil gak percaya.
0: Las.
1: Utang liyane gak percaya. Akhirnya nang online sing paling dipercaya.
2: Gampang. Tapi akibate kaya ngono iku.
0: Nah, ternyata penipu itu berbagai akal dan
2: modus. Bermacam-macam.
0: Nah, iki karep mangsa utang tapi datane roh datane ojo gampang ngekekno data nang wong.
1: Nah,
0: disalahgunakan.
1: Ngono. Biasae Cak nek sing wong pinjam oleh misalnya aku pinjam online. Nah, iku nomor telepon sampean tak catetno. Nomor Cak Gusnan sopoe nanti yang bisa dihubungi. Dadi ketika aku tagih nang aku iku gak iso. Sampean diteror, ditagih.
0: Aku ping telu sedina wingi.
2: Nakono
0: jeneng insap.
1: Iya.
0: Nakono jeneng insap.
2: Terus
1: sampean diancam.
0: Aku diancam.
1: Ancam aku sengaja kok.
2: Loh. Apa ini? Oh, jenenge matane kancane ya aja kaya
1: ngono. Salah sampean tak utangi gak oleh.
0: Cak insap, Cak Kusnan. Belon wajah insap. Ceria. Mergo mali oleh dum-duman iku lho kotak teko makanan defisit nang sekolah nih lo.
1: Ya iya. Aku kan termasuk ya juga iki.
0: Makan gratis bergizi.
1: MBG iku.
2: Dadi guru ta?
1: Mbok, lho.
2: Enggak.
1: Kan guru. Lah
2: gak dadi guru kok
0: oleh. Enak iku gak oleh mangan nang sekolah nih, oleh oleh bagi-bagi makan gratis.
2: Aja dipangan ngono.
0: Kayakno bapak.
1: Lho, aku ya masuk. Iku sing oleh kan juga lansia ya oleh. Aku daftar lansia aku.
2: Nek wong hamil oleh rek.
1: Tapi nek bojoku tak kongen meteng.
2: Lho.
0: Nek mudah-mudahan program ini tepat sasaran.
1: Iya, yang dimulai tanggal 6 Januari kemarin.
2: Mulai Senin wis dianakno makan gratis bergizi.
1: Iya, MBG.
2: Makan bergizi gratis.
0: Kalau toh ada masukan kritikan ya kita terima.
1: Oh iya.
0: Mergo kabeh juga ana sing sempurna program apa ya.
1: Betul, apalagi ini programnya untuk seluruh Indonesia ya. Ya mestilah mesti ana kekurangan.
0: Nah, iki dhek dina mulai dina Senin sampai Sabtu ku nggae seragam, Dek.
2: Nggae seragam terus.
0: Nggae seragam sekolah. Nah,
2: lah perlu ne apa?
0: Ya iku menjaga makan gratis
1: cek di daftar.
2: Gak mangan-mangan kon.
1: Lho ya mung ngancene gratis kok. Ya gak apa-apa.
0: Ya apa Rika titip salam nang sapa? Cak,
2: ngene lho. Cak Sabil ya di samping iku mang apa makan bergizi gratis. Lah iki kan ono apa usum udan-udanan koyo ngene. Awak dhewe kan gak ngerti udan iki deres campur angin. Lah, mulane nek iso ayo sing waspada. Ojo sampe pas utan-utan terus nyiup ana nggone ni sore wit sing wis gedhe ketoke koyo rapuh gak usah di nggone leren. Kadang-kadang kan sing penting rombul kena digawe nyiup moro-moro dinggone.
1: Iya biasa aku nyiup, sering kepancing ngene ku
0: cak. Lah iya nyiup sing enak ya ning warung. Karo ngopi karo gorengan.
2: Lah
0: ya mudah-mudahan musim udan banjir ngene iki ya. Abah Cipto urange ya aman.
2: Wis mari di posting no wingi iku beberapa petak yo
0: sing wis
2: didelokno wis ketoke
0: wis petak itu kolam
2: lumayan, ya. Lumayan.
1: Wis ketok mentek-mentek.
0: Yo. Heeh. Engko ya mudah-mudahan barokah.
1: Panen iki ya Pak paling kurang pirang bulan ngono ya.
0: Iya. Terus lapo? Hubungane lapo?
1: Yo kan wong jenenge nandur ana panene.
0: Lah wis mari panen wis lapo?
2: Ya didol. Panen ya didol.
1: Ya didol. Tapi yang dungakno sukses.
2: Tapi Abah Cipto tetep duwe semboyan.
0: Oh iya.
2: Aja lali semboyane.
0: Ya apa ya?
2: Sekali di udara tetap di udara. NKRI
0: harga mati
2: Prumpat RRI Suara Budaya
0: Surabaya.

Geng pepanggian malih, kalian kiaran ludruk RRI Surabaya. Dinten iki damel lampahan Labuh Tresno, seri tunggal, seri kali, tamat. Produser Ning Sukasi SE. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Ning Purbandari SSN. Sutradara Cak Haryanto. Ide cerita Cak Rosin. Operator Cak Isnan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Konco-konco ingkang nampi dapukan sampun sami siaga. Kadosa Bapak Cokro dipun lampahaken Cak Heri. Buningsih dipun lampahaken Ning Murgiyati. Sukarsih dilampahaken Ning Wiwi. Batur dilampahaken Cak Insyaf. Mak Siti dilampahaken Ning Ami. Bajuri dilampahaken Cak Rosyid. Ajis dilampahaken Cak Kusnan. Burokaya dilampahaken Ning Oki. Margono dilampahaken Cak Sabil. Kartika dilampahaken Ning Nia.

0: Baduri.
1: Iya,
0: maksud ya sak terus mulai biyen wis pirang tahun sak di ngelakoni perbuatan sih koyo ngene.
1: Ya mestine wis suwe
0: lho. Ya aku jane bosen nyambut kaya koyo ngene. Golek rezeki lek iso ya sing sing sarana ngetokno kringet tapi sing kena dinikmati bahasane sing rodok keren iku sing berkah ngono.
1: Eh, mangko dhisik. Awak dhewe iki ora ngerti kan wis leken yo penggaweane maling berdandan ya ta. Wong ku awakmu durung-durung sarepe ngomong apa.
0: Yo karepku nyambut gawe sing liya gak model koyo gak adu fisik tok.
1: Dunyo brono iki sik durung oleh. Ngono. Nek karepku ku nek iso oleh akeh, ayo foto-foto sewang-sewangan. Ngono lho.
0: Sewang-sewangan.
1: Iya.
0: Tapi zamannya lek wis berubah. Ya lek biyen berandal ngapa kecu gawe fisik. Saya gawe utek. Aja cuma ngandalno fisik.
1: Iya. Tapi awak dhewe kudu waspada. Cara ngono awak dhewe wis aja sampai mambu karo pihak kepolisian awak dhewe mambu. Ya. Ngono lho.
0: Ya lek mambune tetep mambu, tapi sing kudu kreatif awak dhewe. Polisi ku ilmune kok maling. Gak maling jaluk ilmune polisi. Makane awake kudu ngikuti jaman saiki, ngikuti rasa iki, lek biyen ngerampok jambret cuma ngono iku, ya saiki golek nakal apa oleh media koyo ngene. Ya. Oh niki cek. Kon ngomong-ngomong jare kudu luwe golek bondo sing akeh, tapi caramu cuma begal. Kon nek gak dikeroyok wong dibakar ya apa kok?
1: Iya, tapi awake dhewe kudu hati-hati.
0: Yo hati-hati sak mestine hati-hati. Terus karepmu saiki ya apa? Eh, kon jaluk ketemu aku nang kene. Biasanya ketemu iki yo sing ning nggon sing kafe minimal tat, ketemu nang embong kok niku oh apa sih
1: yo awak dhewe iki kan dibayani
0: napa
1: dunyo sing cara jaremu sing mati wis akeh tapi lebih akeh timbo enak aku yo enak awakmu.
0: Iku jenenge yes, bagi hasil lah ngono sih karepmu ya. Tapi sing tak jaluk, masih kon olehmu mbajing, olehmu nyolong iku akeh. Ojo kon atas nama not awakmu. Nek iso kon nabung ya. Upamane kon tuku lemah atau tuku bondo, ojo atas nama awakmu. Gawe namane wong liya ngono lho, cek gak. Semata-mata iku bondomu ya donyamu. Ngerti tak gak kon?
1: Yo, karepmu tapi aku sing ngerti kan.
0: Oh nang dindi pakaianmu koyo ngono. Kok pamerno. Lanang kalunge sakmono iku, eh. Kon pengen pamer nek kon iku sogeh ngono sih.
1: Ya mesti ning ngono to.
0: Iku cek je iki model-model lawas kuwi.
1: Baju iki kapan wis cara ngono wis.
0: Wis ngepok-poke wong.
1: Ah. Ojo sampe awak dhewe iki siji mek kancang-kancange awak dhewean
0: ngono. Ojo sampe siji ya apa maksudmu?
1: Kok sedih ya apa sih?
0: Loh ndak, kamu ya apa?
1: Konco-konco liyane iki nggowo mobil, ya kan?
0: Nggowo tak numpak.
1: Iya, nggowo numpak
0: Marco. Ngomong menclak mencek sih.
1: Alah. Mangkane sing tak jaluk iki ayo. Brandol sing ora duwe kuwate dikumpul-kumpul kok bagiro. Iku nek soleh, ayo ya tuku mobil tuku omah sing mewah ngono lho. Kok awakku sih gak paham.
0: Terus saiki idemu, idemu ya apa? Saya tak jaluk idemu sih.
1: Wis, nek awakmu njaluk idemu ngene, aku nuruti karo.
0: Ya ampun, iki kok tak jaluki panemu, tak jaluk ide lah kok malah dipasrahno aku.
1: Lah ya apa wong awakmu koyo iku juga gelem nyambut gawe koyo ati.
0: Erane wis berubah, zamane wis gak koyo jaman biyen. Jur. Ngono. Kon cek tradisional cek kolot nyolong kudu ngadepi wonge dijamet wis gak usum saiki ngono iku. Gaya utek.
1: Tapi awak dhewe iki duwe senjata pistol macam-macam.
0: Lho sapane? Apa? Apa sing kok gul-gulno ana pistol kok apa? Masih aku lek duwe.
1: Lho saiki padha-padha duwene lah. Iki wis era jaman.
0: Era jaman.
1: Ya apa sih rek sik gak.
0: Terus pistolmu kok gaya apa karep?
1: Ya nek ana wong sugih gambaran sugih ditodong dunya bonoe digowo kabeh iku
0: kono dong
1: ngono
0: ba prajurit nodong nggo pistol. Lah lek wonge nggo brand. Kono iku yo apa sih? Mangkane ngono. Nek iso gak secara fisik ngono. Diglembok alus dijolo sutra.
1: Yo.
0: Lah iya ya apa?
1: Lah iya iya iya. Ya.
0: Kono ngejak diskusi.
1: Ngene lho, Mas Joko. Margono sampe
0: kan. Kono iku nyeluk kadang Marjoko.
1: Margono Marjoko poli bingung aku.
0: Kau gak bingung main-main celek kabel lambemu. Ya,
1: mergo awakmu bulet ae.
0: Wis ngene saiki.
1: Heeh, karepnya apa
0: wis? Tak kei gambaran. Heeh. Ya, nek iso paribasane njukuk iwake aja sampe budhek banyune. Ngerti ta, Kak?
1: Karepku ku yo ngono, tapi aku ki gak iso nyampekno sing koyo ngono, gak tega karo awakmu.
0: Lah kok dadi bajingan kok cekak menalarmu?
1: Ya cekak rek ngowak dhewe ki kepengin nang sugih wis nang mari yang wis gak lakon ngene kok.
0: Nek iso aja sampe melukai korban. Apa mana sampai mateni iku ana pasale dhewe makane gawe cara sing alus wong Jawa ngomong gelembuk alus utawa njabung alus njolo sutra ngerti ta gak
1: terus
0: ya apa sih kon
1: iya sing ngerti awakmu ae terus awak dhewe
0: ki lek ana calon korban ojo langsung di fisik yo dijak omong-omongan nek perlu kon nambah ilmu meneh jenenge ilmu gendam
1: wah wah wah wah
0: wis gak usum saiki nempeleng wong kenek pasal kon.
1: Iya ya nan tapi ya dhewe kudu tolatoleh.
0: Tolatoleh kok wong pelo ae tolatoleh ya.
1: Ngono kudu waspada iki lho.
0: Iya ya. Eh, sing ngene. Ya. Awak dhewe duwe zona utawa wilayah. Jadi ojo sampe wilayahe wong ojo sampe kon nyambut gawe utawa malah ngakal ning wilayah. Pergo wis secara gak perjanjian iku wis wilayah arek dhewe-dhewe.
1: Berarti iku padha mek pasal enting-enting ngono ta.
0: Iya, bulet gak
1: ngono. Awakmu mung ngerti pasal ya. Aku sing gak ngerti pasal, Bu.
0: Wis pokoke aja sampe nek gak kepesan, Mas yo kepesan nek iso aja sampe terjadi pembunuhan ngono lho.
1: Ngono karepmu. Wis. Saiki ngene. Nek karepmu ngejak leren penggawean maling berandali gak apa-apa. Aku gelem. Aku dunya brono tak pasrahno awakmu. Tapi yo titip. Ojo sampe dunya brono iki.
0: Mulut ya apa sih? Iku lek bondomu sih. Lho, kon kekno aku karepmu.
1: Iya iya gak apa-apa, aku gak gelem aku. Soale awakmu tak ajak maling sak terus e gak gelem e.
0: Oh, awakmu kate mlebu pondokan. Kate tobat.
1: Ya iya lho, duduk wong kok ngene.
0: Wis ngene ngene.
1: Bajuri ya. Wis
0: iku apa iku sandang nganggo musik mas-masan kaya ini lempitan dolen lebokno nang rekeningku.
1: Lah ngono lho sing genah ngono.
0: Awak dhewe saiki nyambut gawe sing kira-kira gak semata-mata merugikan orang lain
1: yo.
0: Tapi gak akal. Aku mau saiki koyo brandal-brandal ngene-ngene koyo fisik sampai ngerampok mau.
1: Temen prei.
0: Prei.
1: Nek prei ayo sewang-sewangan.
0: Loh, sewang-sewang.
1: Awakmu mulih, aku yo mulih.
0: Oh, kembang sentul.
1: Lah.
0: Apa terusane kembang sentul?
1: Yo, itu mah lho sewang-sewangan opo
0: sih kembang sentul. Wis kon ngelar aku ngidul.
1: Lah.

0: seneng ya seneng, diarani senep ya senep.
1: Ya ini yuk si sambat.
0: Asam. Pun menembene teko iku ngomong ora.
1: Alah bendino ketemu e dadak nyalami nyopo kesuwen.
0: Ya gak ngono. Cek gak nyalahno paham, ketemu salaman ta yo opo?
1: Paham-paham barang ati lapus yo kanca dhewe kok.
0: Lho kan masih justru kanca ngene iki untuk opo? Mempererat tali persaudaraan iku salaman dhisik ketemu iku. Wojok slonang-slonung sampe ngaget-ngaget kancane.
1: Kancane kejongor paling yo seneng ngono ae kok.
0: Lho yo opo sih kancane kejelungkut tambah seneng iku. Wah
1: kon iki. Lah iya sambat opo sih, sambat opo?
0: Kok iso sambat opo dengaren sik kon kok ijen. Biasa lak runcang-runcung nang ndi-ndi metu wong loro.
1: Ya ngene lho, mosok ya digowo terus rek. Pisan-pisan aku yo pengen dhewe ngono lho. Ben ketok lek.
0: Gak
1: bisa sapa-sapa ngono lho.
0: Sarungku lho, opo-opo nunut awake. Sarungku.
1: Ya aja diomong-omong no talek
0: iku. Ya gak ngono, saiki andok bakso ae. Ya nunut. Saiki ate wani mlaku dhewe iki gayam wae kaya wong kaya aku ngene lho. Nek gak duwe ya gak duwe wis ketok.
1: Ya sepurane ya sakploke aku dadi iki lho pengusaha iki apa ya? Wis ndak butuh wong-wong ngono ndak butuh aku.
0: Usaha apa sih kaya iki?
1: Oh, sampean gak ngerti. Ono
0: rek kancane iki.
1: Daerah Kremil iki buka manek sing buka sapa lek gak aku.
0: Lho. Eh. Wong grem mau ta saiki.
1: Lho. Buka laundry maksudku.
0: Oh, ngomong-ngomong kowe buka kremil. Sarohku kok kono iku bisian nek saiki kan wis gak ono, wis tutup. Jarmu buka maneh.
1: Buka laundryan iki.
0: Oh, buka laundry nok kremil ngono
1: ah.
0: Ngomong orek.
1: Ya apa maneh pengusaha iki kan gak perlu diduduh-duduhne to. Sugih ndak perlu sing melip-melip ngono bener dhewe wong-wong iki. Ngono.
0: Saiki omonganmu kok sak paleh tambah. Ya apa ngono tak rungokno.
1: Ya ya apa ya?
0: Lah
1: ya. Asline lek arep omong iki lek apa ya? Isin aku jane lek ngomong aku sugih ngono iki.
0: Kok niku wong ambek kancane kok isin iki lho. Lah apa sing kok isin iki opane?
1: Samane awakmu insecure, isin.
0: Ngene lho, tak anani san. Ya wong nyambut gawe apa ae ku kan gak ono eleki, sing penting halal kan ngono.
1: Nyambut apa?
0: Halal.
1: Dari sapa?
0: Lho nyambut kamu kan laundry kan yo halal.
1: Iya sih, tapi lek 2000 selawe panggah kerja jujur ya ora mangan. Ya nakal tipis-tipis.
0: Maksudnya kerja jujur iku yo apa? Kerja ambek longgo sendaku sembojong ngono ta?
1: Yo enggak maksudnya.
0: Bacare kerja jujur.
1: Ya kerja jujur iki contoh kerja ngono. Wayahe kerja mulih-mulih. Wah,
0: oh,
1: salah.
0: Teko tanda tangan maring terus boleh. Ya, kayak awakmu sak bendino iki ya.
1: Aja diomongno lah kancaku ya akeh.
0: Ya gak ngono. Tapi ya gak apa-apa, san kabehku kan tergantung teko sing nglakoni. Nek kaya awakmu ngene iki aku percaya wong jujur anjene.
1: Oh iya, sik sepurane ya.
0: Nek turu tapi.
1: Ya sepurane iki ono urusan karo biasa klien. Aku tak balik sik ya.
0: Hah?
1: Tak balik sik. Aku gak akeh waktu gawe omong-omongan gak jelas kayak ngene karo awakmu.
0: Gak ngono kon apa? Ditunggu apa?
1: Biasa klien.
0: Klien iku sing ngene iku.
1: Apa iku?
0: Sing di kae benang terus iso munggah moden iku lho.
1: Apa maneh?
0: Kok iso
1: ya wis yang dijunjung opo? Wah iki kepikiran aku teko mandi. Tapi yo gaya apa sih?
0: Kok nek tak kei PR ngene gak iso kepikiran.
1: Sepelan lah.
0: Anjane aku jane ndelok awakmu iku yo kadang-kadang ngangeni, kadang-kadang yo boseni.
1: Duh. Ya apa ya jenenge wong iki karismane beda-beda ngono. Ya lek sampean padha lanang iki ambek aku ndelok yo kadang bosen lek wong wedok sepurane. Endi lho wong wedok sing gak kantil karo aku sapa lho.
0: Percaya anjane wingi rondo ngene tane kremil iki.
1: Lho.
0: Satu kabeh ambek
1: aku. Lho. Iku wis tak pindah wisan ganti
0: ngono. Kan ganti adane wong gak ngalor gak ngedil ae.
1: Yes anu ya.
0: Karep nek awakmu ngomong koyo ngono terus, meneh ayo melok aku.
1: Nang di mana?
0: Nang Trowulan nang Mewulung tak tak.
1: Ya wis ya, aku wis gak enek waktu
0: ya. Ya wis, ya.
1: Terus ya, sepuran asalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam. Wah, duh. Hasan rek.
2: Mau kok tani aku. Kacang ijo ini gak tak tengok
0: iki lho. Sopo iki?
2: Mana sih? Tidak, Ketan ireng. Santen
1: yang tumbus.
0: Kok iso ngomong dhewe masian ngono ya rene ana kancane sebelah rek rek. Lah nek Kartika. Kok
2: ngene? Gak ketok aku rek rek.
0: Iya aku iso ngilang tapi gak iso bali. Kok iso lho ambek kancane ngremeng dhewe ngomongno sapa sih?
2: Gak ngono, aku iki mau blonjo.
0: Terus
2: ijone lali aku gak tuku.
0: Lho ya apa sih? Lah blonjo teko omah sing dieling-eling kan kacang ijo. Lah teko nggone terus gak tuku kacang ijo iku sing dituku apa?
2: Santen.
0: Lho ya. Tuku kacang oh maksud tekate gawe ngolak ngono ta?
2: Kacang ijone sing lali
0: iku. Oh, gak kacang ijo toko-toko sak bajek. Lah apa leren nang pasar iku lho.
2: Balik mana kok mau sakwa wangan? Nah, yo apa iku mau? Yo ono.
0: Gak mesti ono sing dieling-eling iki sak liyane kacang ijo mesti ono sing dieling-eling
2: iki. Yo aku iku ngeling-eling iki lho, soalnya kan masku yo kate lamaran. Dadi aku iki blonjo akeh sak menika iki.
0: Lho. Iya, he? Lamaran.
2: Iya.
0: Waduh kan danono kancane. Maksudnya awakmu jang dilamar ta?
2: Yo masku duduk aku.
0: Oh, masih sampai ya. Unyuk apa nih? Sak mana unyuk? Dalam tekom bauri gini. Besok ketok bokong ngetok eh. Bok.
2: Pokoknya selama ini aku cacak. Aku tak undang awak.
0: Iya, konco ati gak diundang yo opo. Iku lak jenenge ngadoi konco.
2: Kok aja
0: lagi? Hah?
2: Bowo sing akeh.
0: Bowo?
2: Iya.
0: Kene kerja ae rok-rok asem ngene bowo sing akeh ya sepantase wong bowo ngono lho. Kak Kartika.
2: Ya wis
0: pokoke bowo lah wong ya
2: diundang.
0: Lah iya. Iya. Bowo iki
2: aku tak balik nang.
0: Balik. Kesusu ae sih.
2: Lho ya opo iki?
0: Walah ngomong gurung tuwuk ra ngomong.
2: Masa ya aku gak tuku wis aku tak balik sik, iki tak gawani sik.
0: Ya wis.
2: Gak mungkin nek sampean terno to, Jis.
0: Ya gak iso tamu aku iki ono sing tak anteni, aku kok kene iki ya gak karepku dhewe. Karepe wong loro ono sing tak anteni.
2: Balik nang pasar meneh
0: ya. Ngono ah. Ya wis, ati-ati lho ya. Oke. Iya. Kocok metuk kabeh nek kene.
3: Asam lah ada kotok aku kaget.
0: Sampai jembul aku. Lulu.
3: Eh, empo doeleke kadek kaget.
0: Lambemu nek ngomong cemplang-cemplung. Mas aja lu. Nek awakmu mbek aku ya sik gantengan aku lah. Ah. Apaan empo tengamu ya kayak ular garbis.
3: Lah sampean kok kecau angop nemen. Jadi yo gak ado, tapi aku jadi kalah sak seret ngene.
0: Ya gak sak seret rek.
3: Iya. Ndelok. Aku sak seret sampean rong seret.
0: Umpet tengamu lho ya kaya kadalang opo. Tapi aku ya percaya mbek awakmu senajan potongane kaya ngene tapi saiki wis ketok matching ya rek.
3: Lho ya apa? Matching iku penting, penampilan iku penting karena ajine rogo dumunung ing busana.
0: Mbok ajine rogo
3: dumunung ing busana.
0: Ajine lati.
3: Dumunung keliru. Ajine diri dumunung ing lati.
0: Karepku tak wali awakmu sing ngono.
3: Lah mali ala jlungu blan.
0: Kok kok balik-balik ngono. Ya apa? Kon rene mang ijen to?
3: Heh?
0: Kon rene mang ijen?
3: Kon dikatarek ta, Jis?
0: Ya apa rek?
3: Lah aku mang mlaku ketok.
0: Kelewes kelewes. Sajane nyeluk aku mbok sing intrek tetek ngono. Aku iki
3: apa?
0: Apa rek?
3: Kon dikongkon intelek. Ini ku apa?
0: Ini
3: ku dalem.
0: Terus?
3: Masuk. Telek iku apa? Berarti awakmu mak mlebu telek lan.
0: Kon iki apa? Maksudku awakmu ambek aku iki aja nono rek.
3: Maksudnya diajeni.
0: Lho.
3: Diajeni. Nek oh maksud di ngajeni lah.
0: Di ngajeni.
3: Tak
0: anggap. Ya oke cek tempat. Wah, saya tak sadeng blosor kok.
3: Ya gak apa-apa yang
0: ngajeni.
3: Di ngajeni.
0: Maksudmu kok nambah aku iki kan derajate jange iku siji rek. Kok nek ket biyen
3: nek ngaji
0: pembantu.
3: Iya ngene lho, perkara
0: ngaji.
3: Iya paham.
0: Ketibal.
3: Iya, tapi perkara ngaji aku iso. Nek wis pitung dinane baru tak ngajeni.
0: Kon sesuk tak kaplok lambuh ae kon. maksudku ngene lho, wong kok niku lak pembantune ningmu sih.
3: Duh. Sampeyan niku ya apa? Iya anjane.
0: Lah iya. Kok niku lah iya. Maksudku kon rene mangko gak barek juraganmu Sukarsih.
3: Heh. Ya gak pantes sih, mosok aku rene dhewe. Mosok maksudnya aku mbek juragan. Ya aku ya rene dhewe.
0: Ya Allah. Kon tak kandhani ngene lho. Sap insap. Sajane sak temene jenengmu iku sapa sih?
3: Boy Insap Andilayau.
0: Mbok.
3: Lho, sik keturunan Hong Kong ya apa?
0: Jenenge abote koyo ngono potongane merosot.
3: Itulah strategi. Sing penting apik jenenge, masya ta wonge menclek.
0: Lah, Insap Andai apa?
3: Andilayau. Sik keturunan Hong Kong.
0: Jenengmu koyo ngono. Nek kon gawe klambi ngene sajane regane pira klambimu?
3: Heh?
0: Regane pira klambi?
3: Nyecil 3 wulan.
0: Nyecil 3 wulan.
3: Iya gak sombong aku rek.
0: Lho, nyecil kok sombong napan?
3: Ala ngelokno aku.
0: Klambi ambek wonge iku lho larangan klambine.
3: Lho, kan ajine rogo dumuneng ing busana ngono lho. Wah. Lawakmu ya padha ae ngono.
0: Wis.
3: Kusnan Hadi Prayitno.
0: Kancaku iku. Iya pancen.
3: Iya. Lah iya.
0: Apa?
3: Ya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Wis ngene. Wis cekak cingkrange.
3: Iya.
0: Aku ngomong terus terang ambek awakmu. Awakmu malah rene dhewe.
3: Apa? Ya sepurane. Aku wis keluarga, aku serumah tangga.
0: Gak usah.
3: Sama awakmu kate ngomong terus terang ambek aku.
0: Lah terus lah ngomong apa nggih tamu?
3: Jatuh cinta sih.
0: Wis. Tak sadok delosor kon. Asing mencintai iso aku pitanus sampe njemu awakmu.
3: Lah awakmu kate ngomong terus terang.
0: Maksudku ngene lho.
3: Iya.
0: Aku iki kan go kene, arepku aku mang kepingin ketemu karo juraganmu Sukarsih. Beke awakmu mang rene bareng-bareng ning musuh Sukarsih. Ternyata kon rene dhewe yang dikongkon ta awakmu.
3: Iya.
0: Nah, saiki ngene. Aku titip salam.
3: Hah?
0: Sampekno salamku nanggone juragan.
3: Mas, salam apa? Salam tempel.
0: Salam tempel.
3: Lah apa lho?
0: Juraganmu Sukarsih, engko nek mulih awakmu, omong ono.
3: Oh,
0: nek aku mang kepethuk
3: Cak Ajis Hadi Prayitno.
0: Lah. Ngono baru pinter iki
3: sing ganteng
0: pembantu
3: iya
0: sing kena dipercaya yeah. Insap arek ganteng anak wong gendeng
3: iya dadi aku mau ketemu Cak Ajis Hadi Prayitno sing ganteng ngono ya
0: waran
3: diwara ya
0: nek ningmu aku gak iso metu ono embong kon nanggone omah
3: oh
0: nang omahku maksudte
3: Oma sampean?
0: Iya.
3: Sing endi?
0: Lambemu.

0: bisa mangluh nang ndi? Wong tak kongkon ngumbah sepedaku selak konangan bapak iki. Pedaku reweget kaya ngono, lempung tok iku mang. Nang ndi sih? Duwe wong matuai gak tau kena dicekel buntute. Heran aku. Cak Insap iki nang ndi sih? Ngarep aku deg-deg ae.
1: Tintin.
0: Waduh, katik Tintin apane sih Cak Insap?
2: Jare ne kok ngono mbah sepeda.
0: Halalah.
2: Wis celingkincong.
0: Iku munu duduk sepedaku iku pada sampean dhewe. Sing sampean gawe ngalor ngedo. Iki lho sepedaku sik woto sampean niku. Aduh kok selak konangan bapakku lho Cak Insap.
2: Cak Insap tolong mbakno sepeda.
0: Lah iya.
2: Sepedaku.
0: Lah iya sampean ku mesti ngono salah. Wes ta lah keblablasan nek dikongkon.
2: Tolong sepedaku sampean mbakno.
0: Lah masih iku ya sepedaku. Sing sampean gawe iku.
2: Lah tapi kan dikekno aku.
0: Lah iya tapi iku sing bendina tak gawe iku nek gak resik. Engko bapakku iku takok. Iki lho jeblok kabeh wingenan iku tak gawe nang iko nang
2: Masiko. Pekoro ngumbah sepeda. Gampang.
0: Gampang-gampang sampean
2: iku cecek oleh pesenan.
0: Pesanan apa jajan?
3: Hah? Oleh pesenan.
0: Pesenan jajan.
3: Olah apa mulane? Kula niki mboten kula niki lak pembantu. Mosok kantuk pesenan.
0: Lho bekne sampean kan sampean pinter nggae jajan.
3: Sampean sing nggae jajan. Kula wau ketemu. Anu napa Cak Ajis?
0: Aja keket.
3: Hati prayen.
0: Ah mas Cak Insap iki aja ngono lah Cak Insap. Genah-genah ini siang ngono lho. Aja dijeri perno jenenge engko nek ro bapakku. Mati aku ini kok.
3: Aha. Aha. Aha. Ajis Hadi Prayitno.
0: Wis ketemu amun lho.
3: Ahai. Oleh pesenan. Sampean.
0: Hah, dikongkon nyambel.
3: Nyambel
0: opo? Lah opo gak
3: maksude sampean iku dikongkon nang omahe. Ajis. Iya. Diteni saiki.
0: Lah kok saiki?
3: Iya. Wis ta.
0: Cek yamene bapak bapak durung met.
3: Wis pokoke sampean iku dinteni. Wis aku gak suwe-suwe.
0: Nah nek dinteni, Cak. Iya. Cak Insap aku iki terus ya apa alasane nang wong tuaku, Cak Insap?
3: Lah wis gampang lah pokoke sampean
0: iku. Lah jek ngomong gampang-gampang, bapakku iku mesti nek nakoni ku detail ngono lho. Ya apa carane? Ya apa carane?
3: Wis gampang. Engko sampean tak warah. Oh. Nopo?
0: Garap tugas.
3: Garap tugas.
0: Nang koncone.
3: Iya. Iso.
0: Kan aku iki saiki kan sibuk ngarap skripsi.
3: Nah, ya iku. Iku cocok gaya alasan ning.
0: Temen ojo merosot lho ya. Sampeyan biasa ngono. Engko dibulet-bulet-buletno akhire sampean ngomong.
3: Lah iku sampean gak ngekeki dhuwit tak brosotno. Nek sampean ngekeki dhuwit ya tak jaga.
0: Sampean wingenane iku tak kakek duit 1.000 ku sangku iku
3: 100 yo kurang.
0: Iya.
3: Tak sesuai dengan amanah sing tak sampeno.
0: Wis kapan-kapan ae lah tak tambahi ya.
3: Wis pokoke sampean ojo kesuwen.
0: Temen yo engko waran ngono yo.
3: Ngandani sejo kakek nomo nang budal kok.
0: Sampeyan sampeyan yo apa sih?
3: Heh?
0: Aja nguyang-nguyung ngono. Aku liwat ndi?
3: Aku jobrak-obrak iku kok ngen budal sampean kok.
0: Aku liwat ndi?
3: Lah genteng. Ya lewat kono biasa ini.
0: Sepedaku iki durung dicuci.
3: Wis salah sampean gowo iki emergency. Lho dibisiki maneh aku kok tambahan kok ngandani kok. Kowe nang budal.
0: Budal ah.
3: Nggih, hati-hati nggih.
0: Aku tak nggawa sepeda sijine iku umban lho Cak Insap.
3: Nggih, sepeda sing jan tak sepeda kula sing mari tak umbah sampean gowo.
0: Ya malah isin aku koyo ngene brekebrek ngono.
3: Lah
0: iku iku napa? Kowe
3: nang budal kok diparani maneh aku iki.
0: Wah. Ya wis.
3: Aku jane wis gak gelem aku. Nggih.
0: Iku lho umban sing temen lho, cepetan saiki.
3: Nggih, nggih. Wis budal. Wah.

0: tak tempel
1: ini. Ini.
0: Satu sih ya.
1: Nah, kowe suwun. Ngene.
0: Nggih. Wis cepetan.
1: Arek iki aku tambah diparari maneh cecekno. Ngene tak hitung satu. Lumayan.
2: Sap.
1: Anu.
2: Nggih. Gak ketok nengmu.
1: Napa?
2: Gak ketok nengmu. Gak ketok bapak.
1: Napa?
2: Bojoku.
1: Gak ketok.
2: Oh. Mang ngekei mangan manuk.
1: Nggih.
2: Saiki mang marung lombok. Gak ketok aku.
1: Nggih, mboten anu ten buri pas e ngekei manuk
2: ah. Yo iya bae aku gak nang buri.
1: Nggih, paling bapak biasa senengan ngidang mati.
2: Iya,
1: buat sekali-sekali ngidang sampean.
2: Iya ya, aku ya kepengin dikutang bapakmu.
1: Mboten sampean mboten cemburu ah.
2: Heh, ya cemburu. Oh, tau tak ilokno jare ngene. Ya abotan manuk Bu timbang sampean aku jawab ngono wis mangkel ati.
1: Ngapunten nek abotan iki abot jendengan, ulemu sampean kali manuk.
2: Lak bobote.
1: Maksudnya perhatian.
2: Iya.
3: Sap.
1: Cokrok nggih bapak. Cokrok.
3: Gawamu wis mari tak dulu.
1: Nggih.
3: Kok enak anak rempon kok ngene.
1: Rempon iki kula dijak musyawarah kali Ibu.
3: Oh, awakmu berusaha metu tekok kene kate nyambut gawe njoba ngono ta?
1: Mboten.
2: Enggak, Pak.
1: Mboten. Nggih, musyawarah anu lho Ibu niki lho mengeluh tentang jenengan. Kok senengane ngidang manuk? Nek
3: ibu
1: ini
3: gak pengen
1: dikudang.
3: Tadi ini dikudang. Bahaya
2: tadi kudang. Sampai
3: jenengan kan jangkale ibu. Wadul nang
2: gone insap. Iya, Pak. Njaluk dikudang. Lah kok mesti esok awan sore kok sing sampean lulus-lulus kok manuk
3: ngono lho. Lho iku keseneng aku, Bu.
2: Iya, aku ngerti. Tapi sampean koyok gak perhatian ambek aku.
3: Gak perhatian ya apa sih?
2: Ketoke sing sampean perhatekno iku manuk.
3: Lho pancen iku hiburan. Nek gak ono manuk iku, gak ono hiburanku.
2: Lho, kak ngono.
3: Ndelok insap tok aku suwe-suwe ya mlenger.
2: Ngono ya, Pak.
1: Jenengan. Kulo ndelok awakku dhewe kudu mupa.
3: Aku sajane gelo mbare insap.
1: Lho, kenapa Pak Cokro?
3: Kon jerene kate metu patungan mbare antok jerene kate ngingu sapi perah. Iku temen ta?
1: Nggih.
3: Saiki nang ndi arek e?
1: Ini ku klesetan mawon. Apean rencana mawon ngoten lho. Kapan realisasine?
2: Nggih. Kalau kalau ketok celuken celuken.
3: Celuken.
2: Celuken.
1: Tok. Tok. Tok.
3: Gak ngono kaya nyeroke.
2: Goleki bapak tok.
1: Apa wis rasul? Lho tiba ngomong. Niki lho
3: sapi
1: ora sapine ke lho.
2: Iya.
1: Niki
3: kon sido ngingu sapi perah nggih. Ya apa ya
2: apa ya apa to.
3: Terus
4: modal ini dari.
3: Kon butuh modal piro sih?
4: Nggih.
2: Ngomong apa bapak?
1: Gak usah ising, gak usah Pak Cokro wong nyanyo. Bisa wis.
4: Sana nggih boten kathah
3: nggih. Piro?
4: Oh, tamu pedetan ngoten niku.
3: Lah, pengingu sapi nggawe pedetan iki.
2: Tak murah. Hah,
1: ojo kakek pedes kesuwen ke mana-mana. Langsung hadoni ae.
4: Lu pun tak kelas itu.
3: Lu aku kan gak ngerti butuhe piro.
2: Ngomong otok sing
4: ten 200
3: ngono. Wong kate ngingu sapi perah kok 200 dhuwit 200 iki dhuwit opo?
1: Lah,
4: 200 juta.
3: Hmm?
4: 200 juta.
3: Gak kurang. Entuk sapi piro
4: iki? Enten mawon. 300 mawon.
3: Lho, cukup. Iku wis sak kandange.
4: Ya mungkin kandangnya lo damel.
1: Niki kandang rencana omai tak antuk di gobrat damel kandang.
3: Enggak nih bebekmu di sana yang ingin sapi ngono sih.
2: Lah iya.
3: Lah kok terus gak diterusin no?
4: Anu, niku sejalan nih enggak.
2: Oh, kenapa?
4: Sakit tiba.
3: Niku
4: terus.
2: Awakmu sing terus no saiki.
4: Boten nenten karyawan nih punan. Oh. Kalau nih pikir keluar sih. Napa? Nggih niru ngoten lho.
3: No, ngono.
2: Wis pandanono Pak kono ana pira kekno atok ngono.
4: Nggih ten rumah.
1: Nggih cek enten gawean arek niki.
2: Cek gak klesetan ae.
1: Lho, la yo mas engke gawe nek kula pamriki, kula lan bantu sampean.
4: Nggih Pak.
3: 500 ya.
4: Nggih alhamdulillah mungkin.
1: Tambah apik niku.
3: Duwe nyikmu.
1: Nah, nanggani. Aku serasa.
2: Sing temen ta Pak, sampean niku niat bantu.
3: Lha apa mbantu arek ngene iku?
2: Jare mang kepingin ana modal.
3: Timbang ngono dhuwit alebone bank manak. Nyingkir yo. Wis ngene lho, Bu. Awake dhewe wong sugih, jangan terlalu percaya dengan orang-orang sing miskin.
2: Ngono-ngono.
3: Iya.
2: Iya Pak, iya. Aku manut. Apa Pak?
3: Apa iku?
1: Nih. Iki om.
2: Glodak.
5: Yo iki nah, omane Pak Tokro. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Tak langkung sepore nek Pak Ki. Aduh. Kula alek lek. Kula kula nyare ro menes sampe kula alek nek kelopen ro menes sampe ya. Mak tanpa api
2: om. Apa Pak sik diomong Pak?
6: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Siang malam malam siang.
6: Nah. Mami, iya, kalau nak. Memang dia atau beliau ini benar-benar dari Madura, tak tes ya.
5: Oh iya nak, si tes, tak langkong Bu. Aduh, tak.
2: Nggih.
5: Assalamualaikum
2: Bu. Nggih, Bu. Nah,
6: mesti kita logo nang muni winding didelok berarti wong Madura.
5: Iya, coba uncalono nak. Uncalono nek iso kenek nang Bandung
3: nggih. Padhe ngancam sampean.
6: Mboten, Pak, ngapunten.
5: Mboten anak kula iki lak saiki kepingin ngetes ta. Nek sampean ngamuk
6: Duro
5: ya
6: sawat batu enak. Apa ya?
3: Nek kula di sawat batu kula telak.
5: Oh, lha iku di telak nak. Eh tak kes nak.
6: Ora ketelak. Apa ya?
5: Menit menit tak ketelak.
6: Ya aku ki anak wong Madura tapi kok gak sama Madura ki apa sih mimpi. Hah?
5: Awakmu memang tak gak tau le bahasa Madura nak. Nek awakmu iso Madura kok sampe apik-apik koyo emak lah nek mami. Ndek rumah sampe aku. Dewe wong sugih kok telok nak. Mami nak.
6: Nyun sewu, Pak.
2: Nggih.
3: Iya, Nak. Ya apa?
6: Leres jenengan Pak Cokro?
2: Nggih.
3: Pak Cokro. Wong sing sugih sak daerah mriki.
5: Tak ugoncong. Sedo mon tak olereng soki totus, Cok. Sedo nang men soki sama curang. Dadi mon tak olereng soki totus. Are ugoncong, are tak bisa nunggu, Cok.
6: Oh, jare bapak biyen papi biyen ngomong. Engko lek wis gedhe margono aku iki dan nama mandune Pak Joko. Wis ngono.
5: Pak Joko, niki mobil kula ditekek teng ngarep aman.
3: Loh, mboten napa-napa.
2: Aman, Bok.
5: Niki mobil paling larang sak Madura lho niki, Pak.
3: Oh, ngoten. Nggih.
5: Aman nggih.
3: Kok berat kabeh ngoten
5: kene. Lho niki snes berat niki. Niki
6: variasi, Pak.
3: Oh.
5: Variasi. Sampeyan turu ngero mobilku sing situk ya sampeyan.
3: Napa?
5: Sampeyan wong iso ngoco nang ngene mobilku.
3: Wong ngoco kabeh
5: tak lapisi kocokan. Ngoten. Sopo
6: mobilnya mami kula niki setirin lho ten namung setunggal.
3: Oh.
5: Tak kok sampe ngenyek anggo yo ane.
3: Mboten ngenyek pancet biasa ngoten niku arek.
5: Sampe ngomong.
3: Murah senyum.
5: Sampe iki takon wong sogi.
2: Nggih.
6: Iki opo sih Mia? Kok bingung sih?
5: Kenten lho tak lakon iki.
2: Nggih, monggo.
5: Kita mriki. Niki nopo nuruti janjine bojo kula riyen nak nate janjian kali sampean. Ya apa nek sampean duwe anak wedok kudu dilak pradekno mek anak kula
3: kan ngono. Oh, berarti sampean mriki ngrabrak kula.
2: Lho, ngrabrak ya apa sih, Pak?
6: Ngrabrak nabrak.
3: Maksude?
6: Ngenten, Pak.
5: Niki takokaken nglamar
2: anak. Nglamar, Pak.
6: Mami kula niki bapak kula niki tak nikan pun mati dipateni mami kula niki. Terus niki
5: Pak. Kan bapakmu mati dhewe.
3: Lho, cek kendele mati dhewe.
6: Ya kok dungane?
5: Gak mati dhewe ya gendino tak omeli mek aku.
6: Wis sampean ngomong-ngomong iki.
5: Ya napa iki anake sampean nak sukan sing nggih.
2: Nggih.
5: Iku mboten gak apa pacar.
3: Loh, anak kula niki sik ijen.
2: Kasih ijen.
5: Cocok sik kalah iki kok jadi wong lanang iku sik rodok gengsi iki. Nah, aku wong sugih nah.
3: Kok saniki ngeten. Kula pancene dhisik niku pun perjanjian kalih bojo sampean. Padahal wingi niku anak kula pun kata sing nglamar. Tapi kula mboten wani nampa.
5: Aduh, paling sing nglamar tiyang pelarat-pelarat nggih.
3: Lho nggih mboten. Penerbang. Stasiun.
6: Layen-layen niku.
5: Niku penerbang sing buntak-buntak niku.
6: Air-air niku.
3: Lho kok gedep niku rak penerbang.
5: Penerbang sing yo nopo?
3: Sing iso mabur niku lho.
5: Aduh, nek perkara penerbang anak kula niki terjun bebas bendino.
6: Bendino kok bebas. Makane kula bengep kabeh niki.
2: Pak.
3: Ya apa, Bu?
2: Penerbang iku yo supire montor muluk iku lho, Pak.
5: Loh,
3: sopir iku sopir truk, Bu. Nek sing nyopir motor mabur iku jenenge pletot.
2: Eh?
6: Mi dimaklumi wong pancen iki ya, Pak Cokro iki ya pensiunan lho. Druk. Ngomong lek ngomong ya.
5: Ngeten to, Pak, anak kula niki, pokoknya anak kula niki sae, anak kula niki alim, anak kula niki pun hafid Quran.
2: Nggih.
5: Kula niki ya sembayang.
6: Uga haji.
5: Tayak. Sembayangnya di lima waktu.
6: Lebih lima waktu, sama lebih dong.
5: Bosnya sempro kan tu, sholat di ku 10 waktu. Setiap sholat rolas lokaan. Poso yang ini penting, no poso wong nik buka nik mangan pulau tidur. Sojo mana nak kula kula
6: iki. Disegani teng kampung niku, Pak.
3: Ngoten nggih.
5: Sampeyan ro anak kula nyambut gawe napa? Kantore iku kececeran.
2: Lho.
3: Kantor kececeran ya napa sih?
6: Maksudnya tembuti-buti wonten.
2: Oh. Oh.
5: Mamimu
6: nek nang kene kok ana
5: yo nggih sampe kantor kececeran padahal telek. Kantor
2: niku ten pundi-pundi. Nggih.
3: Duwi meteran. Neng ngono padha kalih kula. Nek mboten percaya sampean nang gudang kula, dhuwit dereng kula kethok.
5: Lho, cocok iki tadi pesan iki
6: karo sing wis dukun.
5: Aduh, sampean kepengin ro omahe anak kula. Niki omahe anak kula semesan omah kula.
3: Ya napa?
5: Nek omah kula iku jengke. Jengke mulai mangan sama. Pas duwe.
3: Omahe wong-wong.
5: Lho,
6: omahe mami kula. Tapi mboten enten lawange.
3: Terus
6: yo kabeh bedak-bedak niku lho, masih usaha.
3: Oh,
2: nggih.
5: Kula niki wong sugih lho, Pak. Kula ten mriki.
6: Lho nek gaji trimo gak mau ngemol ni.
5: Lho ojo nak, iki podo kene nak. Dene wong sugih lah.
2: Sabar nak, sabar.
3: Pun saniki ngeten.
5: Terus pundi, Pak?
3: Kula pun kadung janji kali bojo sampean. Lamaran sampean kula tampa.
2: Geng-geng.
3: Tapi kula jaluk sarene sampean wong sugih. Besok nek anak sampean dadi mantu kula.
6: Aja besok sakniki mawon, Pun.
3: Sakniki? Nggih. Kula njaluk anak sampean bulan madu teng kutub utara, nggih.
5: Utara, Cok. Mangke bolong dojo, mangke dojo timur, mangke timur. Lho, keturutan sampean.
6: Aja ku campur pinguin ya.
5: Foto nak turun, nak sugih nak. Campur
6: pinguin. Enggak apa-apa. Nggih, kula turuti.
3: Ya, temen nggih.
2: Sanggup.
6: Nek perlu jenengan projak bulan madu pisan kalih niku.
3: Mbok. Tempun ndi?
6: Nggih, jenengan kutub utara kula kutub selatan.
3: Mpun, Nak.
6: Ibu.
3: Ibu ini iki mboten tepat adem. Wingi kademen kudan niku mengkeret dadi cuwilik.
5: Lho gampang, Kin.
6: Ya carane nggih gampang.
5: Ya carane nek pas saya bulan madu sampean kula jak ibu iki sampean bungkus kalih.
6: Nek mboten ngonten ngeloni kenal pot.
2: Lho. Wes gak waras tambah.
3: Pun.
5: Nggih, kula ditamping, diterima nggih.
3: Kula tampa. Nggih.
5: Karo
6: panjut, karo panjut. DP. Gak usah dikono, dikono.
5: Oh, wis iki gulungan iki kek koyo. Pak Don sewu lho, Don sewu iki nggih. Iki dhuwit gulungan iki.
3: Sik. Pun dingoten. Iki gulungan kerdus iki. Lho
6: niki jerone
5: pancen. Kan kula bungkus kerdus iki.
6: Aja sing rupiah, aja sing rupiah, dolar.
5: Dolar kok iki
6: akeh to. Sing apa iki
5: bisa? Yo, bisa iki ya, Bos.
6: Apa maksudnya?
3: Pelamaran sampean kula tampa, kula rame-rame ini kula tanggap ini petang puluh dino, petang puluh
2: bengi.

0: iku wis kaya ngene iki kaya anji-anji eri. Jenenge sing sito meneng. Sing sito watake kakune kelam. Iyalah. Tapi jenenge anak aku gak oleh meta-metano. Olehi bapakne biyen kaya ngene. Masih anakku keras, jadi tak lulus. Tapi aku kiko yo, misalno nendelok. Aji siku, hariku, aku senungak senungak nol, senang oleh penggawean yang enak. Koyok koyok ya tak terlok iku hariku kalau ngelamun, kalau sedih, cinti pikir nuku. Lek tak takoni jarine. Gak apa-apa kok, Mak. Aku gak apa-apa. Tapi gelok ngelamun diceluki balik-balik. Jis, Jis, Jis yo gak krungu. Ya. Iki ngene iki ya. Aku iki nek mangan iki. Nek anakku gurung mangan kok gak teko. Senengane ku tempe. Alah, Mak. Iwak tempe ku, Mak. Dikukus sae, Mak. Nek sampean gak duwe lemu, gak apa-apa. Dikukus di sampul aku ya wis rene. Kayak ngene iki aku. Eling karo sampean, Kang. Sampe tinggali anak. Wis berusaha kan didik anak dhewe ku supaya dadi wong sing temen sing api. Muga-muga anak dhewe iki nang oleh jodoh kan. Aku tak wis leren beban iki. Tapi arek loro yo sing situ kaya ngono. Sing iki ya durung nyambut gawe. Muka-muka aku iki ndungakno aja siki nang oleh pengawean nang isok rumah tangga. Kapan maneh aku iki kaya yo wis tuwe, wis gak iso nyambut gawe. Sing rekoso kaya biyen.
1: Ma.
0: Iya, Jess.
1: Lala apa sih, Mak? Sampean kok mambak-mambak kaya ngono kok ndrodos lho sampean, Mak. Kena apa, Mak? Ngomong karo Ajis, Mak. Ketok sampean kok nangis kaya ngono sajane apa sih sing sampean pikir, Mak? Wah. Walah, Mak, nek ancane bapak biyen pesen barek sampean sing koyok ngono. Ya wis ana pantese ning sing tak jaluk saiki, Mak, ya wong aku iki lho wis gedhe. Aku ya wis ngerti ndi sing elek, ndi sing apik, Mak. Sampean gak perlu susah-susah, gak perlu sumpek-sumpek mikirno aku. Wis gak apa-apa. Aku ngerti kok, Mak. ya wis ayo diterima ae lho mak, wis gak usah mikir nerno. Aku nrimo kok senajan aku urip sing koyo ngene. Ngene iki sajane aku mak yo arep ngomong karo sampean, nek sampean duweni pemikiran sing koyo ngono koyo-koyo aku iki gak teweko arep ngomong mak. Larep ngomong tapi sambatane sampean koyo ngono aku iki yo gak tega, Mak. Yo, yang ngerti. Wong jenenge wong tuwa. Tapi ngene lho, Mak. Aku yo apa gak kuat nyempet rasa pamikiranku nek gak tak omongno nang gone sampean, Mak. Aku tak ngomong ya, Mak. Ning sing tak jaluk sampean ojo sampe muring-muring, ojo sampe nesu karo aku ya, Mak. Ngene lho, Mak. Sak temene aku pirang-pirang dino sedih, nglamun. Kadang-kadang aku sampean celuk, aku gak ngrungokno. Gak ngreken, iku ono sing tak pikir. Mak.
0: Mikir opo sih, Jis?
1: Ya gak ono mana sing tak pikir mung pejobo pacarku Sukarsih iku lho, Mak.
0: Wis duwe pacar sana.
1: Iya, Mak, aku wis duwe pacar Sukarsih, Mak. Lah dheweke ku yo opo njaluk urip bebarengan karo aku. Lah aku ngomong ya apa, Mak? Nek dheweke ngomong kaya ngono kan awak dhewe kudu ngelamar nang nggone bapake Sukarsih ta, Mak? Iya, Mak. Bener omong sampean, Mak. Anake Pak Cokro. Wong sing suwugih dhewe ana daerah kene iki lho, Mak. Yo tahu tapi aku gak sampai mlebu nang omahe, Mak. Yo mok nek ngeterno karo Sukarsih ngono tok. Yo gak ngerti, Mak. Cuma aku ngeterno teko embong terus aku balik mule. Lho. Yo cok. Mangkane, Mak, lah nek sampean wedi terus aku lak gak iso kedadean urip bebarengan barek Sukarsih, Mak.
0: Kula nuwun.
1: Duh. Dek. Sampean.
0: Bu. Kula.
1: Iso yo iki. Ambek sapa sampean, Mak, Dek?
0: Jarene aku sampean ngomong rene, jare Cak Insa.
1: Iso tak wekesno nang gone Isa pembantu sampean iku soalnya aku kate nang gone sampean aku gak wani.
0: Lah no penting apa sih, Mas? Biasa sampean lak ketemuan nang nggon biasa iku.
1: Iya, tapi waktu iku aku ngenteni sampean gak teko-teko mung ketemu karo Isa. Yo tak peseno nek aku kepengin ketemu sampean tak kok teko nang kon.
0: Lah iya kok sampe aku nang omah sampean ngene lho.
1: Lah ya gak apa-apa tak kenal
0: mbarek. Mak, lho aku yo gak apa-apa lho. Aku yo gak apa-apa lho, Mas. Iso lah, ketemu yuk. Ibu.
1: Lama
0: ibu kane. Sehat, Bu. Nggih niki kula janjian kali Mas Ajis. Nggih.
1: Sini ngelamar.
0: Duh, temen ta, Mas? Temen ta, Mas? Oh, iki ta sing penting iku.
1: Iya, talah, Dek. Mangkane sampean.
0: Setahu yo seneng, Mas.
1: Lah iya, mangkane sampean tak pesen Insap tak kongkon teko nang gone kene yo ngrembug masalah iki.
0: Terus yo apa, Mas? Aku seneng lho, Mas, temen seneng. Tapi terus yo apa aku ngomong nang bapak ibuku iku?
1: Lah yo apa sih sampean?
0: Aku gak wani.
1: Ya sampean kok pokoke emakku ngomong nang nggone wong tua sampeyan nek ngelamar sampeyan ya sampeyan kare nyetujoni ngono
0: lho. Kula rumen lho Bu, saestu rumen Bu. Tapi dos pundi Bu? Niku ne.
2: Kira-kira ronoku diterima ta karo wong
0: tua? Nah duka tapi kadose nggih diterima lho Bu. Lah kula pun remen kali Mas Ajis, mun dangu lho Bu kula hubungan kali Mas Ajis niki.
3: Dindin.
1: Loh.
3: Dindin. Masuk. Assalamualaikum.
0: Loh, lah aku sampean melok-melok rene sih cak insap. Sampeyan wis mari tangu Mas sepedaku mang.
4: Bening, aduh.
0: Apa sih?
4: Sampeyan gak mule-mule. Aku domba karo bapak.
0: Loh, sepedae masuk domba bapak.
4: Maksudnya aku diseneni sampai entek ngamek kurang golek lah. Golek mana, entek mana.
0: Lho, lho gudang kau gak, nak ta?
4: Maksudnya oleh diseneni aku gak sok sa, kulo ngomong sak kecap. Bapak sampe ngomong pirang kecap-kecap. Kulo sampe gak sok kecap-kecap.
1: Hehehe.
4: Hmm. Anu oh, ngapunten cak Ajis.
0: Sita lah, sing ngongkon ini lah yu sampean sih.
4: Iya.
0: Pesen, aku semerene, aku cek durung mari ki rundingan.
4: Tapi maksudnya nek wis ketemu nang cepet balik niki bapak golek terus niki.
0: Ngomongnya durung mari kok cepet balik, cepet balik.
1: Ngomong
0: iku
1: aja ya cemplang-cemplung sing kaya ngono ngomong sing genah, ya sing toto. Apa sing diomongno iku? Ngomong kecap-kecap, kecap-kecap.
4: Aduh sampean niku gak melok ngrasakno ati kula sing
1: disenen. Lah aku ngrasakno atiku dhewe sapa ngrasakno ati.
4: Niku kula niki lak posisine pembantu.
0: Iya.
4: Lah kula niki lak ngijini nenek niki Mbak Sukasih niki.
0: Sama ra wis sawara.
4: Nggih.
0: Wis ya apa carane aku iso ketemuan ambek Mas Ajis?
4: Nggih.
0: Mang nek bapak takok kan tak waran nek aku ngarap tugas skripsiku iku nang koncoku lak ngono.
4: Nggih, tapi bapak pokoke sik bingung kok ngundang kuli. Makane niki
0: sik
4: kula beto mobil
0: ya, sampean keceplosan ya. Wis pancet e sampean niku.
1: Ngomong nek rene. Nang omahe.
0: Sampean kandakno ya Cak Insa.
4: Enggak. Wis pokoke niki aku nggo mobil. Wis ayo.
0: Wis balekno nek niku mang sing 100.000 mang.
4: Wis balekno. Gampang, sing penting sampean niki mulih sik.
0: Sik ta iki lho ana pentinge sik ta lah ibu ambek Mas Ajis iki.
1: Iya, aku ngomong durung mari. Kon ngerti sih ningmu tak kongkon teko nang nggone omah kene. Ngerti apa ora?
4: Gak ngerti.
1: Nah, iku lho. Nek awakmu sik durung ngerti, dino iki awakmu tak kae ngerti.
4: Napa?
1: Hm?
4: Apa?
1: Lho, ya opo? Kon iku krungu tak gak omonganku.
4: Ya krungu maksudnya ngerti apa?
1: Awakmu lak tak kongkon marah ningmu ya, teko nang nggone omah kene.
4: Ya wis.
1: Lah awakmu lak gak ngerti maksude ta?
4: Lah gak ngerti.
1: Lah nek awakmu gak ngerti, saiki awakmu tak kereti.
4: Lah iya. Apa?
0: Lak tebu.
4: Lah tak kereti ya apa sih maksude?
1: Ya opo?
4: Maksud gak ngerti ngono lho.
1: Lah. Tak kae ngerti ngono lho. Kok iso dikereti iku lho.
4: Lah nggih.
1: Ngene. Aku iki rembukan barek ningmu karo mak pisan. Ngerti?
4: Iya.
1: Lah, iki saksine awakmu. Iki aku ambek emak arep teko nang gone juraganmu. Sak perlu emak iki tak kongkon ngelamarno aku ngolehno karo.
4: Wis beneran nek ngono. Aku lak nggo mobil.
0: Sampeyan
4: iso bareng-bareng ngono.
1: Lho, ancane ya iku sing tak karep mancane aku percaya senajan awakmu batur
4: iya.
1: Tapi pikiranmu iku pitul ekor menungso.
0: Kantos-kantos riyen, Bu. Persiapan, Bu. Sarang kalih niki lho Cak Insap.
4: Nggih, kok mobil, Bu, monggo.
0: Nggih,
4: sampean mangke tur ngarep kali kula.
1: Iki bareng. Heh, opo-opo.
0: Aku
1: kon gak iso ngarep ambek emak iku lho. Kon kate lapo kon?
4: Maksudnya jejer ten ngarep sampean mburi kali, Mbak.
0: Eh, ora aku ngete nang mburi aku kan nggo sepeda.
4: Ke sepeda ten mriki.
0: Dikarekno.
4: Wis
0: bojong kok tambah.
4: Ah, gampang urusan kula pokoke.
1: Ya wis gak apa-apa. Wis ditelekene engko lak mule maneh ta?
4: Nggih.
0: Engko lak bali ya.
4: Wis ono mriki maling ngoten lho.
1: Nggih. Sepeda apa mobilmu?
4: Nggih.
1: Wis kok iseni?
4: Pun tak iseni.
1: Iseni apa?
4: Nggih anu napa aiseni saonoe niku wau.
0: Alah gampang Mas
4: Ajis, pokoke bensin ta.
1: Bensin ngono lho.
4: Pun gampang niku.
0: Mas Ajis,
4: full terus.
0: Perkara gawan, perkara pengko ayo mampir nang anu swalayan kuno sik ya.
1: Ngono. Ya engko nek kurang dhuwite ya gak apa-apa awakmu sementara digadekno.
4: Sampeyan niku Pak Cokro sing wong kaya.
1: Iya.
4: Niku napa mobil niku selalu full, full tank.
0: Wes ngomong ae wes iki lho Ibu wes siap-siap.
1: Wes siap. Wes siap, Mak.
4: Ayo, Pak.
1: Ah, nek wis siap.
2: Kok ajeng ngali nek ana iku mampir-mampir.
4: Nggih, pun kok kula nurut mawon. Pun.
1: Ha iku gawane iku nang digawa nang montor lak ngono. Lebokno montoran.
4: Nggih.
1: Kursi-kursi ku lho lebokno.
4: Iya. Pun. Ayo, monggo.

0: ini iki guru sampean, Bu. Pembantu iku aja terlalu dicedheki. Nglunjak ngene iki. Pengin mule-mule.
1: Sepurane, Pak. Jane ini anu dulure duwe gawe, Pak. Ngomong aku ngono.
0: Padahal tak kongkon. Tak kongkon goleki anake dhewe. Tapi nyatane malah pamit mule gak ngomong barek aku.
1: Ngomong aku, Pak. Jare wis pamit sampean.
0: Sing pamit iku sapa?
1: Malah sampean sangoni jare niku, Mang. Kulo pun sangoni bapak, Bu. Lho wis pamit temen aku kon Bu ngono kok. Jare ni sampean kongkon golek iku wis digoleki Pak anak sampean.
0: Lah terus nyatane sampai saiki ya durung mule.
1: Jare nggo sepeda dhewe-dhewe to, Pak.
0: Saiki ngene lho, Bu. Awake dhewe wis omongan barek wong. Ojo sampai arek wedo iki diumbar terus metu terus. Aku kuatir neng ku neng jopo kena pengaruh wong lanang liyo. Ya apa wak dewi? Saiki nek awake dewi ya. Duwe besan podo sugi. Sing jelas masa depane anak iku mesti akeh enake tinimbang gak.
1: Sampean soge kudu golek besan sing soge wis keturutan ngono lho Pak.
0: Lho paling kan nek sepadan ngene kan enak. Dadi anak iki besok wis rumah tangga. Gak sampi bolak-balik sambat perkara mangan, perkara nyandang kurang. Iya, nek wis entuk maro tuwa sugih terus arek elana nyambut gawene sregep, kan mesti akeh enake.
1: Iya Pak. Iya, aku ngerti karep sampean iku ngerti aku. Aku menuanut nih sampean. Sampean ngomong apa ngajak gue rencana apa aku tak turuti, Pak.
0: Kudune wong wedok ya ngono. Wong wedok iku kudu manut mbarek wong lanang.
1: Heeh. Soale wong lanang ku pangeran katon.
0: Nah, ra iso ngerti. Nek wong lanang ngomong A, wong wedok ya kudu melok ngomong A. Aja golek sak karepe dhewe.
1: Aku manut sampean.
0: Temen lo ya. Iki omongan iki si omongan paten.
1: Iya. Padha karo doa.
2: Bu, Pak.
1: Kon dia enak.
2: Mugi kanca. Ngarap niki lho, ngarap tugas.
1: Pak, ngarap tugas.
0: Tugas apa maneh mbok garap?
2: Nggih, skripsine niku kan dereng mantun, reviewne kuwatah e.
0: Ga ngono-ngono kok pirang-pirang wulan ngongkon wong opo?
2: Nah, mesti ngoten bapak niku.
1: Gak ngono lho, Pak, ngono iku, Pak.
0: Jare sapa?
2: Rangke nek kula nek ditangleti nak mboten saged semaur dos pundi Pak.
0: Gak sing penting kuliahmu ndang mari terus awakmu ndang rabi ngono lho maksude Bapak.
2: Lah nggih. Nggih leresing ngoten nggih Pak nggih.
0: Lho sing bener ngono arep wedok terus katel apa?
2: Lah nggih. Kula pun gak ada pacar njene Pak.
0: Heh?
2: Pun gak ada pacar.
0: Lah iku sing golekne ora yo Bapak mbare ibumu lho.
2: Nah, sing pundi lho, Pak?
1: Lho, wong soke. Wong soke.
0: Tak kandhani, Nak. Bapak duwe anakmu satu-satunya anake bapak sing tak manjake cilik. Besok nek rumah tangga aja sampi awakmu isoro. Kudu entuk anake wong sing soge.
1: Nah, wis
2: mboten.
1: Kok mboten niku lho, Bapak?
2: Kantuk sinten? Lho, pacar kula niku mboten niku. Namine Mas Ajes. Mas Ajes niku lho. Kilane kampung mriki.
0: Sopo iku Ajes iki? Anake lurah. Anake camat.
1: Anake cari.
2: Oh, sanes.
0: Sing bengkoke ombo.
2: Mboten.
0: Lah terus?
2: Nggih niku lho yugane Bu Siti. Terus? Bu Siti niku lho pojok kampung niku lho, Pak.
0: Sing omahe reot iku.
2: Nggih,
0: kan. Arek lanang nyambut gawe apa?
2: Nggih nyambut damel nggih sak entene, Pak.
0: Kan kepengin dadi kere ta.
2: Lah kan Bapak ngada tiange. Kan mbot kan saged dimodali, Pak.
1: Oh, jagakno wong tuwa.
0: Golek sendenan ngono ta, calon bojomu iki.
2: Nggih mboten, nggih kula remen e, Pak.
0: Seneng bandane. Seneng tok, gak dingoni.
2: Lah Mas Ajis niku kados niku eh tiang jalur sing tanggung jawab.
0: Tanggung jawab apa?
2: Sayang
0: kan. Wong nyambut gawe gak ngomongi tok ngarep tanggung jawab. Tapi nek kon wis dadi bojone didakno kon.
2: Lho tasik padus, Pak.
0: Padus apa?
2: Padus pendamelan.
0: Wis kate rabi sik kate golek gawean.
2: Iki nek saged nggih diparingi modal ngoten lho, Pak. Cek usaha.
0: Bapak wis duwe concongan. Bapak wis ngomong barek wong nek kon kate tak jodhokne barek anake. Anake wong sugih, juragan kapal.
2: Lha nuwun. Lho, Bu, sampeyan lebet. Iku. Ibu ambek Mas Ajis.
0: Sopo iki?
2: Ibu kali Mas Ajis.
0: Enggak usah lungguh ndur.
2: Lho, monggo pinarak mriki.
0: Lungguh nisor.
2: Lho. Pak kok kados ngoten sih, Pak?
0: Nek wong ngene iki mbok lungguhno kursi, baksil-baksil wong melarat iku katut.
2: Lah sakono penyakit. Lah, Pak, sampun ngoten lah, Pak.
3: Sabar dhisik, Pak, sabar dhisik.
2: Sok miskin niku ten ajenge Gusti ngene ngisami lho, Pak.
0: Dari sapa?
2: Enggak ngoten. Pinara.
0: Ngomong opo, Bu?
2: Iki lho, Bu.
0: Aku ngomong ambek wong gak duwe niki alergi.
2: Jeneng nisor ngono. Mas,
3: Bu.
2: Nang kursi kene lho. Bu,
3: sampean pinarak ndukur mboten napa-napa.
1: Mak
3: Ajis. Mak Ajis.
4: Niki mak kula.
3: Karepe sampean dugi mriki niki.
1: Bu. Nah, Ajis niki kalian juga njenengan niku sampun sami-sami tresnone.
2: Aku wis seneng lho, Bu.
3: Kon seneng.
1: Cepet-cepet kula dikene nyamar mawon.
3: Ngoten.
1: Nggih kula nuruti kekajengane lari kali niki.
3: Kula mboten saged tinggi rundingan kali bojo kula riyen kula ngoten ngangge mawon apa sing nglakoni apa jare sing nglakoni lah bapakne kula tarenane sik Pak ibuke aja iki rene kate ngelamar anak sampean
0: apa
3: ngelamar anak sampean
0: kere-kere iki ngelamar
3: iya Pak
0: gak ngoco ta budal teko omah antarane aku mbarek keluargamu jauh berbeda bumi antara langit. Oh, dadi golek mantu anake wong sugih. Golek sendenan. Njaga nomor tuwa ngono ta? Praenmu wis kaya ngene.
2: Aduh, Pak, sampun ngoten lah, Pak.
3: Aja ditangani, Pak. Sakno, Pak. Anak sampean iki apa, Pak? Wis seneng ae, Pak.
0: Sih, mundur kene awakmu. Mundur kene.
2: Nggih, Pak, nggih.
0: Praenmu wis gak ganteng. Bondo gak gablek. Kon nang gone dukun ndi? Sampai anakku katut bare awakmu iki.
1: Mboten, Pak. Mboten. Najan kula niki tiyang mboten gadah.
0: Terus?
1: Nanging anak kula mboten sapa dukun-dukun ngoten niku.
0: Tapi nyatane anakku sampai kebimbang bare anakmu. Padahal anakmu praene yo gak ganteng.
1: Ya mboten. Oh, Tresno niku mboten mandang rupa, Pak. Nanging niku tresnane sing sejati.
0: Rumah tangga iki cuma dibandani seneng, cinta, tresno. Kate mangan apa menilai rumah tangga? Nek bu, apa anakmu gak nyambut gawe? Nek anakku apa jare aku? Aku bapakne sing tanggung jawab cilik tak gedekno. Aku gak pengin delok anakku soro nang rumah tangga.
1: Yo sepurane, Nduk. Tujuane. Ibu mrene mang yo ngelamar awakmu. Awakmu yo sing jaluk tak lamar. Dene bapakmu ngomong kaya ngono. Yo apa makne?
2: Bu. Ngapunten nggih, Bu.
0: Sih, meneh. Gak usah melok nangis.
3: Sabar, Pak.
0: Nek awakmu wis nangis ngono iku melas bare awakmu ngono. Gya. Nambahi sangar rumah kene.
3: Iya, Pak.
0: Saiki ngene. Aku gak iso nampa lamaranmu. Sopo iki sing lanang iki bajuri? Sopo jenengmu?
3: Ajis, Pak.
0: Ajis. Rungokno kopengmu.
4: Nggih, Pak.
0: Kono aja pisan-pisan cedhek barek anakku ya. Anakku wis kate tak rabekno barek anake wong sugih juragan kapal. Ngerti ya?
4: Ngapunten sak dereng. Jatuh sih kula nggih mboten pantun ngelamar putra panjenengan.
0: Mestine ngono.
4: Nanging Dek Sukarsih menika meksa dateng kula, Pak.
0: Anakku meksa bar awon tamat. Saiki ngene, rungono gobokmu. Kono aja pisan-pisan teko mak mrene maneh. Apa awakmu barek wong tuamu njaluk tak tuku? Nek aku nuku awakmu wong loro, sampe entek piro?
3: Sabar, Pak, sabar.
0: Gregeten ngene iki emosi aku, Bu.
4: Iya, Mak, sepurane, Mak. Gak
5: usah, Nak.
4: Kepangku tambah koyo ngene. Gak
5: usah diterusan, Nak. Wis ayo, Nak. Ayo, Nak.
2: Ya Mas, sepurane
0: Mas. Asih, Mega. Minggat aja. Pacane kok bisa.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jeneng tamarino geni-geninge matur nuwun liya pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Jika Anda ingin dikasihani oleh Allah, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung Anda. Sungguh Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hambanya yang berbagi untuk orang lain.

Cak Ning sampun wancini kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki, Senin 15 Juni 2016. Sedaya kerapat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula Lia ngaturaken adon rima kangge seserangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo temandang bangun negoro.

Caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program mapapat Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Selasa tanggal 16 Juni tahun 2016. Saking Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda Wolong Polo Loro ngantos sangang polo Surabaya, FM 96,8 MHz, Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing, caning, sesarengan kalian, kulo, aneriangga, sangket kepanggih malih dinten iki, Selasa tanggal 16 Juni tahun 2016. Monggo samin dungo, mugi-mugi sehat sedoyo, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi, diterusaken lontong balap. Iwak sepat dawa sungute, siaran Pro Papat sing dadi hiburane.

yakning wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang caning ketemu maneh karo aku Ana Riangga. Isu iki tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026. Saniki wancine cahaya pagi nggih caning nggih mbare Ustazah Atik Nur Hidayati, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Wonokromo, Kemenak Kota Surabaya. Enjang niki bakalan diparingi tausiah mengenai UMKM halal caning. Tapi sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Ustazah Atik Nur Hidayati. Loh, kenapa mati ya teleponnya? Oke, kita akan coba hubungi kembali Ustazah Atik, tetap di sini.

0: Baik, alhamdulillah Caning kita terhubung kembali, Mbak Re Ustazah Ati Nur Hidayati. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inje, kados pundi kabaripun Ustazah?
1: Alhamdulillah sae. Pun kabarine
0: nah. Alhamdulillah sae Ustazah. Inje Ustazah, saniki badhe maringi topik UMKM halal nggih.
1: Inje,
0: monggo panjenengan saged maringi mukadimahnya terlebih dahulu Ustazah, silahkan.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min sayyibati ma razaqnakum. Amma ba'du. Yang saya hormati tentunya kali ini saya bersama dengan Anda, semoga sehat walafiat dan tentunya pendengar RRI Perempat Tak Janih.
0: Je, Ustazah? Halo? Halo? Ustazah? Oke, saat ini kita coba untuk kembali menghubungi Ustazah. Tetap di sini, Cak Ninggi.

0: Baik, Chaning, kita coba terhubung kembali bersama Ustazah Ati Nur Hidayati. Nggih, Ustazah?
1: Nggih.
0: Nggih, monggo dilanjutkan, Ustazah.
1: Nggih. Alhamdulillah, nggih. Pada tahun baru di bulan Muharram ini, tahun Hijriah, alhamdulillah kita sehat semua, dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan sehat walafiat. Cak Daning, pendengar setia Jaya Pagi RRI Pro

Oke, Channing, sepertinya saya akan mencoba menghubungi Ustazah melalui nomor yang lain gitu. Jadi tetap di sini Ustazah, tetap di sini Channing, tetap di Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Baik Caning, kita coba menyapa kembali Ustazah Ati. Nggih Ustazah, saged mirengaken suara kula?
1: Saged, nggih.
0: Oke, ini coba.
1: Kenapa, Mbak? Saya lu bisa dengar tadi.
0: Oh iya, tapi suaranya Ustazah itu lah.
1: Iya. Loh,
0: tiba-tiba
1: mana ya di bawah siapa?
0: Tiba-tiba hilang. Tadi tuh sampai
1: saya dengar suaranya jelas.
0: Oh iya.
1: Gimana?
0: Oke, monggo dilanjut.
1: Iya, jelas sekali. Saya ngomong pun jelas.
0: Ya sampai tahun baru satu Muharram itu tadi Ustazah ngomong gitu,
1: iya.
0: Terus tiba-tiba hilang suaranya.
1: Hilang.
0: Jeje, monggo dilanjutkan Ustazah. Ngapunten.
1: A'udzu billahi minasyaitan rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kali ini kita dengan tema UMKM halal. Apa itu UMKM? UMKM tentunya usaha mikro, kecil, menengah. UMKM kita harus jadi sumber rezeki yang thayyib, baik zatnya, baik caranya, baik hasilnya. Halal merupakan segala sesuatu yang diperoleh oleh Allah, yang diperbolehkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, baik secara perolehan maupun pengolahannya. Tentunya harus benar-benar diperhatikan secara syariat hukum Islam. Perintah Allah telah merintahkan, dan halal ini merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Ini bukan pilihan tapi kewajiban bagi umat manusia, terutama muslim. Saya rasa bukan muslim semua ya, non-muslim tentunya kepingin bersih dan jelas sumbernya, sumber dari makanan tersebut. Thalabul halali fariidhatan ba'da fariidhah. Mencari yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban sholat. Kenapa kita harus memilih yang halal dan baik? Halal dan baik itu merupakan syarat doa kita dikabulkan oleh Allah. Sabda Rasulullah, ada orang kafir berambut kusut. Dia berdoa lama sekali. Dia merasa doanya tidak dikabulkan, dan Rasulullah pun sabda, maka bagaimana doanya orang dikabulkan? Maka makanlah yang halal dan jangan makan yang haram. Itu merupakan syarat, satu syarat doa kita supaya dikabulkan oleh Allah dengan makan makanannya halal dan meninggalkannya haram. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai usaha kita sudah susah berusaha, kita sudah susah menyiapkan segala sesuatunya, ternyata makanan kita tidak halal. Bukan berarti makanan kita itu mengandung barang yang najis, tapi juga halal cara memperolehnya, cara mendapatkannya, cara mengolah makanan tersebut itu sesuai atau tidak secara syariat, secara hukum Islam, cara pengolahannya seperti kita menjaga betul najisnya makanan tersebut, bagaimana cara kita mensucikan makanan tersebut, bagaimana caranya kita mengolah itu tercampur atau tidak dengan barang najis, kita tidak jadi satu atau tidak dengan barang najis, karena ketika terkena barang najis mungkin secara terlihat barang itu halal, tapi cara pengolahannya tidak halal karena tercampur dengan barang najis, tercampur ketika mensucikan barang tersebut, maka terjadilah hukumnya secara najis, hukmiyah, bukan ainiyah. Ainiyah wujudnya itu suci, wujudnya itu halal, tapi secara hukmiyah tidak halal karena dalam pengolahannya tersebut tercampur barang najis, atau dalam mensucikannya itu tidak sesuai. Contohnya ketika kita membersihkan makanan tersebut harus dibersihkan dengan air yang mengalir dan dengan tempat atau wadah yang ada lubangnya, wadah yang bisa airnya itu bisa mengalir dari melewati barang tersebut bisa mengalir ke bawah, atau kalau tidak dengan cara mensucikannya dengan memenuhi wadah tersebut dengan air sehingga meluber, itu juga bisa. Kunci berkah dan tenang, rezeki halal walau sedikit. Walau sedikit itu akan membuat hati menjadi tenang, rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah, dan akan melahirkan putra-putri yang soleh dan soleha. Sepertinya memang kayaknya itu enteng, itu sebenarnya tidak. Karena sesuatu yang kita makan itu akan menjadikan daging di dalam tubuh kita dan akan mempengaruhi perilaku kita dan akan melahirkan putra-putri yang soleh dan soleha ketika kita makan makanannya halal. Apalagi UMKM usaha. Usaha juga benar-benar harus dijaga betul cara pengolahannya, karena supaya keluarga kita bisa makan makanan yang kita olah, dan konsumen juga menjadi tenang membeli makanan yang jelas yang halal. Tentunya dalam hal ini kami di Kementerian Agama juga bekerja sama. Sekarang halal, sertifikasi halal itu berdiri sendiri dalam suatu badan, BPJPH namanya, Badan Penyelenggara Halal. Nah, adanya perlu sertifikat halal di dalam UMKM tersebut untuk memperjelas perolehan, memperjelas produknya itu benar-benar halal. Begitu juga ketika kita menjual barangnya, mungkin kita istilahnya itu mengumpulkan, mengepul barang-barang, ada yang store ke kita, ke toko, itu juga harus diperhatikan dari mana barang tersebut. Kita harus perhatikan, makanya di dalam sertifikasi halal itu, di situ benar-benar diperhatikan, benar-benar prosesnya diperhatikan, diawasi betul apakah itu benar-benar halal atau tidak barang tersebut. Walau banyak hidup gelisah, Allah janji wa may yattaqil hayaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa, Allah beri jalan keluar dan rezeki dari arah tak disangka. Makanya pentingnya kita menjaga barang, menjaga yang kita peroleh dan yang kita berikan kepada orang itu dengan halal, karena Allah akan mengganti dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. UMKM halal, yang perlu diperhatikan halal bahannya. Pastikan tidak ada babi, alkohol, bangkai, darah di dalam makanan tersebut. Contohnya, minyak goreng bebas berapa kali pakai. Kalau sudah hitam itu jadi tidak thayyib, karena tentunya akan mengandung zat yang tidak diinginkan, kotor, seperti akan mengakibatkan penyakit kolesterol. Terus halal prosesnya, jujur timbangannya, tidak kurang takarannya. Rasul melarang menipu, siapa menipu bukan golongan.

0: Untungnya bersertifikat halal akan tentunya menambah pembeli, konsumen akan semakin yakin dengan produk kita dan akan semakin yakin proses yang kita buat dan yang kita jual. Tentunya dengan sertifikasi halal akan diberikan logo halal di tenan kita, di tempat dagang kita, di situ akan tertulis halal dan semakin yakin. Wisatawan muslim luar negeri juga tenang, kita juga tenang, sehingga perdagangan kita tentunya akan laris. Dari warung rumahan bisa masuk ke tenan yang lebih besar, bisa bekerja sama dengan rumah makan yang besar dari makanan kita. Sekarang ada program Sehati dari BJPH yang sekarang ini ditangani oleh badan, gratis untuk UMKM. Alhamdulillah sekarang kita sudah pada akhir dari materi kita. Semoga Cak Daning memahami betul materi apa yang telah saya sampaikan, walaupun tadi ada sedikit kendala suaranya hilang, padahal saya tadi mendengar jelas suara tadi dari RRI, tapi ternyata kok suaranya hilang. Semoga usaha yang dimulai dan yang dimulai semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan halal, karena 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan. Tapi pastikan pintunya halal. Demikian nih Anang, dari saya.
1: Ya Ustazah, kita jeda dulu sebentar. Ustazah standby dulu nggih Ustazah, nanti kita masuk ke sesi tanya jawab nggih Ustazah. Baik, kalau begitu Cak Ning, kita tetap di sini, jangan kemana-mana, di Perempat Suara Budaya Surabaya. Buat Cak Ning yang mau bertanya, silahkan bisa kirimkan pertanyaannya melalui chat di nomor WA 0896021311968 Cak Ning, atau sakit lewat telepon di 5462961.

0: Jakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Oke Cak Ning, saya kembali mana yuk, kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab. Monggo buat Cak Ning yang mau bertanya mengenai UMKM halal bare Ustazah Ati, silahkan Cak Ning ye. Kita langsung aja kembali ke Ustazah. Nggih Ustazah, tasik teng mriki?
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Asik, Mbak.
1: Ini siap. Ya Ustazah, kalau
2: masih dengar suara saya ya, Nek?
1: Iya.
2: Neng Ana.
1: Iya, masih dengar. Iya, alhamdulillah. Ya Ustazah, ini ada penanya ini siapa ya namanya ya beliau ya. Oke, ini Bu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustazah ketika kita beli bagaimana Ustazah ketika kita beli jajanan di luar yang tentunya tidak tahu halal atau tidaknya, mohon pencerahannya Bu Niken.
2: Tentunya ya kita bertanya kepada yang penjual. Penjual ini bahannya apa Bu? Makanya kan pentingnya kita ada sertifikasi halal dari UKM-UKM itu. Dan untuk itu kan kita bertugas kali ini tuh melihat apa pembuatannya itu sesuai apa tidak atau dari syariah, terus cara menyucikannya begitu. Jadi perlunya UMKM tuh mendaftarkan produknya ke menjadi sertifikat halal ke BPJPH sehingga konsumen bisa mengetahui produk itu halal atau tidak dalam penjualan dalam produk-produknya itu. Itu syaratnya untuk mendaftarkan produk kita yaitu dengan NIB, miliki NIB. NIB itu ngurusnya di kelurahan dan KTP. Itu nanti akan didatangi dan itu akan mendaftarkan ke BPJPH gitu nih. Jadi biar jelas konsumennya nanti. Kalau tidak jelas itu kan barang subhat, kita tidak tahu itu halal atau tidak. Gitu.
1: Oke. Baik, Bu Niken iku nggih jawabane. Moga-moga tercerahkan nggih. Nah, Ustazah, kalau ada penjual yang jual bahan di dalamnya terdapat khamer meskipun 0,5% yang katanya kalau dimasak itu menguap. Itu bagaimana Ustazah?
2: Tetap tidak bisa karena fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 makanan yang sengaja ditambah khamer hukumnya haram meski alkoholnya menguap karena lidatnya dan barangnya itu haram. Solusi ganti cuka apel atau perisa halal. Audit halal jelas menolak karena di dalamnya itu ada khamer. Jadi khamer memang jelas haram. Memang mungkin berpengaruh pada rasa, tapi makanan itu kan akan masuk ke dalam diri kita dan menjadi daging dalam tubuh kita. Otomatis tentunya dengan tercampurnya barang tersebut sehingga akan menjadi perisai doa kita menjadi tidak dikabulkan oleh Allah. Sehingga ibadah kita eman-emani, terus ibadah ternyata tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya pentingnya penjual itu benar-benar mengetahui kandungannya apa saja di dalam bahan yang akan dia masak. Begitu.
1: Siap Ustazah. Nah, iya ya, biasanya masakan-masakan Chinese tuh yang apa?
2: Nah,
1: banyak pakai itu.
2: Nggih.
1: Siap.
2: Begitu. Jadi pentingnya sertifikasi halal, Mbak, mendaftarkan sertifikasi halal. Di BPJPH itu.
1: BPJPH, nggih.
2: Nggih.
1: Lalu penjual yang masak di dapur umum bercampur dengan pengguna yang lain sehingga ada yang masak babi atau bahan yang haram, ini gimana Ustazah?
2: Tentunya kita harus mengetahui bagaimana itu tadi masakannya itu. Bagi Islam itu sangat sangat alhamdulillah sangat teliti sekali mengenai jadinya itu makannya ada an-nadhafatu minal iman, ya, kebetulan itu sebagian daripada iman, karena memang benar-benar menjaga betul cara pengolahan makanan itu jangan sampai tercampur dengan halal. Jadi kriterianya itu harus ada pencegahan kontaminasi. Kalau ada dapur umum dipakai masak babi, uap dan cipratan kita kena masakan kita, ini namanya terkontaminasi, risiko terkontaminasi. Solusinya, pisahkan alat masak, beri sekat atau pindah dapur. Kalau tidak akan lolos dalam pendaftaran sertifikasi halal. Jadi benar-benar harus dipisah barangnya, ini barang khusus untuk masak babi, ini barang khusus untuk masak yang halal. Dan tentunya orangnya itu harus berbeda dalam masaknya, ya, kalau bisa itu jangan jadi satu, karena untuk menjaga terkena cipratannya. Saya pernah waktu itu beli di pasar itu ada penjual daging. Saya tidak tahu kalau itu ternyata ada daging sapi dan daging babi. Memang terpisah, tersekat gitu. Tapi saya kan tidak tahu daging babi dan daging sapi itu, saya pegang. Ini daging apa, Bu? Daging babi lah. Kita kan enggak tahu. Akhirnya makanya kalau bisa menjual tuh harus dibedakan. Ini tenan babi, ini tenan daging sapi, jangan dijadikan satu untuk menjaga kehalalannya itu. Ya otomatis saya langsung cuci tangan. Cuci tangan 7 kali karena kan ya babi memang najis mughalladzah ya. Kita cuci tangan untuk menjaga, dan di antara cuci tangan itu adalah salah satu dengan memakai pasir atau tanah untuk mencuci itu. Begitu. Jadi pentingnya kita menjaga kesucian, kehalalan makanan kita. Gitu, Mbak.
1: Oke. Nah, ini menarik Ustazah. Ada seorang penjual sate ayam menjual juga dideh atau darah yang digoreng. Ini apa bisa disebut halal atau tidak Ustazah?
2: Iya. Saya itu pernah, Mbak. Ketika saya itu beli sate. Beli sate itu ternyata di situ dia kok menjual dideh. Nah, jadi satu penjualnya itu, akhirnya saya ingatkan, "Bu, tolong kalau memang menjual sate, menjual makanan itu yang halal saja. Karena dideh itu kan darah ya. Darah itu otomatis kotor. Ketika penyembelihan itu kan pembuatannya saja, dia itu menyembelih ayam, darahnya itu ditampung dan didiamkan sehingga dia menjadi keras dan untuk digoreng. Kalau memang menjual sate ayam, jual sate ayam saja, jangan menjual darahnya. Dan darah itu haram buat kita ya. Aduh gimana ya? Darah itu penyakit, tempat penyakit yang harusnya dibuang. Kita saja para perempuan tuh mesti membuang darah setiap bulannya, ya mosok dimakan kan, ya itu jelas najis dan kotor. Kalau bisa yang menjual sate ayam, saya juga kadang pernah menjumpai di situ menjual makanan tradisional, di situ ada didehnya. Saya enggak jadi beli, Mbak. Dan saya mengingatkan untuk penjualnya menjaga. Jangan sampai sudah menjual halal itu enak, di situ ada kelanting, ada blendung, ada, ternyata di situ menjual dideh. Kalau bisa jangan dijual, karena itu kan halal, haram, dan darah itu juga kotor. Darah darah itu dibiarkan sudah menjadi beku dan dimakan, ya Allah jangan, kalau bisa sudah kalian menjual halal, halal saja, jangan menjual yang haram, kasihan. Dan saya menghimbau untuk para konsumen agar benar-benar mengetahui bahwa darah itu haram hukumnya di deh itu. Kita beli yang jelas saja, barangnya yang memang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah gitu.
1: Saya juga pernah menemui apa ya, pernah lihat ustazah waktu di warkop tuh ada gorengan kan, biasanya ada OTOT
2: bisa goreng kan merah-merah gitu ya Mbak ya.
1: Ada dide, saya pikir ati. Ternyata bukan.
2: Lah, makanya itu. Kalau hati tuh enak lah, ini lo dide ya Allah kan ya. Eman apa yang kita makan itu terus. Aduh, akhirnya kan gak jadi beli dan akhirnya orang itu jadi sirian loh Mbak. Wis aja tuku nang kono-kono dide kan gitu. Iya. Kan kita tuh sudah berjualan, sudah susah payah pagi-pagi mempersiapkan, ternyata jualan kita kurang laku karena di situ ada makanan yang haram begitu kan. Kasihan gitu loh Mbak. Harusnya omsetnya bisa menambah karena seperti itu jadi berkurang gitu.
1: Nggih, ustazah. Nggih. Iya, ya. Oke, selanjutnya ustazah ini kalau soal permian nih, mimian, penjual mie itu kan biasanya pakai minyak ya, ustazah. Nah, minyaknya ini mengandung minyak babi. Emang sedap katanya. Ini gimana ustazah?
2: Iya. Iya, saya juga pernah tahu itu, Mbak. Kan enak saya tanya, Mbak, pegawainya. Mbak, sampe niki minyak iku gawe apa? Kan gitu. Coba lihat, Mbak. Oh, kalau bisa Mbak sampaikan ke yang punya untuk jangan menggunakan minyak ini, gunakanlah minyak yang halal seperti minyak sapi atau minyak nabati, itu kan juga enggak kalah enaknya gitu. Jadi nanti sampean kalau mencari rezeki itu benar-benar halal perolehannya, halal penggunaannya, halal dalam masaknya. Itu saya juga pernah Mbak seperti itu. Akhirnya alhamdulillah mereka juga mau menerima masukan saya sehingga mereka menggantinya dengan, nanti saya mesti jelas rame karena negara kita itu kan mayoritas muslim. Tentunya dalam membeli itu juga betul-betul memilih, konsumen betul-betul memilih ini apakah boleh dimakan atau tidak, begitu.
1: Oke, baik ustazah, terakhir nih ustazah, bagaimana kalau pedagang UMKM yang mencuci bahannya di kamar mandi? Ini
2: iya, kita juga dari tim penyelia itu kita mengawasi itu sampai di situ Mbak. Ini apa namanya, tempat cucinya itu bagaimana, kita masuk Mbak, kita lihat pencuciannya, produknya itu apa saja, bahannya. Kalau dari kamar mandi itu kan biasanya habis dicuci diletakkan di depan kamar mandi lah, itu otomatis kan terkena cipratan najis itu Mbak. Lah cipratan najis itu memang secara zatnya itu suci, tapi secara hukumnya menjadi haram karena terkena cipratan najis. Nah, dari situ tentunya itu tidak akan kita loloskan dan akan kita edukasi untuk membuat paling tidak itu di kamar mandi itu ada kerannya. Keran setelah dicuci ditaruh atas, tidak ditaruh bawah karena ditaruh bawah tentunya akan terciprat. Cipratan Mbak, nek kecipratan itu kan yo masuk barang diserot cipat mendurul kan yo, di samping memang najis juga kotor gitu dan akan mengandung kuman-kuman itu. Jadi kita edukasi, kita ajarkan dan nanti kita akan datangi lagi apakah berubah atau tidak dalam pencuciannya gitu.
1: Nggih ustazah.
2: Karena untuk membuat makanan halal itu enggak ribet kok sebenarnya. Dalam pengolahannya itu enggak ribet. Ya. Begitu mudah kok. Jeng, kita perlu menjaga kebersihannya kan. Kalau kok dibawa taruh bawah itu kan juga kotor secara kasat mata itu kan wah kotor kok ditaruh di bawah, tercampur dengan barang-barang yang belum kita cuci. Otomatis kan eman-eman nih. Oh, banyu itu lho yo mahal, yo bayar kita PDMO sok dikrojoki maning entekne banyu to, Mbak. Gitu.
1: Ini betul-betul. Wah, saya ini nanti jadi panjang ini nanti. Apa soalnya saya juga ini terlepas dari pedagang ya. Kan ada juga apa ya
2: di rumah itu Mbak ya. Masak setiap hari.
1: Iya, itu
2: kos-kosan juga gitu.
1: Iya, gitu ini terkait kan juga apa ya? Kemampuan mereka bisa misalnya sewa rumah atau sewa kos-kosan itu yang modelnya begitu, enggak ada dapurnya, enggak ada tempat buat kora-kora, tapi nanti jadi panjang Ustazah. Ini sudah waktunya.
2: Iya, makanya makanya disiram aja, digerojok, setelah digerojok itu ditaruh atas. Maksudnya itu jadi satu dengan kamar mandi itu kan biasanya tuh habis digerojoki ditaruh bawah. Jangan, kalau bisa habis disiram ditaruh di meja. Jangan ditaruh di lantai lagi. Lah percuma kecipratan kan begitu. Kalau kita mempunyai tempat mencuci piring, tempat cuci piring, tempat kora-kora itu kan mesti ada, mesti posisinya kan di atas, Mbak, bukan di bawah. Gitu.
1: Nggih, siap. Jadi Ustazah, terakhir Ustazah mungkin garis besarnya dari tausiah pagi hari ini Ustazah.
2: Nggih. Ini untuk terakhir saya sampaikan bahwa tetaplah kita menjaga makanan kita supaya halal, halal itu secara wujudnya dan secara perolehannya, jadi halal secara zat dan hukumnya. Sehingga karena makanan halal itu makanan yang kita makan masuk dalam tubuh kita. Seperti perintah Allah, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik, baik perolehannya, baik baik dalam peroleh dan pengolahannya begitu. Terus uang banyak tapi gak berkah, habis buat berobat. Uang halal sedikit tapi dapat melahirkan putra-putri yang soleh dan soliha, usaha lancar. Daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih pantas baginya. Tentunya untuk usaha masyarakat Indonesia yang merupakan penduduk Indonesia itu mayoritas muslim. Mereka bisa mendaftarkan produknya, UMKM-nya untuk bersertifikasi halal, tentunya akan meningkatkan omset. Karena gak usah bingung dalam sertifikasi halal untuk UMKM sejak sekarang gratis lewat program Sehati BJPH. Syaratnya mudah, bahan baku pasti tidak ada babi, alkohol, darah. Kuas bakso jangan dari bulu babi. Proses pisahkan alat, pisahkan pisau buat motong ayam, jangan buat motong babi. Demikian dari saya Mbak Ana. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah yang saya sampaikan. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin dalam penyampaian terdapat kata-kata yang kurang pantas dan tadi sempat ada trouble sedikit ya. Semoga mohon maaf mungkin ini ya nggak terulang lagi untuk season berikutnya, dan semoga di tanggal 1 Muharram ini kita mengawali dengan bismillah, dengan kegiatan yang positif, dengan berbanyak istighfar, berbanyak zikir kepada Allah. Semoga dalam 1 tahun ini, untuk tahun ke depan, hidup kita menjadi berkah, barokah, rizki halal dan melimpah. Mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang Ana.
1: Matur nuwun Ustazah, sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Ustazah.
2: Amin. Terima kasih.
1: Sami-sami. Assalamualaikum. Saya tutup ya Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Caning, itu tadi tausiah saking Ustazah Atiq Nur Hidayati, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Wonokromo, Kemena Kota Surabaya, UMKM Halal, nggih, tadi temanipun. Nah, sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, Caning, ojo nang dindi, sampean jek nang Tanjung Perak pagi karo aku Aneriangga.

0: Grup Semene Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

0: Kini pemerintah Kabupaten Trenggalek Jawa Timur menindaklanjuti temuan struktur bata kuno sing diduga merupakan objek cagar budaya atau ODCB nang kawasan Sendang Kamulian, Desa Kamulian, Kecamatan Durenan, wilayah sing sadurunge dikenal dadi lokasi penemuan prasasti Kamulan. Salah siji sumber sejarah penting penetapan hari jadi Kabupaten Trenggalek. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Trenggalek, Tony Widianto, nyampekno temuan iki merupakan hasil laporan masyarakat lan pemerintah desa sing kemudian ditindaklanjuti melalui peninjauan lapangan bersama pegiat sejarah. Kabar liyane, caning Bupati Banyuwangi Ipuk Vistiandani ngejak kabeh ASN nang lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi gawe bergotong royong nyalurno donasi nang momentum peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Nang kesempatan iki disampekno lek siji Muharram iki dadi momentum sing tuwepak kanggo berbagi lan menebar kepedulian nak sesama. Salah siji corone yaiku memperbanyak amal kebaikan dan dalam bentuk kepedulian sosial secara khusus dengan berdonasi alat bantu gerak bagi mereka yang membutuhkan. Janing iku mau yore woro-woro jam 6 isu iki, aku Ana Riangga, ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Oke, jane saiki wayahe aku bakalan ngejak sampean ngrungokno Tanjung Perak pagi. Dan di Tanjung Perak pagi kalau di jam pertama kayak gini nih, jam 6 isuk ngene iki sakne enak banget lek ngrungokno siaran Bangun Deso ya. Nah, siaran Bangun Deso isuk iki judule tanaman toga jane. Kira-kira bakalan jelasno seberapa jauh tentang tanaman toga. Langsung aja yuk kita dengerin sama-sama Cak Ning siaran Bangun Deso tanaman toga.

0: Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik
1: manfaat tanaman toga.
0: Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Senenge tanduranku tumbuh subur, ono jahe, ono serai, ono kunir. Ih, gemol gemol.
1: Iki lak mesti. Apa ibu?
0: Apa sih pak? Iki lho pak, tanduran iki subur kuwabeh. Seneng hatiku pak. Saiki awak dewi wis enak gak repot maneh nek butuh rempah-rempah iso gawe masak, gawe jamu.
1: Kok iso ya, manfaate opo emang kok iso sampe guyang-guyu dhewe.
0: Lah mesti ngono iku ya. Sik ta, sampean iku tak jelasno ya. Tanduran toga iku akeh maceme sing duwe khasiat iso ningkatno ketahanan tubuh ambek nyembuhno penyakit. Kaya to jahe, ana serai, ana kunir, kencur, godhong salam, godhong katuk ambek sirih. Nah,
1: biasane kan yo tuku lah pokok atik tandur-tandur barang.
0: Lho ngomong maneh, mesti takok tuku. Lah nek misale ana pekarangane nganggur lah gak apa-apa sih ditanduri ya toh. Aku yo gak ana kegiatan lho, Pak. Males aku ngene iki yo nek ana misale pekarangan yo aku iso tandur-tandur. Ono manfaate maneh. Ya Mir ya. Bener ta?
2: Bener. Nah, aku ini yo wis golek pun nang internet ternyata yo tanaman toh akeh lho manfaate.
0: Manfaate opo coba nek kowe misale ngerti manfaate iki jelas no bapak iki rada anu apa ya susah
2: yo
0: kandhane ku susah
2: wingi ku aku golek nang internet iku ternyata manfaate ku wake
0: dadi
2: ono gawe obat alami tanduran iki ku iso digunakno kanggo ngatasi penyakit ringan dadi koyo masuk angin watuk utawa pusing iku wis kudu ngoleki apa tanpa ngoleki obat kimia kok dhewe sok waras lho Pak.
0: Nah iku lho Pak.
1: Oh, ngono ta.
0: Iya.
1: Pak yo akeh manfaate yo.
0: Ya opo sampeyan iku.
1: Nek gawe ngobati ngelu gak duwe dhuwit iso ali.
2: Iso to Pak,
0: makane. Iki nduk.
2: Bapak iki lho.
1: Oh ya nduk.
0: Iki nduk.
2: Kok iso
0: pelupa.
2: Ayune koyo ngene diceluk leh iku lho.
0: Bapak wis tuwa.
1: Bapak niki iso nggarai iki sembuh teko pikun gak bisa niki tanaman toga.
2: Nah, iki bapak kudu di kayak tanaman toga, Bu.
0: Oh, tak kira kudu di. Kudu di. Ibu iki mlaku.
1: Ibu mesti ngebudo ae kok. Ya wis ae tak ewange.
0: Ya wis ayo.

0: ngene.
1: Ya, Pak.
0: Kok sawangane awakku greges ngene ya, Bu?
1: Lho. Kenapa to, Pak? Istirahat. Makane ojo ngadep kipas angin ae. Ngene iki lho, sampean iki masuk angin. Wes, istirahat to dhisik, tak gaweno wedang anget ya.
0: Ya, Bu.
1: Pak, iki lho, diombe dhisik ya wedang jahe ini. Ben enak awake. Walah.
0: Aduh.
1: Sakno rek.
0: Alhamdulillah. Wah, enak tenan.
1: Nah, iku wedang jahe. Iya, Pak. Iki ngono jahe teko kebun togane awake dhewe. Enak toh, enggak perlu golek jahe dhisik nang pasar, cukup metik nang kebune dhewe. Ya, Pak.
0: Sing wingi ditandur iku.
1: Yo.
0: Wah, aku ya
1: winginane, sing winginane wis suwi nek sing wingi durung.
0: Oh, durung ta. Tapi kapanane itu toh?
1: Iya, bener.
0: Aku ya baru nyadar ya nek tandurane butuh dibudidaya eno nang kampung-kampung.
1: Yo, jelas toh, Pak.
0: Malahan nang sekolahane yo ya lumayan akeh ditemui pisane, Bu.
1: Bener. Iya. Saiki ngene, Pak. Wis nang wedang jahene dientekno terus istirahat. Insya Allah awak sampai seger mana hilang masuk angin
0: ini. Ini ki langsung kasih ya Bu ya.
1: Iya. Ate selimut gak?
0: Wis gak usah jadi ibu ya wis hangat.
1: Guys, masuk angin iki jenenge dikeroi, jenenge awake dhewe iki ya kudu-kudu sering-sering sing anget-anget ya iki mang lho, jamu ya ta, koyok jahe, seri, kunir ditatekno siji.
0: Aku iku koyok ngedefen terus aku.
1: Nah iku. Kipas angine iku ya gak apa-apa tapi didepno tembok ya kipas angine.
0: Tembok.
1: Ojo langsung
0: masuk angin lan.
1: Gak apa-apa nek iku. Pokoke aja sampean. Si iki lho anake awake dhewe iki nang dhisik sakjane. Celuk.
0: Loh, Mira.
2: Dalem, Pak. Iki bapak mbek ibu opo sih kok nyeluk aku terus?
0: Bapak ibu lho.
1: Bapakmu loro.
2: Loro apa to, Pak?
0: Iya, bapak yang greges ket isu iki.
2: Walah.
1: Kedep kipas angin.
2: Ya berarti saya iki gak usah kipas angin, Pak.
1: Nah, iku kan.
0: Lah, ya, tapi sumuk e limane sampean. Pikun mana bapak e
1: wis tuwek. Wis jarang tuwek sakno.
0: Sepurane yo le. Limane.
1: Ya ngene iki lho, ya apa bojoku wis tuwek. Pikun iki lho.
2: Makane ya, Pak. Pak.
0: Bapak e sampe meh kadang-kadang lali mule. Saiki wis kepisan.
1: Lali mule. Terus sampe nang ndi, Pak? Kok lali mule?
2: Kok medeni ngene, Pak?
0: Ya gak sampe to. Kan meh ae.
2: Meh nang ndi, Pak? Meh nang ndi?
0: Waduh, nani.
1: Aja diterus-terusno lho, Pak. Sampe nek greges gak takek jamu, gak tau obat.
2: Bapak iki wis diobati ta, Bu?
1: Wis, makane iku mah cari bapak, wih enak. Ono jaene, ono serine, ono kunre tak campur dadi sitok iku, Mang.
2: Ya.
1: Berarti terus bareng kayak banyu anget. Ya bareng ini ki waras iki kemringet bareng ini ki.
0: Iya sih.
2: Berarti ancen gak usah tuku obat-obatan nang apotek ya, Bu ya.
1: Iya, gak usah.
2: Jadi iso nandur dhewe nang omah ya, Bu.
1: Bener. Iki kan kaya apa ya penanganan pertama ngono lho ya. Wis mudah-mudahan ae bapak sehat.
2: Terus yo diombe terus, Pak. Cek sehat, Pak.
1: Terus kowe nek misale kepingin sehat,
2: yo
1: ngombe jahe ya.
2: Iya.
1: Antisipasi.
2: Kok aku langsung

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.
1: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
2: Ngapain sih?
1: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
2: Hah, baju lagi.
1: Ini tuh model baru. Keren kan?
2: Yang kemarin kan juga model baru.
1: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
2: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu?
1: Wah, boros banget ya.
2: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
2: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: ning saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing ngelambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.
1: Ini mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampe no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4. Diabetes utawa kencing manis. 5. Gangguan pernafasan. 6. Iso nyebabno kanker. 7. Penyakit jantung. 8. Nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, Cak Ning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro.